0: puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor air difungsikan. Kemudian pemerintah merespon cepat penanganan gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Pemerintah terus mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat peresmian peletakan batu pertama pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 MW di Bali kemarin.
1: Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus. Bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita hadir, dan saya sebagai presiden pemegang mandat dari rakyat, saya terus menghimpun kekuatan negara.
0: Di tempat terpisah, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan sejumlah pengungsi di Maumere telah kembali ke rumah masing-masing karena intensitas gempa susulan berkurang. Adapun terkait penanganan karhutla, telah dilakukan operasi dari darat maupun udara.
2: Kami menyampaikan bahwa sebanyak 84 kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini mengungsi di Gor Samador di Maumere, Kabupaten Sika, sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan ini Senin 24 Agustus hari kemarin. Kami juga tentu setelah pergi memfasilitasi keluarga-keluarga ini tentu dengan bahan makanan, sembako untuk dapat digunakan setelah kembali ke rumah.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi petugas dan tim gabungan di lapangan dalam penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berharap dalam 1 atau 2 minggu depan untuk penanganan karhutla dapat dituntaskan. Demikian Sugandi Afandi, RRPO 3 Tersemudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja di tengah perkembangan teknologi digital di masa non-tahapan pemilu. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
4: Ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menekankan pentingnya publikasi informasi yang dapat diterima masyarakat dalam berbagai kegiatan kinerja Bawaslu, khususnya pada masa non-tahapan pemilu. Hal itu disampaikan Loli saat membuka evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu, Loli mengatakan di masa non-tahapan pemilu ini, fondasi komunikasi publik Bawaslu menjunjung tinggi ke dalam 4 prinsip utama. Koordinator Divisi Bidang Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Loli Suhenti, mengungkapkan keempat prinsip dalam publikasi informasi yang dapat diterima publik tersebut tertuang dalam Peraturan Bawaslu Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan.
4: Yang harus selalu hadir ketika kita mempublikasikan, ketika kita memberitakan, apa itu? Satu, dia haruslah kemudian sifatnya informatif. Informatif itu artinya publik dari yang tidak tahu menjadi tahu. Prinsip yang kedua, edukatif. Yang tadinya tidak paham menjadi paham. Tiga, prinsipnya imersif. Apa itu? Tertarik dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu. Dan yang keempat, prinsipnya apa? Advokatif, di mana informasi yang Bawaslu sampaikan itu sampai mampu menggerakkan orang jadi pengawas partisipatif.
5: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa di masa non-tahapan pemilu ini, salah satu yang masih menjadi PR Bawaslu, yakni pembenahan pelayanan publik di bidang publikasi dan informasinya. Hal ini ditekankannya menjadi langkah penting di tengah pergeseran arus informasi dari media konvensional menuju platform digital media sosial atau medsos. Rifki Nizami mengungkapkan dalam hal publikasi informasi yang tepat di media sosial, yakni terkait dengan kinerja jajaran Bawaslu di masa non-tahapan. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami menuturkan, dengan penguatan publikasi informasi tersebut, maka masyarakat dapat mengetahui seluruh proses kerja Bawaslu di saat tidak adanya tahapan pemilihan umum.
6: Wajah kita di hadapan publik itu dilihat dari seberapa baik publikasi atau publisitas yang ditayangkan baik oleh kelembagaan maupun oleh person-person atau orang-orang yang menjadi bagian dari Bawaslu. Rakyat tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, publik tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan kalau kita kemudian tidak mempublikasikan apa yang kita kerjakan. Sementara kita sedang berhadapan pada satu era yang era digitalisasi, era post-truth, yang kemudian kebenaran itu diukur kerap kali berdasarkan persepsi yang ia dapatkan pada media yang paling dekat dengan dia. Media yang paling dekat dengan dia harus kita akui adalah media-media sosial.
5: Untuk itu, Rifki Nizami mendorong dalam penguatan publikasi informasi tersebut, Bawaslu harus segera melakukan penyesuaian Perbawaslu nomor 14 tahun 2024 tentang tata kelola kehumasan yang difokuskan pada ruang digital. Dari Surabaya, Jawa Timur, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Semua ini tidak bisa kalau tidak diorkestrasi. Nah, karena itu Perbawaslu-nya juga harus disesuaikan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Krisis air bersih kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau 2026. Kondisi ini tidak hanya melanda daerah pedesaan, tetapi juga sudah dirasakan warga di kawasan perkotaan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Kita berdasarkan surat permintaan yang masuk ke BPBD.
9: Krisis air bersih kembali menjadi sorotan nasional di Indonesia pada tahun 2026. Kejadian tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia lantaran adanya kemarau yang panjang. Salah satunya terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Warga kota Tangerang Selatan yang mengalami kesulitan pembersih air semakin bertambah. Saat ini jumlahnya mencapai ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih di wilayah perkotaan. Sekretaris BPBD Tangerang Selatan, Esa Nugraha, mengatakan krisis air sebelumnya hanya terjadi di Kecamatan Setu. Namun kini beberapa warga Kecamatan Serpong juga mulai mengalami kesulitan air bersih. Pemkot Tangerang Selatan melalui BPBD dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hingga saat ini masih terus mendistribusikan air bersih. Tercatat sudah 206.050 liter air bersih didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.
8: Berdasarkan jumlah permintaan dari warga, kita rata-rata mengirimkan air itu perharinya ke 6 titik. 5 sampai 6 titik dengan jumlah air perharinya 20.000 sampai dengan 30 liter kita penuhi kebutuhan masyarakatnya.
9: Selain di Tangerang Selatan, Banten, wilayah Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih, khususnya di Kabupaten Bandung. Atas hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan sekaligus menyerahkan bantuan fasilitas sumber air bersih bagi warga di kawasan RW 12 Kampung Sukarame, Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Cucun mengatakan bantuan tersebut merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama saat musim kemarau. Karena menurutnya, ketersediaan air bersih merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sekaligus berkaitan erat dengan kesehatan dan sanitasi.
7: Jadi warga RW 12 Desa Cipedes Kecamatan Pasai ini bertahun-tahun kalau sudah masuk musim kemarau kesulitan air, bahkan bukan musim kemarau saja. Kadang-kadang mencari sumber air yang bersih, tidak setiap rumah punya sumber air aliran karena dari perusahaan air minum kabupaten belum masuk ke sini. Makanya saya siapkan di sini dengan warga kerjasama, beliau mewakafkan tanahnya, saya membuat sumber air. Kita melihat fenomena sekarang kemarau yang cukup panjang dengan kondisi ada siklonnya El Nino ini yang menyebabkan kekeringan di mana-mana.
9: Diketahui anggota Badan Legislasi DPR RI Arya Bima meminta pengaturan air minum dan sanitasi dalam RUU mampu memperluas pemerataan layanan. Karena menurutnya, ketentuan tersebut harus memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang layak. Pernyataan itu disampaikan Arya dalam rapat pleno Balek DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda rapat tersebut membahas penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI. Baginya, kebutuhan pengaturan air minum dan sanitasi tidak terlepas dari upaya menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Ia pun mendorong integrasi tata kelola sumber air dengan standar sanitasi nasional.
10: Mendesaknya yang antara lain adalah mengintegrasikan tadi tata kelola sumber daya air dengan standar sanitasi nasional. Tadi pembahasannya ke situ untuk mencapai ketahanan kesehatan publik yang berkelanjutan.
9: Dalam pembahasan rancangan undang-undang, saat ini infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam aturan tersebut. Perhatian itu mencakup masyarakat di daerah 3T serta wilayah miskin terpinggirkan yang memiliki keterbatasan akses air bersih. Selain pemerataan akses, kualitas menjadi perhatian lain dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya, keluhan masyarakat mengenai udara yang kotor, berbau, hingga layanan yang sering terhenti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat perkotaan menyebut air bersih bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi kebutuhan dasar yang semakin sulit dipenuhi.

0: musim kering, apalagi ini kan kemaraunya lebih kering gara-gara fenomena El Nino ya. Langkah-langkah itu sebenarnya harus sudah disiapkan jauh-jauh hari, dan masyarakat juga secara pribadi juga seharusnya sudah mulai antisipasi ya, atau sudah mengetahui cara-cara sederhana untuk melakukan atau menyimpan air bersih untuk menghadapi momen-momen seperti ini.
1: Ya sekarang aja ya Mas, ya sekarang mah air bersih aja itu kan bukan cuma soal ada apa enggak ada, tapi juga soal mampu beli atau enggak. Kalau air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya, dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa ya, terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai krisis air bersih. Negara harus hadir sebelum kekeringan menjadi bencana. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya oleh Rudy Jane.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air bersih yang meluas di berbagai wilayah Nusantara kembali mengingatkan kita bahwa ancaman kekeringan bukan sekedar siklus cuaca tahunan biasa. Data BMKG dan BNPB mencatat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia kini tengah menghadapi puncak kekeringan ekstrim yang berdampak pada ratusan kabupaten kota dan memaksa ratusan ribu warga berjuang mendapatkan air bersih. Seperti di Jawa Barat, hingga Agustus 2026, sebanyak 387 desa dan kelurahan serta sekitar 518.687 jiwa terdampak kekeringan. Persoalan ini jauh melampaui urusan teknis kemarau semata. Ini adalah ujian nyata bagi pemenuhan hak dasar rakyat. Negara tentu tidak boleh hanya hadir membawa truk tangki tatkala sumur-sumur warga telah kering, melainkan harus membangun sistem ketahanan air yang kokoh untuk mengantisipasi krisis air sebelum benar-benar terjadi. Kita patut mengapresiasi gerak cepat pemerintah, BNPB dan BPBD yang bahu-membahu menyalurkan bantuan air bersih ke daerah terdampak. Namun langkah tanggap darurat ini tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas permanen. Warga di pelosok negeri tidak sekedar membutuhkan bantuan sesaat saat puncak kemarau tiba, tetapi membutuhkan kepastian dan kesinambungan akses air sepanjang tahun. Sudah saatnya pola penanganan negara bergeser dari yang semula reaktif menjadi proaktif dan terukur. Peta wilayah rawan, ketersediaan cadangan air baku, serta infrastruktur mitigasi yang handal adalah kunci utama yang harus disiapkan jauh hari sebelum bencana datang melanda. Kedepan kita semua patut mendorong agar kebijakan tata kelola air nasional difokuskan pada perlindungan ekologis jangka panjang, konservasi daerah tangkapan air, pemulihan kawasan resapan, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan air tanah wajib dijalankan secara konsisten tanpa kompromi oleh kepentingan sesaat. Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa dinamika pembangunan kota maupun kawasan industri tetap berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber air bagi masyarakat luas. Di sisi lain, kita pun perlu menyadari bahwa air bersih adalah hak publik yang fundamental dan bukan komoditas bebas yang diatur semata oleh mekanisme pasar. Pemerintah wajib melindungi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengakses air layak minum secara terjangkau. Tentu saja ikhtiar negara ini harus dibarengi kesadaran kita bersama untuk memperlakukan air secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, serta membudayakan penampungan air hujan di rumah masing-masing. Melalui langkah ini, masyarakat mendesak seluruh pemangku kepentingan, baik pusat ataupun daerah, BUMN maupun elemen warga, untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah antisipasi darurat yang matang di setiap daerah rawan. Air adalah sumber peradaban. Sungguh, Nyata kehadiran negara paling dinantikan bukan sekedar saat krisis melanda, melainkan lewat konsistensinya menjaga alam dan melindungi warganya, agar tak ada lagi anak negeri yang harus mengalami krisis air di atas tanah airnya yang kaya raya. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Pemerintah Tiongkok menyebut hubungan kerjasamanya dengan Iran berada dalam kerangka internasional sehingga tidak boleh diganggu termasuk oleh Amerika Serikat. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa. Amerika Serikat sebelumnya memperingatkan negara-negara lain termasuk Tiongkok atas risiko sanksi sekunder yang semakin tinggi jika mereka berbisnis dengan Iran seiring peluncuran kampanye baru Amerika Serikat untuk memutus jalur ekonomi vital Iran. Dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship. Tambahan medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian 2 medali perunggu Indonesia tersebut resmi dipastikan saat bertanding di Guiyang, Tiongkok pada Selasa 25 Agustus 2026. Tim putra Indonesia mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Berikut kami hadirkan kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Treslinda, silakan.
5: Ya baik, terima kasih. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk saat ini kita akan awali dari JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dengan dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Sementara untuk ruas tol dalam kota, Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan Cawang sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Kami harapkan Anda tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, yakni untuk tidak menggunakan juga bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat untuk pengguna kendaraan yang menggunakan jalan tol. Kita tinggalkan JPO Senayan Barat, selanjutnya kita beralih kawasan tol Pondok Gede Timur. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar di kedua arahnya, baik itu kendaraan akan mengarah ke Jakarta maupun Cikampek. Harap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat juga didominasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya antisipasi blind spot saat mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang. Dan selanjutnya kita akan pantau dari kawasan Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Klaten yang akan mengarah ke Jogja dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian Sukoharjo yang akan mengarah ke arah Klaten dan juga Yogyakarta dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Solo yang akan mengarah ke Boyolali dan Semarang sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar.

aman dan juga lancar. Dan yang terakhir, kita akan pantau arus lalu lintas dari arah Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Saat ini

Baiklah, dominasi kendaraan minibus juga kendaraan sepeda motor kemudian dari Haramanggu Harjo yang akan mengarah ke Jombor juga Solo sampai saat ini dalam keadaan ramai dan

batas kecepatan dan ikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian kami juga menginformasikan dari SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi

99% terjadi didominasi oleh kendaraan roda 2. Tentunya ini menjadi catatan bagi pengendara roda 2 agar selalu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Lalu Lintas, terutama penggunaan helm standar SNI pada

kendaraan yang membawa kendaraan maupun yang dibonceng. Hal ini untuk membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas korban laka lantas. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan mematuhi aturan-aturan

Agustus 2026 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 980 ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pada hari libur dengan jumlah tilang tertinggi yakni tilang melalui e-tilang atau e-tle Polda Metro

0: Mercur melalui kamera Etle. Tentunya juga kami menyampaikan kepada pemirsa bahwa hingga saat ini Korlantas Polri melakukan penindakan melalui kamera Etle. Untuk itu mari sama-sama patuhilah aturan-aturan yang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Lalu Lintas maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan demikian Brigadir Praslinda melaporkan langsung dari kawasan, maksud kami dari studio NTMC Polri. Selamat pagi dan salam presisi.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani hadir menemani Anda di Lintas Bima Pagi dengan program acara Halo Bima. Kami hadirkan untuk Anda pendengar sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsir dari laman berita informasi kami di rri.co.id, mulai dari wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu sampai Sumbawa. Untuk itu tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital.

Di setiap program dan konten kami, partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi.

Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Kami hadirkan untuk Anda informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Dan informasi ini pendengar datang dari wilayah Kota Bima. Pemerintah Kota Bima menegaskan komitmennya terhadap kesejahteraan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Komitmen tersebut pendengar disampaikan dalam audiensi Wali Kota Bima Haji Arrahman Haji Abidin SE bersama ratusan guru P3K paruh waktu di Aula Majalah Bodahu Kantor Wali Kota Bima. Audiensi tersebut pendengar membahas sejumlah persoalan yang menjadi perhatian para guru, mulai dari kesejahteraan, besaran upah, hingga kepastian status kepegawaian guru P3K paruh waktu. Dalam pertemuan itu pendengar, Sekretaris Daerah Kota Bima Dr. Randus Haji Muhammad Faharul Raji mengatakan atau menegaskan bahwa pemerintah daerah terus membuka ruang komunikasi bagi tenaga pendidik untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Menurutnya juga pendengar, dialog menjadi bagian penting dalam mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi guru dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id.

0: bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau terang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Baik pendengar Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Untuk informasi selanjutnya masih datang dari wilayah Kota Bima. Wali Kota Bima Haji Arrahman Haji Abidin SM meminta seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu di Kota Bima terus menjaga disiplin, profesionalisme dan juga kualitas kinerja dalam menjalankan tugas. Pesan tersebut mendengar disampaikan Wali Kota saat menghadiri audiensi bersama ratusan guru P3K paruh waktu di Aula Majalabodahu kantor Wali Kota Bima. Dalam audiensi tersebut pendengar, para guru menyampaikan berbagai aspirasi terutama terkait kesejahteraan, besaran upah, serta kepastian status kepegawaian. Pemerintah daerah kemudian memberikan penjelasan sekaligus menyampaikan langkah-langkah yang telah dilakukan. Wali Kota menegaskan pendengar bahwa guru memiliki posisi penting dalam pembangunan daerah. Menurutnya, tenaga pendidik mempunyai tanggung jawab besar dalam membentuk generasi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Bima. Karena itu, ia meminta para guru P3K paruh waktu untuk tetap memberikan pelayanan pendidikan secara optimal. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih akan terus menemani Anda di program Lintas Bima Pagi. Namun di program Halo Bima kami harus mengakhiri kebersamaan kita pendengar karena waktu sudah menunjukkan pukul 8 lewat 54 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita akan bersua kembali di program selanjutnya di program KH Bangi di pukul 9 sampai pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Dan kami akan hadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. dan juga akan ada informasi cuaca untuk Anda dari Forecaster on Dati BMKG Bima. Untuk itu saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap mohon dimaafkan. Program Asal Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: 91,4 MHz program A1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, mendengar saya Wani Rukwani menemani Anda di program Kahabangi, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Informasi ini mendengar kami hadirkan untuk Anda dari wilayah Kota Bima, Kabupaten Dompu sampai Pulau Sumbawa. Dan juga tentunya pendengar kami hadirkan untuk Anda informasi cuaca dari Forecaster Onda TBMKG Bima. Anda bisa mendengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital, dan aplikasi ini Anda bisa mendownloadnya di aplikasi Play Store dan juga App Store yang ada di telepon genggam Anda. Anda juga bisa menghubungi kami pendengar di line JSM di nomor 0822-3494-5100 untuk Anda saling mengabarkan. Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi, karena kita sudah terhubung bersama Forecaster Onda TBMKG Bima. Jadi untuk itu kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan Chelsea.
1: Halo, selamat pagi juga rekan.
0: Apa kabar hari ini?
1: Baik rekan.
0: Oke, sudah siap dengan laporan cuacanya?
1: Iya, sudah siap rekan.
0: Oke, siap. Baik, program A1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi, karena rekan Chelsea sudah siap di seberang sana dengan laporan cuaca untuk hari ini, edisi Rabu 26 Agustus 2026. Mari kita dengarkan informasi cuaca dari Forecaster Onda TBMKG Bima, ada rekan Chelsea. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar TIA RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu yang berlaku mulai 26 Agustus 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk kondisi cuaca hari ini, pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan. Sementara itu pada malam hingga dini hari cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga berawan. Selanjutnya untuk angin permukaan, dominan bertiup dari arah selatan hingga laut dengan kecepatan rata-rata sekitar 10 hingga 25 km per jam dengan kecepatan maksimum yang dapat mencapai 30 km per jam. Untuk suhu udara, untuk hari ini diprediksi berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 93%. Selanjutnya, pada sore hari nanti, matahari diperkirakan akan terbenam pada pukul 18.04 waktu Indonesia Tengah, sedangkan esok hari matahari akan terbit pada pukul 06.10 waktu Indonesia Tengah. Berikutnya, kami sampaikan informasi tinggi gelombang laut, di mana di perairan utara Bima, Pelabuhan Bima, dan juga Pelabuhan Sape, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Selanjutnya di perairan selatan Bima, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sedangkan di wilayah Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Bagi para nelayan dan pengguna transportasi laut diimbau untuk tetap berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di daerah perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan NTB. Selain itu, saat ini wilayah Nusa Tenggara Barat termasuk Bima dan Dompu telah berada pada puncak musim kemarau. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan air secara bijak guna mengantisipasi potensi kekeringan yang umumnya terjadi. Selanjutnya, masyarakat juga diimbau agar buka lahan dengan cara membakar hutan maupun semak belukar. Selanjutnya, meskipun saat ini telah berada pada puncak musim kemarau, masih terdapat potensi terjadinya hujan secara lokal beserta dampak bencana yang mungkin ditimbulkannya. Oleh sebab itu, masyarakat tetap diimbau untuk selalu waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Masyarakat diimbau agar selalu memperhatikan informasi resmi dari BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim. Untuk mendapatkan informasi cuaca tersebut, sobat dapat mengikuti saluran WhatsApp kami di info BMKG Bima Dompu, dan jangan lupa juga untuk mengikuti atau memfollow akun Facebook kami di BMKG Bima dan Instagram melalui akun @BMKG_Bima. Sobat juga dapat mengunduh aplikasi Info BMKG yang tersedia di Play Store maupun App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Bima. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
0: Baik, terima kasih rekan Chelsea. Selamat kembali bertugas.
1: Terima kasih juga rekan.
0: Baik pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Itulah informasi cuaca dari podcaster Ondati BMKG Bima. Pendengar, di mana kita dihimbau untuk selalu mendengarkan informasi cuaca setiap harinya, karena ini bisa menjadi bekal kita untuk menjalani hari ini. Dan diingatkan juga pendengar, saat ini kita sudah berada di musim puncak kemarau pendengar, yang di mana kita harus bijak menggunakan air. Dan untuk itu juga saya Lani Rukwani masih akan terus menemani Anda di program Kahabangi sampai pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id.

ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain ketika berada di jalan.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kenal Informasi dan juga Inspirasi, kami hadirkan untuk Anda pendengar informasi dari wilayah Kabupaten Bima. Pemerintah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, NTB terus memperkuat sistem pengendalian inter pemerintah atau SPIP dan manajemen risiko guna memastikan pelaksanaan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan juga akuntabel. Penguatan tersebut pendengar dibahas bersama tim Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Perwakilan Provinsi NTB, Inspektorat Kabupaten Bima, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapepda Kabupaten Bima. Kepala Bapepda Kabupaten Bima Hariman mengatakan pengelolaan risiko harus menjadi bagian dari proses pembangunan sejak awal. Bukan hanya dilakukan ketika program telah berjalan atau setelah muncul persoalan. Nah, juga pendengar, Hariman menegaskan risiko yang harus diperhatikan bukan hanya berkaitan dengan teknis pelaksanaan program, tetapi juga potensi kesalahan maupun kecurangan, termasuk dalam proses pengadaan barang dan jasa. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih akan terus menemani Anda dan menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya, dan terupdate yang kami lansir dari laman berita informasi kami di rri.co.id.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau?

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya iyal bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Bima kenal informasi dan juga inspirasi. Mau mengakhiri kebersamaan kita pendengar di program Kahabangi. Tapi tenang saja, masih ada program selanjutnya. Ada program informasi dan musik menghadirkan untuk Anda informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan. Saya Wani Rukwani menemani Anda dan mengakhiri kebersamaan kita. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.
1: Banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya ajak seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
1: Makan sate seafood.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Pagi. Selamat pagi menjelang siang pendengar di Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Ya, saya Uni Rukwani menemani Anda di program Informasi dan Musik, menemani Anda sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah, dan menghadirkan untuk Anda lagu-lagu pop pilihan untuk Anda dimanapun Anda berada. Untuk itu tetaplah dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital.

0: baru datang?
1: Iya, gak ikut upacara tadi.
0: Tadi upacara di depan gerbang.
1: Ih, dasar.
0: Eh, fotoin dong.
1: Buat apa?
0: Buat upload di IG.
2: Wow.
0: Dah, thank you ya. Sekarang buat status dulu ah. Upload. Eh, like dong status aku biar viral.
1: Wih, statusnya siap melanjutkan perjuangan para pahlawan. Hashtag pejuang muda.
0: Wow. Eh, statusnya aja tuh. Jangankan berjuang ke medan perang, upacara aja telat dia.
3: Perjuanganmu bukan cuma status di sosial media aja ya, tapi kamu bisa kok ikut melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan prestasi.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa semua yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
0: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi, mengakhiri kebersamaan kita di program informasi dan musik. Tapi tenang saja, masih ada program selanjutnya. Ada program KDIAD di pukul 11 sampai pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu, buat Anda dimanapun Anda berada, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap, mohon dimaafkan. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.
1: Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju. Terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung.

0: 101.1 Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi meraih pendengar Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Ya pendengar, saya Mada Kakawani menghota keramba senai-nai maklum asli doka rumbu ahaide. Tapi pun warah minat kita doho dan inform yang bergabung lo mata doho di Pro 1 RRI Bima Kani aplikasi RRI Digital. Takkan dikata kan irawang bojo dangdut macaru-caru ke. Pokoknya terui terdoho tapi pun warah minat kita Maira bergabung lama terdoho. Takkan dikata tampu jam 11 sampai jam 12.00 waktu Indonesia Tengah. Tampu jam 11 sampai jam 12. Takkan dikata kan irawang bojo dangdut macaru-caru. Pokoknya wati afdol nalatis kade menata rawang bojo akisi. Awalipun dari bojo ya wancuku senina kade rawang bojo ke unga cecaru doh disarangge kumbi umpamaru doh irai lai lalona maimena datakadihiku adekani rawang bojo dangdut ke hampara laumu dari la event.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau gak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Kediri tere tere tere chain re iora e madapama tere surapramai lutero hota kedei te kedei waraka kawani manghauta karamba senai nei malu masli de karumbu ahai de meminara lutero hota wapun wara minakaita ini neva me bergabung lama dudu ada pro satu RRI bimakan aplikasi RRI digital teka dulu ku ade kani rawam bojo dangdut macaru cerke pokoknya ini neva ya bergabung lama dudu kani aplikasi RRI digital teka dulu ku ade kani rawam bojo dangdut macaru-caru pokoknya ita doho tapi pun wara minakaita ini neva bergabung lama dudohkan aplikasi RRI digital ita doho lalu telepon lama dudohkan nomor 0822-3494-5100 ita doho mana era horawa pokoknya tena era horawa langsung lalu pendengar telepon lama dudohkan dake madudoha mau putar wae rawam bojo macaru-caru tentunya ruita doha tebe pun warak kai minata nahoma suru dari lajaya.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
1: Huh?
0: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tonarigumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tonarigumi ada lagi Azazyokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam.

0: Hai.
1: Kadihadi, tiada tenjain re, mata wati rembai kun cairu itu doh ake karena waru jam 11:55 waktu Indonesia Tengah peningar. Dei harus mengakhiri kebersamaan dei dari program Kadihadi, mata kakawani pamit undur diri ke ruang dengar itu doh jam 12:00 waktu Indonesia Tengah. Dei akan bergabung lo pro 1 RRI Mataram, bro, maksud mata pro 3 RRI Jakarta, menyimak acara selanjutnya wara dinamika olahraga. Mata kakawani pamit undur diri dari ruang dengar itu doh program 1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iba Abdullah menem di rumah dibuka KPA. Merah, ya tar, merah.
1: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Celtic alami kekalahan bersejarah last melangkah ke babak utama Liga Champions. Leeds United melangkah ke putaran ketiga Piala Liga Inggris. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Champion. Celtic mengalami kekalahan bersejarah saat mereka kalah 5-1 dari Lost di Linz setelah perpanjangan waktu. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Champion UEFA. Kabar selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Celtic mengalami kegagalan bersejarah saat kalah 5-1 dari Linzer Athletic Sport Club atau LAS setelah perpanjangan waktu di Links dini hari tadi. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga, Liga Champions. Callum McGregor membuka skor untuk Celtic di babak pertama setelah menerima umpan dari Yang Hyun-jun. Namun, Musa Usor menyamakan kedudukan sebelum jeda memanfaatkan back pass yang lepas dari Benjamin Nigren. LAS bangkit di babak kedua melalui gol Robert Jubic dan Samuel Adeniran yang mencetak gol spektakuler dari jarak jauh. Florian Flecker mencetak gol penyeimbang agregat di waktu tambahan untuk memaksa perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, Adeniran mencetak gol keduanya untuk membawa Lars unggul untuk pertama kalinya di pertandingan ini. Adeniran bahkan sempat mendapatkan peluang hat-trick dari titik penalti namun digagalkan oleh kiper Celtic Sini Salo. Lars bertahan untuk meraih kemenangan luar biasa dan akan mengikuti undian fase Liga, Liga Champions pada hari Kamis mendatang. Celtic yang sebelumnya unggul 3-0 dari leg pertama harus puas dengan tempat di Liga Eropa UEFA. Selesai pertandingan, pelatih Celtic Martin O'Neill mengatakan bahwa dirinya kecewa berat atas kekalahan ini. Menurutnya banyak peluang yang dilewatkan oleh para pemainnya.
2: Feeling terrible.
1: Buruk sekali karena kami benar-benar mengecewakan malam ini, terutama pada babak kedua karena seharusnya kami sudah menguasai pertandingan. Kami melewatkan beberapa peluang emas. Kami memberi lawan harapan sesaat sebelum jeda dan juga setelah jeda. Itu memberi mereka momentum dan mereka berhasil mengejar karenanya. Tetapi kami mengira kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami gagal pada akhirnya dan itu adalah tanggung jawab saya. Sementara itu, pelatih LAS Dietmar Kubuar menyampaikan bahwa Celtic tidak memiliki daya serang dan bertahan di penghujung pertandingan waktu normal. Bagi saya ini adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi tim Austria juga, dari segi fisik, kemauan dan mentalitas, Celtic menurutku sudah tidak ada kekuatan dalam hal menyerang. Mereka juga mengalami masalah besar dalam bertahan, skor 3-1 dan kemudian skor 4-1. Meskipun itu terjadi tepat sebelum waktu normal berakhir, tapi bagi saya rasanya itu terpaksa, karena mereka sudah tidak mampu bertahan lagi. Kekalahan ini menjadi salah satu yang paling menyakitkan dalam sejarah Celtic di kompetisi Eropa. Pasukan Martin O'Neill gagal mempertahankan keunggulan agregat 3 gol. LAS menunjukkan semangat juang luar biasa untuk membalikkan keadaan. Sang juara Austria lolos untuk pertama kalinya. LAS akan menjadi tim Austria pertama yang bermain di fase Liga, Liga Champions. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Poti RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Eropa kita ke Inggris. Leeds United amankan tiket putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 usai taklukkan Nottingham Forest di Stadion City Ground dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Longstaff change to be in here. Can change.

0: musim 2026-2027 setelah menundukkan Nottingham Forest 2 gol tanpa balas. Kemenangan di City Ground dini hari tadi menjadi hasil positif kedua Leeds atas Forest dalam 4 hari terakhir setelah sebelumnya mengalahkan The Tricketers dalam laga pembuka Liga Primer akhir pekan kemarin. Babak pertama berlangsung ketat dan kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Skor 0-0 bertahan hingga jeda sebelum Leeds tampil lebih efektif pada babak kedua. Daniel James memecahkan kebuntuan pada menit ke-50 melalui umpan Sean Longstaff. The Whites kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-75 melalui gol James Justin. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai timnya layak atas kemenangan tersebut berkat performa yang ditunjukkan para pemainnya.
1: Yes, first and foremost, with the win because
2: yang paling penting adalah kemenangan. Karena itulah alasan kami bermain di babak ini, yaitu ingin lolos ke putaran berikutnya. Itu yang paling penting. Namun, terutama juga performanya, karena pertandingan Sabtu lalu berlangsung ketat. Hari ini, saya pikir pertandingan juga tetap ketat, karena setiap situasi bisa mengubah jalannya pertandingan. Tetapi, saya pikir tidak pernah ada keraguan bahwa ini merupakan kemenangan yang layak kami dapatkan.
0: Di sisi lain, Nottingham Forest gagal memanfaatkan sejumlah peluang untuk mencoba bangkit. Pelatih Nottingham Forest, Oliver Glasner, sempat melakukan 4 pergantian pemain sekaligus pada menit ke-60 untuk mengubah jalannya pertandingan. Namun, upaya tersebut belum mampu menembus pertahanan Leeds yang tampil disiplin. Usai pertandingan, Glasner mengakui timnya membuat terlalu banyak kesalahan dan mengambil keputusan yang keliru.
2: Kami benar-benar kesulitan dalam beberapa momen hari ini. Kami membuat terlalu banyak kesalahan. Kami bermain dalam tekanan yang sudah kami ketahui, tetapi kami justru mengambil banyak keputusan yang salah. Itulah bagaimana kami memberi mereka peluang dan bagaimana kami memberikan mereka gol. Di sisi lain, kami memiliki 2 atau 3 momen ketika mendapatkan peluang bagus. Kami tidak memanfaatkannya, tetapi sekali lagi, itulah kenyataannya. Bagi saya, penting juga untuk menerimanya dan tidak menyalahkan orang lain atas kekalahan ini. Karena jika seperti itu, tidak ada yang akan berubah.
0: Hasil ini membawa Leeds United ke putaran ketiga Piala Liga, sementara Nottingham Forest tersingkir dari kompetisi tersebut. Kemenangan ini sekaligus menjaga tren positif Leeds yang berhasil mengamankan 3 poin penuh pada laga pembuka Liga Primer Inggris akhir pekan lalu. Hasil pertandingan Piala Liga lainnya, Brentford melibas Birmingham 6-1, West Ham taklukkan Southampton 4-1, dan Ipswich Town kalahkan Leicester City 3-1. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Masih dari Liga Inggris, Manchester United terus mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton. Melansir laman resmi klub pada hari Selasa kemarin, gelandang muda berusia 22 tahun dikontrak selama 5 tahun hingga 2031, lengkap dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Nilai kesepakatan transfer Baleba mencapai 70 juta pound sterling yang mencakup biaya awal sebesar 65 juta pound sterling, ditambah bonus senilai 5 juta pound sterling. Manajemen Setan Merah merekrut Baleba untuk memperkuat lini tengah dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Amunisi anyar tersebut melengkapi deretan rekrutan pemain baru sebelumnya, yakni Yuri Tillemans serta Andre Santos. Kehadiran sosok gelandang bertahan ini diharapkan mampu menambah kedalaman opsi strategi permainan tim utama. Langkah belanja pemain menjadi bukti keseriusan klub dalam membangun skuad yang tangguh dan kompetitif.

0: Berikutnya kabar dari Liga Spanyol. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia 1-0 di Mestalla. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Betis sukses mencuri 3 poin penting di kandang lawan. Gol tunggal Pablo Garcia pada menit ke-83 memastikan kemenangan 1-0 atas Valencia di Stadion Mestalla dini hari tadi. Dalam jalannya laga, Valencia mengambil inisiatif menyerang lebih dulu lewat tendangan Ryonosuke Soto. Namun kiper Betis Alvaro Fales tampil sigap hingga turun minum skor tetap 0-0. Memasuki babak kedua, Betis mendapatkan peluang berbahaya lewat tembakan Troy Farad yang masih menyamping. Pertandingan semakin sengit. Gol penentu akhirnya tercipta di menit ke-83. Pablo Garcia memaksimalkan umpan Fran Garcia untuk menjebol gawang Valencia. Skor menjadi 1-0. Valencia berupaya menyamakan kedudukan lewat tembakan keras Umar Sadik. Namun Fales kembali melakukan penyelamatan gemilang. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Batis Valencia Carlos Corberan hanya bisa mengakui kekalahan timnya.
2: Memang kita mempunyai peluang, tapi permainan sudah berakhir, kita sudah selesai. Kita sudah berusaha untuk pertandingan hari ini.
1: Sementara itu pelatih Real Betis Manuel Pellegrini apresiasi timnya yang berhasil mengamankan 3 poin.
2: Nah, ini 3 poin yang sangat bagus dan penting. Karena meraih kemenangan di laga tandang itu sulit. Kami bermain melawan tim yang bagus, yang pertandingan itu sangat seimbang. Kedua tim punya tujuan. Tapi pada akhirnya kami memang pantas menjadi pemenang.
1: Atas kemenangan ini Real Betis naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Sevilla di posisi pertama. Sedangkan Valencia turun ke posisi ke-15 dengan 1 poin, unggul selisih gol dari zona degradasi. Dari Jakarta, Karis Baritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari ring tinju. World Boxing Association WBA menyebutkan juara dunia kelas bulu putri Amanda Serrano terus mengukuhkan warisannya sebagai salah satu atlet terhebat dalam sejarah tinju putri dengan mencetak kemenangan ke-50. Melansir laman resmi WBA, Serrano mengalahkan penantang asal Argentina, Lucrecia Annabella Manzur, yang sekaligus menandai kemenangan ke-50 dalam karir profesionalnya yang gemilang. Dalam pertarungan 12 ronde di Temecula, California, Amerika Serikat, Serrano mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya untuk memetik kemenangan angka melalui dua juri yang memberikannya skor 116-112 dan satu juri memberikan skor imbang 114-114. Selain mempertahankan gelarnya, kemenangan memperkuat rekornya menjadi 50 kemenangan termasuk 32 KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ini mulai mendapat perhatian dari tim-tim sepak bola profesional. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
1: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Soekarno Cup 2026 yang digelar di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
2: Talenta-talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dilirik oleh Liga 2, kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dilirik oleh Liga 3, dan itu sangat membanggakan.
1: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
3: Ya, dari turnamen Soekarno Cup, ya semuanya merata. Bagus, punya kualitas. Kualitas yang sama hampir rata. Memang kita mulai dari bawah penyisian kita, bertarung lah, rame. Artinya tidak jomplang antara tim lain. Jadi sama-sama punya motivasi yang sama dan sesuai dari kemampuan juga rata.
1: Pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.

0: Masih dari sepak bola nasional. Banteng Bali harus kembali puas sebagai runner-up Soekarno Cup 2026 setelah takluk dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final yang berlangsung sengit berakhir tanpa gol hingga waktu normal dan tambahan waktu sebelum Jawa Barat menang 5-3 dalam drama adu penalti.
1: 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi.
2: Banteng Bali menjadi runner-up Soekarno Cup 2026 setelah kalah 3-5 dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin 24 Agustus 2026 berakhir 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu. Hasil tersebut memastikan Jawa Barat keluar sebagai juara, sementara Bali menempati posisi kedua. Ketua Panitia Nasional Soekarno Cup 2026, Komarudin Watabun mengatakan, turnamen tahun ini menjadi panggung bagi 400 talenta muda dari 16 provinsi untuk menunjukkan kemampuan, disiplin, dan semangat juang. Ia menilai kompetisi tersebut juga menjadi bagian penting dalam membuka jalan bagi pemain muda menuju sepak bola profesional.
1: Turnamen Soekarno Cup sukses besar. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada inisiator Soekarno Cup, Mas Prananda Prabowo, berkat gagasan besar Anda, 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi, menunjukkan bakat, disiplin, dan semangat juang mereka.
2: Komarudin menambahkan, kualitas pertandingan juga mendapat perhatian melalui penggunaan perangkat pertandingan berstandar Liga 1 dan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti keseriusan penyelenggara dalam membangun sepak bola yang profesional dan menjunjung sportivitas.
1: Turnamen ini dipimpin oleh wasit standar Liga 1 dan menggunakan teknologi VAR. Ini bukti bahwa kita serius membangun sepak bola yang jujur, profesional, dan berkelas. Yang juga sangat kita banggakan, beberapa pemain yang tampil di turnamen ini telah dilirik oleh klub-klub 2 dan Liga 3. Tercatat 10 orang pemain sudah dilirik oleh Liga 3 dan 4 pemain dilirik oleh klub Liga 2.
2: Perjalanan Banteng Bali menuju final diawali dengan kemenangan tipis 1-0 atas Banteng Jawa Timur di semifinal. Setelah menjadi runner-up pada edisi 2025, Bali kembali melaju ke partai final Soekarno Cup 2026. Namun setelah bermain imbang 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu, Bali kalah 3-5 dari Jawa Barat melalui adu penalti dan kembali harus puas sebagai runner-up. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan. We'll be right back.

Sementara itu, Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Ronde 1 di Malaysia. Ajang ini akan berlangsung di Seremban, Malaysia sejak hari Senin lalu hingga hari Selasa pekan depan. Indonesia tergabung di grup saya bersama Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Skuad asuhan David Singleton mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada hari Jumat nanti. Indonesia kemudian akan menghadapi Hong Kong pada Minggu. Setelah mendapatkan jeda pertandingan selama sehari dan pertandingan terakhir mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Malaysia akan berlangsung pada hari Senin nanti. Indonesia harus finish di tiga besar grup C untuk melanjutkan perjuangan menuju fase berikutnya. Pelatih basket Indonesia David Singleton optimis seluruh pemain berada dalam kondisi siap menghadapi persaingan di Malaysia dan mampu melewati persaingan grup C dan melangkah menuju fase berikutnya. Terlebih persiapan tim melalui latihan sudah dijalankan sejak awal Agustus di Dewa United Arena, Banten.

terakhir. Tim Indonesia menambah 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship 2026 melalui nomor speed relay putri U17 dan putra U19, sehingga mengoleksi total 4 medali pada kejuaraan panjat tebing remaja tingkat Asia tersebut. 2 medali perunggu tambahan masing-masing dipersembahkan pasangan Naura Jasmine Raya Syafika dan Keisha Queenmi Kenly Riu pada nomor speed relay putri U17, serta Amirul Rizky Febriansyah dan Malik Bakmuh Yibar pada nomor speed relay putra U19 dalam perlombaan yang berlangsung di Guiyang, China Selasa kemarin. Naura dan Kezia mengamankan podium ketiga setelah mencatatkan waktu 18,81 detik pada babak final. Mereka sebelumnya menempati peringkat ketiga kualifikasi dengan waktu terbaik 16,82 detik. Demikian catatan World Climbing. Pada perebutan medali perunggu, pasangan Indonesia tersebut berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan. China mendominasi nomor itu dengan tim China 1 merebut emas setelah mencatatkan waktu 15,13 detik. Disusul China 2 dengan 15,85 detik. Sementara Amirul dan Hadan meraih perunggu pada nomor speed relay putra U19 setelah mencatatkan waktu 11,09 detik pada babak final. Pasangan Indonesia tersebut mengawali persaingan dengan hasil positif setelah menempati peringkat kedua babak kualifikasi dengan waktu 10,96 detik.

Dengan disampaikan kabar dari panjat tebing tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Saya Wani Rukwani menemani Anda di program Makan Siang bersama Teman Sejati. Wani ingatkan kepada Anda pendengar untuk jangan lupa makan siang buat Anda dimanapun Anda berada. Kami di sini menemani Anda dengan lagu-lagu pop pilihan untuk Anda dimanapun Anda berada.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas, ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Main Hati dari Aldwin, pendengar, menutup untuk sementara program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Tapi tenang saja, masih ada program selanjutnya di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak acara selanjutnya. Ada Warta Berita, dan setelah itu pendengar, baru kita akan bersua kembali di program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Program Satu Radio Republik Indonesia, Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, ah, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu. Malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
5: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baru-baru ini, jagat Twitter diramaikan dengan cuitan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, di tengah permasalahan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Cuitan yang menitikberatkan tentang penghentian perang itu menjadi

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melakukan survei udara untuk memetakan lanskap wilayah terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur. Sekaligus mengonfirmasi adanya potensi dampak tsunami serta memetakan jalur distribusi untuk bantuan logistik. Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari mengatakan, pemantauan udara menggunakan helikopter telah dilakukan dengan menyisir wilayah pesisir utara. Mulai dari Labuan Bajo di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, hingga Nagekeo. Lebih lanjut ia menjelaskan, berdasarkan hasil pengamatan visual dari udara, dampak tsunami pasca gempa bumi 7,7 magnitudo. Secara umum dikategorikan minor dan tidak menerjang kawasan pemukiman secara meluas. Kita ke berita dalam negeri lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kota Bengkulu. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 2 ASN sebagai saksi dalam pengembangan penyidikan dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Rejang Lebong. Bersama reporter Khairul Umam. Umam.
1: Ya, baik pendengar, di mana memang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang ASN di Pemkab PUPR Bengkulu, di mana kedua saksi tersebut adalah Betty Emelia yang merupakan staf pada bidang sekretariat Dinas PUPR Kota Bengkulu serta Agus Wendrawijaya yang merupakan ASN pada Dinas PUPR Kota Bengkulu. Dan menurut juru bicara KPK, kedua saksi didalami terkait dengan pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kota Bengkulu, di mana merupakan merupakan pengembangan penyidikan terkait dengan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Rejang Lembong pada waktu yang lalu. Dan untuk Betty Emelia sendiri, menurut Budi bahwa dirinya didalami terkait dengan pengelolaan keuangan di Dinas PUPR Kota Bengkulu serta dikonfirmasi terkait sejumlah uang yang ditemukan saat penyidik melakukan penggeledahan di rumah Kadis PUPR Kota Bengkulu. Sementara Agus Wendrawijaya dimintai keterangan terkait dengan hasil penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK di kediamannya beberapa waktu yang lalu. Berikut pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
2: Kami pengetahuan yang bersangkutan atas pengelolaan keuangan di lingkup Dinas PUPR Kota Bengkulu. Selain itu yang bersangkutan juga dikonfirmasi perkenaan sejumlah uang yang ditemukan di rumah Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu.
1: Dan diketahui memang KPK sendiri saat ini sedang melakukan pengembangan penyidikan dalam perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Rejang Lembong, Bengkulu, di mana penyidik menemukan bukti yang mengarah pada dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di Pemkab Bengkulu. Dan sebelumnya memang KPK telah melakukan penggeledahan di rumah Kadis PUPR Bengkulu. Dalam hasil penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan barang bukti berupa dokumen dan barang bukti elektronik serta uang tunai lebih dari 4 miliar. Meski begitu memang KPK menegaskan untuk pengembangan ini masih menggunakan sprindik umum dan belum mengungkap atau belum ada pihak tersangka yang ditetapkan dalam pengembangan ini. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita mancanegara. Departemen Luar Negeri Deplu Amerika Serikat kini menangguhkan pengajuan permohonan visa imigran dari seluruh dunia karena sedang menyelenggarakan pelatihan tambahan bagi para petugas konsuler. Inisiatif pelatihan staf konsuler dilaksanakan untuk mengajarkan para petugas dalam mengevaluasi setiap pemohon visa secara menyeluruh dan konsisten. Penangguhan proses visa imigran dilakukan setelah seorang hakim federal membatalkan kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang melarang penerimaan permohonan dari imigran asal 75 negara. Berita olahraga, pembalap Red Bull KTM Pol Espargaro akan menggantikan Maverick Vinales dalam laga MotoGP Aragon di Motorland Aragon minggu mendatang. Red Bull mengkonfirmasi laga tersebut karena masih
3: minta meningkatkan kewaspadaan dan tidak sembarangan menggunakan api. Berdasarkan data Damkar Mat Lombok Timur, pada Juli tercatat 24 kejadian kebakaran. Kasus yang cukup banyak terjadi pada bulan tersebut merupakan kebakaran sampah dan lahan. Sementara memasuki Agustus, kasus kebakaran juga menunjukkan peningkatan cukup signifikan. Hingga saat ini tercatat 24 kasus kebakaran. Data tersebut masih dapat bertambah mengingat Agustus belum berakhir. Bahkan dalam beberapa hari terakhir, Damkar Mat Lombok Timur masih menerima laporan kebakaran di sejumlah wilayah, termasuk kebakaran lahan dan kejadian kebakaran yang diduga berkaitan dengan instalasi listrik.
4: Ya, jadi kalau musim panas, pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, ini memang rawan kebakaran karena berkaitan dengan cuaca panas dan kekeringan. Sehingga kita berharap bahwa masyarakat ini bijak. Kalau di kantor, ya sebelum pulang, copot semua aliran-aliran listrik, terus masyarakat itu secara berkala mengecek instalasi rumah supaya arus pendek itu tidak perlu terjadi. Yang masyarakat bijak juga yang merokok itu pastikan dibuang dalam posisi mati.
3: Widayat menambahkan pembakaran lahan oleh masyarakat menjadi salah satu faktor yang berpotensi memicu terjadinya kebakaran. Kondisi lahan yang kering membuat api lebih cepat merambat dan sulit dikendalikan. Karena itu masyarakat dihimbau tidak melakukan pembakaran lahan. Jika pembakaran terpaksa dilakukan, warga diminta membuat sekat atau jarak antar area yang dibakar dengan area sekitarnya agar tidak merambat. Masyarakat juga dapat meminta bantuan petugas damkar mat. Widayat menegaskan penanganan api sejak tahap awal sangat penting untuk mencegah kebakaran berkembang menjadi lebih besar. Masyarakat yang kesulitan mengendalikan api juga dihimbau segera meminta bantuan pada petugas pemadam kebakaran. Dengan kondisi kemarau yang masih berlangsung, pihaknya meminta seluruh masyarakat ikut berperan dalam pencegahan kebakaran dengan lebih bijak menggunakan api dan meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai sumber pemicu kebakaran.
5: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bima menyampaikan adanya fenomena masyarakat mengutamakan siaran langsung di media sosial saat peristiwa kebakaran terjadi dibandingkan menginformasikan langsung ke damkar. Padahal setiap detik waktu sangat berharga untuk penanganan kebakaran. Berikut laporan Asyari.
6: Kalau ada kebakaran, sesegera mungkin dahulukan menghubungi damkar. Jangan lifting, ayo damkar, kami tidak pegang Facebook.
7: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima meminta masyarakat mengutamakan melapor kejadian kebakaran sebelum siaran langsung di media sosial. Pasalnya waktu sangat berharga untuk mencegah meluasnya kebakaran. Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Bima, Abdul Rafiq, menyampaikan terkadang masyarakat mengutamakan siaran langsung di media sosial saat kebakaran terjadi. Seharusnya masyarakat lebih dahulu melaporkannya ke damkar. Pasalnya Damkar Kota Bima tidak membantu media sosial untuk mengetahui peristiwa kebakaran. Kadang secara langsung itulah, kata Rafiq, warga memanggil damkar untuk segera datang. Kadang mengomentari kenapa damkar lama datangnya, padahal masyarakat yang terlambat menyampaikan informasi langsung ke damkar. Pihaknya selalu berkomitmen untuk dapat segera tiba di lokasi kebakaran, bahkan pihaknya dapat menargetkan dapat tiba di lokasi maksimal 15 menit. Di samping itu, kata Rafiq, masyarakat dapat memberikan kemudahan akses bagi mobil damkar saat di lokasi. Pertama tidak berkerumun dan kedua tidak memarkir kendaraan yang dapat menghalangi mobil damkar.
6: Lebih senang melakukan live streaming dulu baru menelpon. Jadi permasalahannya live streaming sudah 3 menit sudah terbit, baru 3 atau 5 menit, padahal 1-2 menit itu sangat berharga buat kami. Karena kebakaran 1-2 menit itu bisa menghanguskan satu rumah. Nah masyarakat, kami selalu menghimbau kepada masyarakat, ya kalau memang terpaksa harus live streaming, dahulukan untuk menelpon damkar terlebih dahulu karena waktu itu sangat sangat berharga buat penyelamatan, terutama untuk menangani kebakaran. Dan kami harapkan memang melalui media sampaikan ke masyarakat kalau ada kebakaran sesegera mungkin dahulukan menghubungi damkar.
7: Di beberapa titik di Kota Bima, kata Rafiq, gangnya sempit sehingga menyulitkan mobil damkar bisa masuk langsung, di samping adanya beberapa perkampungan berada di atas pegunungan.
5: Sejak Januari hingga Agustus 2026, kasus kebakaran terbilang sangat tinggi di Kabupaten Bima. Berikut laporan M. Srahlin Rifait.
8: Kebakaran menjadi salah satu ancaman serius bagi masyarakat di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, NTB. Sejak Januari hingga Agustus 2026, sedikitnya 51 kasus kebakaran tercatat terjadi di wilayah Kabupaten Bima. Dari puluhan kejadian tersebut, sedikitnya 87 objek yang terdiri dari rumah, gudang, maupun lahan warga terdampak amukan si jago merah. Kasus kebakaran memakan korban jiwa, 2 orang lansia meninggal dunia di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Kemudian akibat berbagai peristiwa kebakaran itu juga tidak sedikit. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Mat Kabupaten Bima mencatat total kerugian ditaksir mencapai sekitar Rp10.870.900.000. Kepala Damkar Mat Kabupaten Bima Ruslan membenarkan bahwa kejadian kebakaran tersebut tersebar di 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Bima. Ruslan menjelaskan kebakaran yang terjadi sepanjang periode tersebut dipicu oleh beberapa faktor, mulai dari penggunaan gas pertabel mini, tabung LPG 3 kg, kebocoran gas, bensin hingga kelalaian masyarakat dalam menggunakan api. Namun kata Ruslan, dari berbagai penyebab tersebut, arus pendek listrik atau korsleting listrik menjadi salah satu penyebab yang paling dominan. Kondisi tersebut menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak menganggap sepele instalasi listrik di rumah maupun tempat usaha.
9: Instalasi listrik ini tidak menggunakan kabel standar. Kemudian pemakaian listrik ini tidak berdasarkan kekuatan meteran atau KWH-nya itu. Jadi mereka lebih banyak menggunakan pada satu titik, misalnya dalam satu rumah itu terbagi dengan 3-4 rumah, satu meteran,
10: KLU. Kami turun, Selasa menyapa juga kami sering berpartisipasi, mendatangi masyarakat, memberikan edukasi tentang bahaya-bahaya kebakaran, apa-apa yang menyebabkan terjadinya kebakaran, kemudian cara penanganannya seperti apa, kami ajarkan. Kami juga melakukan simulasi, bukan hanya memberikan pengetahuan, tapi juga kami memberikan kemampuan, skill, dalam bentuk simulasi.
8: Sekadar diketahui dengan jumlah kejadian yang mencapai 51 kasus dan kerugian lebih dari 10 miliar, masyarakat Kabupaten Bima diminta untuk meningkatkan kewaspadaan.
5: Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal meminta seluruh ASN aktif memperbarui data kompetensi, pengalaman, rekam jejak, dan prestasi. Data tersebut menjadi bagian penting dalam penerapan manajemen talenta ASN di lingkungan Pemprov Nusa Tenggara Barat. Iqbal mengatakan setiap ASN harus aktif menunjukkan kemampuan dan prestasinya, bukan hanya menunggu penilaian dari atasan. Menurutnya, manajemen talenta akan membantu pemerintah memetakan kompetensi dan kebutuhan aparatur secara lebih tepat. Pemetaan itu juga diharapkan dapat mengatasi ketimpangan distribusi ASN antar perangkat daerah. Iqbal menegaskan, keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti meningkatkan kualitas aparatur. Ia meminta ASN mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang tersedia untuk mendukung kinerja pemerintahan. Penerapan manajemen talenta diharapkan membuat pengelolaan ASN di NTB semakin objektif, terukur, dan sesuai kebutuhan organisasi. Tim Kesehatan Nusa Tenggara Barat telah memberikan 3.307 layanan kesehatan kepada warga terdampak gempa magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur hingga 25 Agustus 2026. Layanan tersebut diberikan selama 6 hari di 7 kabupaten terdampak dengan mengerahkan 89 relawan kesehatan. Juru bicara Pemprov NTB Haji Asanul Kholik mengatakan tingginya jumlah layanan menunjukkan kebutuhan kesehatan masyarakat pasca gempa masih besar. Puncak pelayanan terjadi pada 22 Agustus dengan 1.340 layanan sebelum turun menjadi 201 layanan pada 25 Agustus. Keluhan yang paling banyak ditangani yakni mialgia atau nyeri otot sebanyak 751 kasus, disusul dispepsia 634 kasus, dan ispa 364 kasus. Tim kesehatan juga memperkuat pemantauan penyakit berpotensi kejadian luar biasa, termasuk ispa, diare, pneumonia, dan disentri. Selain membuka pos pelayanan, tim NTB melakukan pelayanan bergerak, rujukan pasien, serta distribusi obat dan logistik kesehatan ke wilayah terdampak. Asrul Kholik menegaskan respon kesehatan akan terus diperkuat agar warga yang masih membutuhkan pelayanan tetap dapat dijangkau. Wakil Bupati Sumbawa Dr. Randus Haji Muhammad Ansori meminta pemerintah kecamatan dan desa di Kecamatan Pelampang meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ansori menekankan aparatur pemerintah harus responsif menerima aspirasi, menangani kebutuhan, dan menyelesaikan persoalan warga secara cepat. Hal itu disampaikan Ansori saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nurul Huda Dusun Sejari, Kecamatan Pelampang. Ansori mengatakan kehadirannya di tengah masyarakat juga untuk melihat langsung kondisi dan mendengar kebutuhan warga. Ia meminta pemerintah tidak menunda penanganan persoalan yang dinilai mendesak. Ansori juga meminta pemerintah desa dan kecamatan membangun komunikasi terbuka dengan masyarakat, Menurutnya, komunikasi yang baik dapat mempercepat pemerintah merespon berbagai persoalan di lapangan. Dalam kesempatan tersebut, Ansori juga mengajak masyarakat menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai momentum meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Ia menilai peringatan Maulid tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga mendorong masyarakat memperkuat kepedulian dan hubungan sosial. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat memperkuat pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terkait hak cipta dan royalti lagu serta musik. Kepala Kanwil Kemenkum NTB Igusti Putu Milawati mengatakan penggunaan karya musik secara komersial harus disertai penghormatan terhadap hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait. Ia menegaskan royalti bukan merupakan pajak, melainkan bentuk kompensasi atas penggunaan karya secara komersial. Kanwil Kemenkum NTB mencatat kontribusi royalti dari 13 sektor utama di NTB sepanjang 2025 mencapai sekitar Rp539 juta. Dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor karaoke, hotel, dan restoran. Kanwil Kemenkum NTB mendorong peningkatan kepatuhan sekaligus perlindungan terhadap karya musik termasuk musik daerah NTB. Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Pemerintah Provinsi NTB membentuk Satgas untuk mempercepat pemulihan dan penataan kembali Desa Adat Sade di Lombok Tengah setelah kawasan tersebut dilanda kebakaran pada 22 Agustus 2026. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal meminta seluruh ASN aktif memperbaharui data kompetensi, pengalaman, rekam jejak, dan prestasi. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan
2: mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

0: 1.
1: Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, masih bersama saya pendengar Wani Rukwani menemani Anda di program Makan Siang Bersama Teman Sejati sampai pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu tetaplah dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital, dan kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu pop pilihan yang akan menemani kebersamaan kita. Ada Geisha Acu Tak Acu untuk Anda dimanapun Anda berada.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia. Dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: ngapain di tempat sampah?
1: Ngumpulin plastik buat beli baju.
0: Kamu gak sekolah?
1: Sekolah, kelas 3.
0: Besok tunggu aku di sini ya.
1: Maaf.
2: Hei teman, capek nunggu ya?
1: Anda?
0: Ini baju buat kamu ya.
1: Kamu udah bilang ibumu?
0: Iya, kami selalu diajari berbagi kepada sesama.
1: Makasih ya.
0: Sama-sama, aku belajar dulu ya.
2: Nama kamu siapa?
3: Eca.
2: Aku Marsha, kita berteman ya.
3: Iya.
4: Tanamkan kepada anak tentang pentingnya berbagi sejak dini. Mengajari anak berbagi sejak dini akan membawa dampak positif bagi si anak di masa yang akan datang. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Mataram.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Oh nih, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi, Wani mengakhiri kebersamaan kita pendengar. Tuntas sudah Wani menemani Anda di program Makan Siang Bersama Teman Sejati, dan juga Wani telah menemani Anda mulai dari pukul 8 lewat 28 menit waktu Indonesia Tengah sampai ke pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, nanti akan ada rekan kami yang akan bersua dengan Anda di program selanjutnya. Ada program Pro Dangdut. Untuk itu saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap, mohon dimaafkan. Program Masatu Radio Republik Indonesia Bima terus mengendara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Dek. Ayo makan dulu, nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan?
2: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Sua kembali bersama saya Ikrah Diansyah. Kita berada di gelaran yang paling ditunggu-tunggu. Prodangdut Goyang Kakak. Untuk edisi hari ini di hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Masih di bulan kemerdekaan, pendekat dimanapun Anda berada, boleh di bulan kemerdekaan Anda bebas merequest lagu, baik lagu lawas maupun lagu-lagu lama, tapi yang tentunya harus lagu dangdut. Boleh di 08223494510 mulai dari sekarang sampai nanti tuntas di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi bersama saya Ikrah Riansyah, kita berada di Pro Dangdut sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Kita dengarkan kembali lagu-lagu ada Banyak Jalan Menuju Roma. Benar sekali, Roma Irama.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Katanya tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan

batu. Nama buah batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

Baik pendengar di 91,4 MHz Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Selamat datang kembali di gelaran Pro Dangdut. Silakan yang mau request lagu, tentunya lagu-lagu dangdut di spesial Hari Kemerdekaan, masih suasana momen-momen 17 atau Hari Kemerdekaan kita. Walaupun sudah tanggal 26 pendengar, masih di bulan Agustus 2026, namun suasana yang dapat mengingatkan kembali tentang bagaimana perjuangan para

0: pahlawan kita hingga kita bisa hidup merdeka. Sudah merdeka? Ya, sudah, insyaallah. Boleh di note 8223494510 untuk Anda dimanapun Anda berada yang mendengarkan kami melalui dari digital, yang mendengarkan langsung dari HP sendiri, baik itu iPhone ataupun Android. Langsung calling ke sini di note 8223419, maksud kami 49500. Boleh melalui jalur WhatsApp dan juga jalur GSM. Apa kabar Anda di siang menjelang sore hari ini? Waktu menunjukkan 47 menit lewat dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Di luaran sana matahari nampaknya menyengat sekali. Tapi kita tetap syukuri namanya Alhamdulillah. Karena kita bisa masih merasakan nikmatnya sinar matahari yang menerangi dunia. Nanti juga esok hari sudah mulai terasa dinginnya. Itu juga adalah kenikmatan yang luar biasa. Jangan terlalu mengeluh, kita nikmati saja yang ada pendengar, terlebih dengan musim yang cukup komplit di Indonesia ini. Lagu-lagu dangdut sampai di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah menemani Anda siang hari ini yang masih beraktivitas, baik itu di perkantoran, di pertokoan, atau dimanapun Anda berada. Oh, di sawah juga, atau yang sudah ada di rumah balik, yang menerapkan sistem kerja sampai di pukul 13 atau 14. Tapi sampai 6 hari kerja masing-masing dikembalikan. Yang menerapkan 5 hari kerja bekerja sampai di pukul 16 sesuai dengan berakhirnya nanti Pro Dangdut. Selamat bekerja walaupun Anda baru bangun tidur ya. Oke, luar biasa. Kembali kami hadirkan lagu-lagu dangdut untuk Anda, tetap bersama kami.
1: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
2: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
1: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
2: Mm-mm.
1: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau gak tahu deh dia kayak gimana.
2: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
1: Vin. Ada lagi bapak-bapak.
2: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Teganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk?

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya?
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku? Tidak.
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak

Iya, usah bertanya, katanya Arafik di Prodangdut kali ini. Tapi kalau di Prodangdut, apalagi ada Iko, boleh bertanya apapun lewat komen juga, dan juga di Facebook RRI Bima, serta juga lewat telepon dan juga jalur WhatsApp di 08223494510. Untuk Anda dimanapun Anda berada yang ingin meminta lagu-lagu dangdut, karena waktu kurang lebih 30 menit lagi kita akan mengakhiri gelaran Pro Dangdut di siang menjelang sore hari ini.

0: Dengar untuk informasi waktu berkumandang azan untuk sholat asyar waktu Bima dan sekitarnya nanti pada 29 menit lewat dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Sambil menanti berkumandang azan untuk sholat asyar waktu Bima dan sekitarnya, kami undang Anda boleh nanti meminta lagu dan juga boleh juga kirim salam di jalur 08223494510 untuk Anda dimanapun Anda berada. Di media sosial saat ini pendengar lagi heboh banget isu untuk memblokir yang namanya Bank Mandiri. Tapi kita cari tahu dulu ya, apa sebenarnya yang terjadi. Jangan langsung ikut-ikutan saja. Apalagi mohon maaf, kita sebagai orang yang tahu dan berpendidikan, terlebih kita juga bekerja, jadi memverifikasi informasi itu wajib sekali dan penting banget. Memang itu adalah hak pendengar, hak nasabah untuk dilindungi. Tapi yuk kita sama-sama cari tahu apa sebenarnya yang terjadi di balik aksi pemblokiran rekening salah satu aktivis asal Pati, Jawa Tengah ini pendengar, yang diblokir rekeningnya oleh Bank Mandiri karena tiba-tiba masuk dana 80 juta rupiah untuk menggalang aksi unjuk rasa pada esok hari di hari Kamis 27 Agustus 2026. Pendengar, tiba saatnya berkumandang azan untuk sholat asar waktu Bima dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, setelah berkumandang azan untuk sholat asyar waktu bima dan sitarnya, marilah segera kita menunaikan kewajiban kita. Kita tanggalkan sejenak segala urusan duniawi kita dan menjalankan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya pendengar, kita usai memutarkan filler dan terkait dengan yang islami, kita nanti akan melanjutkan dengan lagu-lagu dangdut sampai nanti tuntas di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya, lanjut kerja lagi.
3: Am.
2: Iya dek, ada apa?
3: Ini om, air minumnya ketinggalan.
2: Oh, itu bukan ketinggalan, Dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
3: Buang di situ dong, Om. Kan tong sampahnya dekat.
2: Hah?

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Ya, sabu ini bukan sabu macam-macam, tapi sarapan bubur. Bukan sabu yang cukup berbahaya, apalagi sabu ditambah N. Dan ini nampaknya di akhir atau di ujung perjumpaan kita di gelaran Pro Dangdut, karena sudah mendekat di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, saya harus akhiri, mohon maaf kalaupun ada salah-salah kata dan salah ucap. Saya Ikrah Diansa, mewakili kru bertugas di program 1 RRI Bima, langsung pamit undur. Nanti tepat di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan berilai dari program 1 RRI Mataram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
1: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
2: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
3: Gimana ya? Buang sini aja deh.
4: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azazyokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Kompas, informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Universitas Terbuka atau UT terus memperluas jangkauan pendidikan tinggi seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap sistem pembelajaran jarak jauh. Secara nasional, jumlah mahasiswa UT kini sekitar 860 ribu orang dan ditargetkan mencapai 1 juta mahasiswa pada tahun mendatang. Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Terbuka, Profesor Dr. Maman Rumanta mengatakan, perkembangan teknologi digital turut mengubah pola masyarakat dalam memilih pendidikan tinggi. Menurutnya, pembelajaran jarak jauh yang sebelumnya lebih banyak dikaitkan dengan mahasiswa pekerja kini semakin diminati oleh generasi muda.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia, di sebuah taman kota yang biasanya tenang, tampak sekelompok orang sibuk dengan gadget mereka. Mereka tampak tak peduli pada lingkungan sekitar, bahkan pada orang-orang yang berlalu lalang. Ternyata mereka sedang berburu koin jagat, sebuah tren baru di aplikasi yang menawarkan imbalan uang tunai bagi para pencarinya. Sayangnya, antusiasme ini seringkali mengabaikan kepentingan umum, hingga mengakibatkan kerusakan fasilitas publik seperti taman dan ruang terbuka hijau. Beberapa warga bahkan mulai mengeluhkan dampaknya karena tempat yang seharusnya menjadi ruang bersama, malah berubah menjadi area kompetisi yang merusak. Antusiasme dalam melakukan sesuatu memang baik sih, apalagi jika ada insentif finansial yang menyertainya. Namun, penting bagi kita untuk tidak bersikap egois dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merusak fasilitas umum. Mengharapkan keuntungan dari tren semacam ini sah-sah aja, tetapi kita juga perlu sadar bahwa fenomena seperti ini seringkali bersifat sementara. Kita mungkin masih ingat dengan demam Pokemon Go yang hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya meredup. Begitu juga dengan tren koin jagat ini, cepat naik tetapi berpotensi hilang seiring waktu. Bagi para pelaku bisnis, fenomena ini memberikan pelajaran berharga sebenarnya. Mengandalkan bisnis yang hanya bergantung pada tren sesaat memiliki resiko yang tinggi. Ketika tren tersebut meredup, bisnis pun bisa ikut tenggelam. Meskipun penting untuk tidak melewatkan peluang, setiap langkah harus diiringi dengan perhitungan yang matang. Bisnis yang berkelanjutan itu tidak hanya berdiri di atas euforia sementara, tetapi dibangun atas pondasi yang kokoh, nilai yang jelas, dan dampak positif yang tahan lama. Nah, penting juga untuk menjaga etika dalam mengejar peluang. Misalkan jika Anda adalah pengembang aplikasi, pastikan bahwa layanan yang Anda tawarkan itu tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf, kebijaksanaan adalah seni mengetahui apa yang harus diabaikan. Dalam bisnis, kebijaksanaan seperti ini berarti memilih peluang yang sejalan dengan nilai-nilai jangka panjang Anda, bukan sekedar mengikuti tren. Antusiasme adalah hal yang luar biasa jika disertai dengan tanggung jawab. Jadi mari kita belajar untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga dampak positif dari setiap tindakan kita dong. Karena dalam berbisnis, sebagaimana dalam kehidupan, reputasi adalah aset paling berharga yang memerlukan waktu untuk dibangun, tetapi bisa hancur seketika jika tidak dijaga dengan baik. Jadi bersemangatlah, tetapi tetap kendalikan arah langkah Anda dengan hati-hati. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Potret Kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

Di setiap sudut negeri ini, selalu ada anak-anak yang bermimpi. Mimpi untuk belajar, membaca, menulis, dan membuka masa depan yang lebih baik. Tapi tidak semua punya kesempatan yang sama. Disinilah Sekolah Rakyat hadir. Program ini adalah wujud nyata dari semangat pemerintah dan masyarakat untuk memastikan pendidikan bisa dinikmati oleh semua, tanpa batas ruang dan waktu. Anak-anak belajar membaca, berhitung, mengenal dunia digital, dan menanamkan nilai-nilai cinta tanah air. Karena pendidikan bukan sekedar gedung dan buku, tapi tentang harapan, tentang kesempatan untuk mengubah hidup. Pemerintah bersama masyarakat percaya, setiap anak Indonesia berhak belajar, berhak bermimpi, dan berhak berhasil. Mari kita dukung Sekolah Rakyat, karena dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk masa depan rakyat. Pendidikan untuk semua, demi Indonesia yang cerdas

0: Kita di ruang Brenda Sucipto sore hari ini, pendengar, untuk tema kita adalah pendidikan berkualitas. Nah, pendengar, di sore hari ini nanti saya akan mengajak Anda untuk berdialog ya. Kita akan mengetahui, kita akan mengulik seperti apa pendidikan berkualitas untuk anak Indonesia dari sudut pandang seorang guru yang ada di SMA N1 Gunung Sari. Saya masih mencoba menghubungkan pendengar untuk tersambung bersama narasumber kita sore hari ini di Beranda Astacita. Jadi pastikan tetap bersama kami. Saya puterin lagu dulu untuk Anda menemani suasana sore hari Anda. Semoga saja sore hari ini masih dalam keadaan semangat dan dalam keadaan berbahagia buat yang sedang dalam perjalanan juga nih. Perjalanan pulang dari tempat aktivitas pastinya senang ya, hati tenang juga. Kerjaan udah beres, bisa bertemu dengan keluarga, bisa memberikan energi positif untuk Anda juga bertemu dengan keluarga tercinta.
1: Beranda Astacita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Mendengar Pusat RRI di Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Masih terus bersama kami pendengar di ruang beranda kita sore hari ini. Dan saya juga masih tetap mencoba untuk menghubungkan bersama narasumber yang rencananya sore hari ini pendengar saya akan ngobrol bersama salah satu guru di SMA Negeri 1 Gunung Sari. Kita akan membahas bagaimana sih sebenarnya pendidikan berkualitas untuk anak Indonesia. Jadi SMA 1 Gunung Sari ini memang terletak di Kecamatan Gunung Sari ya, dan salah satu SMA unggulan juga yang ada di Kecamatan Gunung Sari. Kita ingin tahu juga seperti apa di sana proses belajar mengajarnya, dan seperti apa juga sebenarnya yang diharapkan oleh para guru dari pendidikan yang ada di Indonesia, dari pendidikan yang ada di masing-masing sekolah, terutama khususnya yang ada di SMA 1 Gunung Sari ini, bagaimana cara mereka menciptakan ataupun mengusahakan pendidikan yang berkualitas tersebut.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar 91 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi berbicara pendidikan berkualitas untuk anak Indonesia. Tentunya kita semua sepakat ya bahwa pendidikan bukan sekedar tentang mendapatkan nilai yang tinggi, menghafal materi pelajaran, kemudian peroleh ijazah. Bukan hanya sebatas itu, jadi pendidikan jauh lebih besar dari itu. Pendidikan yang berkualitas tentunya adalah proses membentuk manusia. Kalau bicara pendidikan, ini pendidikan itu adalah proses membentuk manusia. Jadi melalui pendidikan, seorang anak tidak hanya belajar membaca, menulis, dan berhitung. Mereka juga belajar bagaimana berpikir, bagaimana menghadapi masalah, bagaimana menghargai orang lain, bagaimana bertanggung jawab juga, dan bisa jadi juga bagaimana menentukan masa depan mereka sendiri. Jadi pendidikan berkualitas, pendidikan yang mampu memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk berkembang sesuai dengan potensi yang mereka memiliki. Karena setiap anak itu memiliki kemampuan dan karakter yang berbeda. Ada yang unggul dalam bidang akademik, ada yang memiliki bakat seni, olahraga, teknologi, kepemimpinan, dan keterampilan-keterampilan lainnya. Intinya setiap anak itu punya kelebihannya masing-masing.

kehidupan. Dengan pendidikan, kita bisa mewujudkan apa yang diinginkan, yang membuka semua yang tertutup dalam diri kita, juga membuat kita tidak takut untuk melangkah, menapaki satu demi satu batu pijakan untuk mewujudkan impian. Dengan pendidikan, Sang Pencipta memberikan kita akal untuk berpikir dan mencari ilmu. Pendidikan sejatinya tercermin dalam perilaku diri, tak peduli seberapa kertas angka yang dimiliki. Terima kasih Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Kami siap mewujudkan cita-cita luhur bangsa yang akan melahirkan generasi unggul meneruskan perjuanganmu. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.

0: Pendengar saya Prosatu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Setiap anak memiliki kemampuan dan karakter yang berbeda ya. Ada yang unggul dalam bidang akademik, ada yang memiliki bakat seni, olahraga, teknologi, dan lain sebagainya. Karena itu pendidikan tidak seharusnya hanya mengukur keberhasilan anak berdasarkan angka di dalam rapor saja. Nah, disinilah tentunya peran guru sangat penting. Guru bukan hanya seorang yang menyampaikan materi pelajaran di dalam kelas, tapi guru juga dapat menjadi pembimbing, motivator, bahkan sosok yang memberikan inspirasi pada seorang anak untuk percaya bahwa dirinya mampu mencapai cita-cita. Namun tentu saja tanggung jawab pendidikan tidak hanya berada di tangan guru. Orang tua juga punya peran yang sangat besar ya. Sekolah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang baik, dan pemerintah perlu memastikan fasilitas dan kebijakan pendidikan dapat mendukung semua anak. Sementara masyarakat juga perlu menciptakan lingkungan yang mendorong anak-anak untuk belajar dan berkembang. Artinya pendidikan berkualitas membutuhkan kerjasama semua stakeholder. Baik, pendengar saya Prosatu RRI Mataram, untuk kesempatan berikutnya insyaallah kami akan hadirkan narasumber yang sebenarnya sore hari ini kami akan hadirkan, namun berhalangan untuk bersama kami di sini. Dan di Rabu depan insya Allah kami akan hadirkan kembali untuk Anda. Dan pastikan tentunya kita menjadi garda terdepan juga ya, para orang tua terutama ya, dalam mendukung pendidikan berkualitas untuk anak-anak kita. Dan demikian untuk Beranda Sejuta sore hari ini, pendengar, semoga memberikan inspirasi untuk kita bersama, dan semoga pendidikan di Indonesia berjalan dengan baik. Ada suatu hal yang menjadi kebanggaan begitu ya bagi para guru, di mana bisa menciptakan pendidikan yang berkualitas. Saya Goriatun Hafizah menuntaskan untuk Beranda Saja sore hari ini. Jangan lewatkan, nanti di pukul 17 kami hadirkan rangkaian informasi dalam berita Korwil Bali Nusa Tenggara Barat. Tetap bersama kami.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Di tiap daerah wajib memiliki kesiapsiagaan terhadap bencana ya.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi, saya luncurkan program pembangkit listrik tenaga surya.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran selama musim kemarau. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya 100 GW peak diawali dari PLTS Site Gilimanuk. Bersama saya Kuryatun Hafizah, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi NTB meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran selama musim kemarau. Imbauan ini disampaikan menyusul sejumlah kasus kebakaran yang terjadi di NTB dalam beberapa hari terakhir, termasuk kebakaran di Desa Adat Sade, Lombok Tengah. Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri mengatakan setiap daerah harus memiliki kesiapsiagaan menghadapi bencana, termasuk memastikan prosedur penanganan kebakaran berjalan dengan baik. Menurutnya pelatihan penanganan bencana telah cukup sering dilakukan. Namun, kesiapan di lapangan tetap harus diperkuat karena bencana dapat terjadi sewaktu-waktu dan sulit diprediksi.
2: Masyarakat di tiap daerah wajib memiliki kesiapsiagaan terhadap bencana ya. Dan tentunya kegiatan pelatihan-pelatihan selama ini sudah cukup sering dilakukan. Cuman tentunya datangnya bencana kan tidak pernah kita bisa prediksi. Nah, jadi seperti itu sih tadi kurang lebih arahan beliau, selain ada beberapa masalah teknis karena sudah memasuki triwulan ketiga.
0: Wagub menambahkan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal juga meminta pemerintah kabupaten dan kota memperkuat koordinasi dengan jajaran pemadam kebakaran. Hal ini menjadi evaluasi setelah kebakaran melanda Desa Adat Sade, Lombok Tengah. Pemerintah menilai penanganan di lapangan perlu lebih terarah agar kepanikan tidak menghambat proses pemadaman dan penyelamatan. Selama semester pertama tahun ini, sebanyak 56 kasus kebakaran terjadi di Kabupaten Sumbawa. Kebakaran bukan hanya melanda rumah warga, namun juga terjadi di lahan masyarakat dan sejumlah fasilitas lainnya. Randy Pratama melaporkan.
4: Jadi lahan sudah jelas, kena api rokok, kemudian sengaja dibakar dan sebagainya.
5: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkartan Kabupaten Sumbawa mencatat 56 kasus kebakaran sepanjang Januari hingga Juni 2026. Kepala Damkartan Kabupaten Sumbawa, Sahabudin, mengatakan petugas mencatat 18 kejadian pada triwulan pertama dan meningkat menjadi 38 kejadian pada triwulan kedua. Pada triwulan pertama, kebakaran melanda 10 rumah, 1 kantor, 1 sarana transportasi, 1 pusat perekonomian, serta 5 kejadian lainnya. Sementara pada triwulan kedua, kebakaran melanda 19 rumah, 2 lahan, 2 kantor, 5 sarana transportasi, 1 pusat perekonomian, 1 fasilitas kesehatan, 1 fasilitas ibadah, dan 7 kejadian lainnya. Sabudin menyebut, kebakaran lahan kerap terjadi saat warga membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, kemudian meninggalkan api sebelum benar-benar padam. Ia juga mengingatkan warga terhadap risiko arus pendek listrik, penggunaan kabel tidak sesuai standar, beban listrik berlebihan, serta peralatan elektronik yang tidak diawasi dapat memicu kebakaran rumah. Damkartan bersama PLN terus memberikan edukasi mengenai keselamatan penggunaan listrik. Petugas juga menyosialisasikan penanganan awal kebakaran kepada masyarakat.
4: Jadi lahan sudah jelas, kena api rokok, kemudian sengaja dibakar dan sebagainya. Tapi kalau rumah kadang-kali yang banyak kita inventarisir ini, obat nyamuk juga bisa menjadi penyebab. Obat nyamuk, kemudian rokok sembarang, kemudian kompor gas, kemudian kabel yang serabutan yang memberikan kepada tetangga-tetangga itu juga bagian dari itu.
5: Sahabudin meminta warga untuk tidak membakar lahan tanpa pengawasan, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta memastikan kompor dan peralatan listrik dalam kondisi aman. Ia juga meminta masyarakat segera melaporkan kebakaran agar petugas dapat melakukan penanganan sebelum api meluas.
0: Maraknya kebakaran belakangan ini memunculkan kekhawatiran di kalangan masyarakat Nusa Tenggara Barat. Beberapa dari mereka berharap pemerintah dapat segera menanggulangi bencana tersebut. Dan berikut tanggapan mereka.
6: Nama saya Yarki dari Mataram. Terkait kebakaran hutan ini, pemerintah kan lagi marak-maraknya pengen sawit segala macam. Kebetulan sekali di tempat yang pengen dia tempatkan sawit itu ada kebakaran gitu. Entah itu dia disengaja atau tidak gitu. Dan juga di Lombok juga ada beberapa titik-titik kebakaran juga, kayak di Desa Sade. Kemarin juga ada di Jalan Adi Sucipto tuh. Seharusnya juga pemerintah lebih aware juga nih terkait kebakaran-kebakaran di Kalimantan khususnya. Karena iya, setiap tahun itu pasti ada gitu. Terulang lagi seperti itu.
7: Muhammad Raja Bulasbi, saya dari Lombok Timur. Kait dengan kebakaran, saya melihat bahwa di sini terjadi di mana-mana kebakaran, baik di Loteng, saya melihat juga kemarin dari Lombok Timur. Nah, harapan saya di sini untuk pemerintah lebih mendisiplinkan atau lebih melihat bagaimana fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar, khususnya di Lombok ini, nantinya bisa untuk menanggulangi bagaimana kejadian atau bencana-bencana selanjutnya tidak terjadi lagi.
8: Saya Sofia dari Lombok Timur. Jadi tanggapan saya soal kebakaran itu, saya dengar-dengar sih dari beritanya itu, terutama ya di Kalimantan, itu pembabatan hutan ya, sekitar berapa hektar sampai bencana alam, asap di mana-mana kabarnya. Itu ya sayang sekali. Padahal kan dengar-dengar tuh dikarenakan dibakar secara sengaja untuk menciptakan lahan, lahan untuk pertanian, perkebunan atau entah apalah. Mungkin untuk mau membabat lahan, kalau ingin mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan, itu mungkin bisa memanfaatkan yang lain tanpa perlu membabat hutan.
0: Pemerintah mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran, terutama di tengah puncak kemarau Agustus-September 2026. Warga diminta tidak membakar lahan, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta memastikan instalasi listrik dan peralatan rumah tangga aman untuk mencegah kebakaran. Berikut penjelasan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana BPBD NTB, Sadimin, terangkum dalam wawancara bersama Muhammad Halwi.
9: Ini kan kejadian kebakaran ada beberapa kali sudah terjadi. Kemarin di Sade, terus semalam juga di Lombok Timur, dan beberapa titik juga mengalami itu. Nah, ini antisipasi yang dilakukan oleh Pemprov sendiri apa ini, Pak Kalak?
10: Ya, kita hanya bisa menghimbau aja, karena ini cuaca sangat panas, ekstrim, seperti di leaflet-leaflet yang sudah kita bagikan, maupun baik lewat media sosial maupun di anu ya. Harus jaga kebersihan, terutama sampah, kemudian jangan buang puntung rokok sembarangan gitu. Ini kan angin dan sebagainya kan. Kemudian mungkin benahi yang kira-kira berpotensi menimbulkan kebakaran lah. Misalnya ada kabel-kabel yang berserakan atau berpotensi tertimpa pohon, itu segera dirapikan, paling gitu aja saran gitu.
9: Makarak, ini kan yang tidak hanya lahan aja yang rentan, tapi pemukiman juga rentan ini. Iya, apa itu yang perlu dilakukan oleh masyarakat?
10: Ya justru itu imbuan kami, jaga kebersihan, kemudian kalau buang puntung rokok jangan sembarangan, itu kan potensi paling besar itu sebenarnya kan. Ya, kemudian kalau yang potensi hemat air dan sebagainya.
9: Kalau berkaca dari kebakaran di Sade sama di Anjan ini, kira-kira apa yang menjadi pemicu utama, Pak?
10: Kami belum melakukan anu, cuman yang tahu kan asumsi masyarakat yang cerita itu, saya juga nggak begitu paham bahasanya kan, bahasa Sasa katanya.
9: Itu korsleting
10: listrik sih katanya, ya makanya ini kan angin terus kering kan, sehingga kalau ada kabel-kabel yang apa, kalau orang Jawa ngelewer gitu loh, yang nggak teratur itu segera dibetulkan supaya nggak terumbang-ambing, kan itu bisa menimbulkan konslet kebakaran juga kan, kalau ketarik-tarik kena angin itu, ya supaya segera dirapiin gitu.
9: Kondisi kemarau sekarang ini seperti apa, kalau boleh tahu gambarnya, Pak Kalak?
10: Ya kalau ini kan Agustus-September itu kan puncaknya, ya jadi di mana-mana kekeringan, sehingga kita memang melibatkan, kemarin saya sudah rapat dengan para pihak untuk bisa membantu air minum gitu. Kalau Karhutla kemarin kan kita sudah persiapan apel siaga untuk memetakan kira-kira keperluannya apa, barangnya di mana, supaya nanti pada saat terjadi kebakaran kita sudah siap.
6: Untuk anggaran sendiri ada disiapkan untuk penanganan bencana kebakaran ini, Pak?
10: Secara khusus nggak ada, tapi kalau nanti terjadi tentunya dampaknya kan akan ditangani ya berbagai sumber nanti. Kayak di Lombok Tengah kan begitu kebakaran kan sumbernya dari berbagai sumber, sumbangannya gitu. Kalau nggak cukup ya maksudnya pakai BDT dan sebagainya.
6: Ya. Berarti ini di Agustus ini menjadi puncak ya sama September?
10: Iya, kalau kekeringan puncaknya Agustus-September, sesuai ramalan BMKG kan.
6: Kalau potensi hujan di prediksi kapan ini akan muncul?
10: Kan ini prediksi BMKG yang sumber air di bawah normal itu kan sampai Desember. Ya mudah-mudahan kalau seperti biasa kan biasanya Oktober, November udah mulai hujan. Mudah-mudahan ini juga sama ya.
6: Terakhir Pak Kalak, himbauan kepada masyarakat supaya waspada terhadap ancaman kebakaran ini.
10: Yang pertama ya tentunya jaga kebersihan, terutama sampah ya. Kemudian jangan buang puntung rokok sembarangan. Kemudian untuk pembersihan lahan kalau bisa jangan dibakar. Ya, biasanya kan pembersihan lahan sama persiapan tanam ini kan dibakar. Kalau bisa jangan dibakar.
6: Banyak warga juga di pagi hari kan meninggalkan rumahnya untuk pergi bekerja. Itu mungkin gasnya atau seperti
10: itu. Ya, kalau seperti itu kan otomatis baik musim bencana mau enggak, musim kering maupun enggak kan kalau gas dan sebagainya kan harus diantisipasi, termasuk listrik, kipas angin dan sebagainya kan harus dimatikan kan supaya enggak terjadi konsleting. Biasanya kan itu cuaca yang kayak gini sama gesekan-gesekan ini kan angin juga luar biasa kan gitu.
6: Terima kasih Pak Kalak atas informasinya di RRI Mataram.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW peak diawali dari PLTS Site Gili Manuk. Program tersebut ditargetkan rampung dalam kurun waktu 3 tahun.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi, saya luncurkan program pembangkit listrik tenaga surya 100 GW peak diawali dengan 14 PLTS di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau berkapasitas total 5,3 GW peak. Terima kasih.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi meluncurkan pembangkit listrik tenaga surya PLTS di Kabupaten Jembrana. Peresmian tersebut menjadi bagian dari peluncuran dan groundbreaking proyek PLTS di 14 lokasi dengan total kapasitas mencapai 5,3 GW peak. Dalam sambutannya, ia menegaskan pemerintah tidak main-main dalam memperbesar kapasitas energi surya nasional. Pemerintah menargetkan pembangunan PLTS dengan total kapasitas 100 GW peak ini dalam 3 tahun.
3: Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Kita buktikan lagi ya. Nanti 3 tahun lagi kita kumpul lagi. Kita sekarang selalu bicara dengan bukti. Intinya 100 GW kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
0: Menurut Presiden Prabowo, target tersebut merupakan langkah besar untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik nasional. Saat ini, total kapasitas pembangkit listrik Indonesia mencapai sekitar 88 GW peak yang berasal dari berbagai sumber energi seperti batu bara, minyak, gas, dan panas bumi. Sementara itu, Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo menegaskan bahwa pembangunan PLTS ini merupakan langkah konkret mendukung astacita terkait swasembada energi, hilirisasi, sekaligus memperkuat visi kemandirian energi bersih di Bali.
11: Proyek ini diproyeksikan mengeliminasi pembangkit berbahan dasar minyak BBM melalui integrasi teknologi PLTS dan baterai energi storage system.
12: Ini launchingnya ada di Bali sebagai simbol bahwa pariwisata di Bali ini akan tumbuh berkembang dengan adanya energi hijau atau energi bersih yang jauh lebih andal, yang jauh lebih bersih, dan jauh lebih ekonomis, yang lebih murah. Nah, tentu saja akselerasi ini perlu memerlukan kerjasama yang erat antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi. Karena salah satu kunci dari program PLTS ini adalah penyediaan lahan.
11: Proyek senilai 9,157 triliun rupiah ini mencakup kapasitas dan produksi. Kapasitas PLTS mencapai 300 gigawatt peak dengan sistem penyimpanan baterai atau BELT 1000 megawatt serta target produksi energi hingga 470 gigawatt peak. Efisiensi energi mampu menghemat konsumsi BBM hingga 151.000 kiloliter per tahun. Proyek ini direncanakan memanfaatkan lahan seluas 321 hektar. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
0: Bank sampah Undiksa menjadi wadah bagi mahasiswa dan masyarakat untuk mengelola sampah sekaligus memperoleh nilai ekonomi. Program di bawah Kopma Citra Dana Undiksa ini menerima berbagai jenis sampah yang masih dapat dimanfaatkan.
13: Yang seperti kami jelaskan tadi, sampah itu bukan hanya sekedar sampah, namun juga menghasilkan uang. Lalu terkait inovasi, pastinya juga mahasiswa kan semakin.
14: Bank Sampah Undiksa menjadi wadah bagi mahasiswa dan masyarakat untuk mengelola sampah sekaligus memperoleh nilai ekonomi. Bank Sampah Undiksa telah berjalan sejak 2017 dan dikelola mahasiswa melalui bidang 2 Kopma Citra Dana Undiksa. Layanannya terbuka bagi mahasiswa maupun masyarakat umum. Sampah yang diterima antara lain kertas, botol plastik, botol kaca, kardus, duplek, dan galon. Sampah kemudian dipilah dan dijual kepada mitra seperti Sado Eco Bank dan pengepul. Sekretaris Bank Sampah Undiksa Komang Sri Wahyuni mengatakan kegiatan ini tidak hanya membantu mengurangi sampah, tetapi juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat dan mahasiswa. Koordinator Bank Sampah Undiksa Kade Anggi Putri Pratiwi mengatakan pengelola tidak menerima fee karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari program kerja organisasi. Meski demikian, mahasiswa mendapatkan pengalaman dan pengetahuan mengenai pengelolaan sampah serta akan memperluas edukasi melalui kolaborasi dengan organisasi mahasiswa di Undiksa.
13: Untuk itu dari kami tidak ada, karena kami sudah melihat tersebut. Jadi kami juga senang, karena kami juga pastinya secara finansial tidak, namun secara ilmu pastinya kami dapat. Karena nanti untuk kedepannya juga kami kan pastinya secara regenerasi akan selalu menginformasikan ataupun menyosialisasikan hal tersebut bahwasannya. Yang seperti kami jelaskan tadi, sampah itu bukan hanya sekedar sampah, namun juga menghasilkan uang. Lalu terkait inovasi, pastinya juga mahasiswa kan semakin ada mahasiswa baru itu, semakin dikit juga yang mengetahui. Mungkin kedepannya itu kami akan ada bekerja sama terkait dengan penyebar luasan informasi. Nanti di mana entah itu informasi terkait jenis sampah.
14: Bank Sampah Undiksa membuka layanan setiap minggu pukul 14.00 hingga 17.00 WITA. Sampah yang disetorkan akan ditimbang dan hasilnya dapat diterima dalam bentuk uang tunai maupun non-tunai. Kedepan, pengelola berencana membuat berbagai produk kreatif dari sampah untuk mendukung edukasi. Bank Sampah Undiksa berharap semakin banyak mahasiswa dan masyarakat memilah serta menjual sampah daripada membuangnya sembarangan.
13: Mungkin kedepannya sadarilah bahwa suatu sampah itu sangat berarti jika digunakan dengan baik ataupun menjadi suatu diolah dengan baik dan dapat menjadi barang yang berguna. Jadi sampah bukan hanya masalah tapi juga bisa mengatasi suatu masalah lainnya.
14: Anggota Bank Sampah Undiksani KD Astini mengajak masyarakat lebih bijak mengelola sampah karena sampah yang dimanfaatkan dengan baik tidak hanya mengurangi masalah lingkungan, tetapi juga dapat menjadi sumber penghasilan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Pelaku UMKM wajib mengetahui dan memahami peluang pasar kekinian. Membaca peluang pasar menjadi kunci agar produk yang dihasilkan berkualitas dan mengikuti tren terkini.
15: Para pengusaha, pengrajin harus bisa membaca peluang pasar.
16: Kemajuan teknologi di era digital cenderung memicu perubahan tren mode dengan cepat. Kondisi itu harus disiasati pelaku UMKM dengan membaca peluang pasar kekinian, dengan mengetahui dan memahami peluang pasar dengan tren digital. Selera pembeli muda dan cara promosi modern akan memastikan produk yang dihasilkan laris manis dan sesuai dengan diinginkan pasar. Hal itu dikatakan praktisi pariwisata Bali Inyoman Ruta Adi, menyikapi geliat peluang pasar kekinian yang wajib diketahui pelaku UMKM lokal. Menurutnya, selama ini pemerintah telah memberikan ruang khusus bagi produk UMKM lokal masuk industri pariwisata. Ruta Adi mengatakan dengan ruang khusus tersebut, pelaku UMKM harus tetap bisa membaca peluang pasar kekinian agar tidak tertinggal di era digital. Ia menekankan pelaku UMKM juga harus adaptif dengan memproduksi produk unik, kreatif menjaga kualitas produk, dan inovatif dengan menggandeng sesama pelaku UMKM, memperluas jaringan pemasaran produk.
15: Peluang pasar itu tentu saja akan dinamis dan tidak statis, dia akan berubah-ubah sesuai dengan perjalanan waktu. Intinya adalah setiap pengrajin, khususnya UMKM ini, memiliki landasan bekerja yaitu produktif, kreatif, inovatif.
16: Sementara owner PT Hasta Karya Rotenbi Tas Anyaman Berkelanjutan di Komang Rosiani mengakui, tren mode memang selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Hal itu menjadi tantangan bagi pelaku UMKM untuk berinovasi, menghasilkan produk dengan ciri khas tersendiri. Rosiani menekankan produk tas Anyaman Rotenbi biasanya dipasarkan tidak hanya melalui pameran kerajinan, namun juga memanfaatkan media sosial sesuai dengan tren kekinian.
17: Terima kasih, sampai kita dipercaya untuk menjadi salah satu souvenir yang mereka dulu nih diadakan di hotel. Kemudian dari pihak hotelnya juga mulai melirik, kemudian ada kurasi, kemudian mereka juga minta skema-skema yang dibutuhkan. Tentu saja pasti akan selalu ada kurasi.
16: Membaca peluang pasar kekinian menjadi hal krusial yang wajib dipahami pelaku UMKM. Memahami peluang pasar kekinian berarti pelaku UMKM mengikuti tren digital, selera pembeli muda, dan cara promosi modern agar produk lokal berkualitas dan berdaya saing. Membaca peluang pasar kekinian dilakukan dengan memanfaatkan media sosial, mengikuti komunitas dan pasar, serta mencari relasi baru dan mengenali keinginan konsumen. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Saudara, kita beralih ke berita olahraga. Buleleng dipastikan menjadi lokasi pembangunan wall panjat tebing bertaraf internasional yang disiapkan untuk mendukung pembinaan atlet sekaligus membuka peluang penyelenggaraan World Series panjat tebing di Bali Utara.
18: Supaya kejuaraan dunia atau seri World Series ya, World Series panjat tebing itu bisa.
19: Kabupaten Buleleng membidik peluang menjadi tuan rumah kejuaraan dunia panjat tebing setelah dipastikan menjadi lokasi pembangunan wall panjat tebing bertaraf internasional. Fasilitas tersebut direncanakan menjadi sarana peningkatan prestasi atlet sekaligus membuka kesempatan Buleleng menggelar kompetisi panjat tebing berskala dunia. Pembangunan venue ini juga diharapkan memperkuat posisi Bali Utara dalam pengembangan olahraga dan pariwisata. Ketua Umum Pemprov Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Provinsi Bali, Putu Yudi Atmike mengatakan, pembangunan wall panjat tebing di Buleleng tidak hanya ditujukan sebagai tempat latihan dan pelaksanaan kejuaraan. Keberadaan fasilitas berstandar internasional tersebut juga dirancang untuk mendukung pengembangan sport tourism dengan memanfaatkan karakter alam yang dimiliki Buleleng. Menurutnya, perpaduan venue olahraga dengan panorama alam akan menjadi daya tarik tersendiri bagi peserta maupun wisatawan.
20: Sehingga nanti pembangunan panjat tebing di Buleleng ini tidak hanya sekedar dibangun untuk kejuaraan, tapi bisa mendukung daripada sport and tourism. Sehingga nantinya mudah-mudahan tempat ini bisa tumbuh sebagai bagian daripada lingkungan tata ruang yang bisa mendukung tourism itu sendiri.
19: Wall panjat tebing akan dilengkapi dengan fasilitas nomor speed, boulder, dan lead berstandar internasional untuk mendukung pembinaan atlet dan kompetisi. Wakil Bupati Buleleng sekaligus Ketua KONI Buleleng, Giri Supriyatna, menyebut fasilitas ini merupakan apresiasi atas prestasi Desa Kemaderita Kusumadewi sekaligus membuka peluang Buleleng menjadi tuan rumah event internasional. Pemerintah daerah juga menyiapkan fasilitas pendukung untuk menunjang operasional venue.
18: Tujuannya selain untuk meningkatkan prestasi atlet panjat tebing di Bali khususnya di Buleleng, juga tujuan adalah supaya kejuaraan dunia atau seri World Series Panjat Tebing itu bisa terlaksana di Bali khususnya di Buleleng. Ini
19: Gede Supriyata menegaskan Buleleng tidak hanya menyiapkan diri sebagai pusat pembinaan atlet tetapi juga membangun infrastruktur olahraga bertaraf internasional. Kehadiran venue tersebut diharapkan membuka peluang mendatangkan atlet dari berbagai negara sekaligus mendorong sektor akomodasi, UMKM, transportasi dan pariwisata. Wall Panjat Tebing ini juga diproyeksikan sebagai bagian dari pengembangan sport tourism Bali Utara. Karakter alam Buleleng dan kedekatannya dengan berbagai destinasi wisata dinilai menjadi daya tarik pendukung penyelenggaraan event internasional. Pembangunan ditargetkan berjalan pada tahun 2026 dengan dukungan sarana pendamping agar venue dapat digunakan untuk latihan hingga kompetisi internasional. Buleleng berharap fasilitas ini mampu membuka peluang menjadi tuan rumah kejuaraan dunia sekaligus memperkenalkan Bali Utara melalui perpaduan olahraga dan pariwisata. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
0: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Di antaranya, pemerintah Provinsi NTB meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran selama musim kemarau. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya 100 GW peak diawali dari PLTS Saib Gili Manuk. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Kuryatun Hafizah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات

Rusatu Erari Mataram, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kami hadirkan rangkaian Mutiara Sore menemani suasana sore hari Anda untuk menantikan kemandangan maghrib daerah kota Mataram dan sekitarnya.

Bersatu dari Mataram, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kami mengajak Anda mendengarkan renungan senja sore hari ini dengan judul Mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Renungan senja sore hari ini pendengar akan disampaikan oleh Ustaz Haji Syamsul Hakim SOS MSY.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar RRI kaum muslimin muslimat rahimakumullah, puji dan syukur tentu marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya yang tidak terhingga kepada kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam, manusia teragung, teladan-teladan sepanjang zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Para pendengar RRI rahimakumullah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, mari kita sejenak merenungkan suatu hal yang menjadi ruh dari keimanan kita, yaitu rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi tentu bukanlah sekadar kelaim di bibir, bukan pula sekadar ucapan manis tanpa makna. Cinta kepada Nabi adalah getaran jiwa, kerinduan mendalam dan komitmen untuk meneladani seluruh jejak langkah beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang bagaimanakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjawab bahwa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Beliau adalah wujud nyata dari kasih sayang, kesabaran, kejujuran, dan kelembutan. Lantas, sudahkah kita, hati kita dipenuhi rasa cinta yang sejati kepada beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Artinya, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jemaah kaum muslimin muslimat, para pendengar RRI rahimakumullah, mengapa kita wajib mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai? Cobalah kita bayangkan, ribuan tahun yang lalu, di tengah kegelapan malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersujud hingga kaki beliau bengkak. Beliau menangis bukan karena memikirkan hartanya, bukan karena memikirkan keluarganya, urusan duniawinya, tetapi beliau menangis sambil menyebut, "Ummati, ummati, ya Allah selamatkan umatku, selamatkan umatku." Beliau memikirkan kita, orang-orang yang belum pernah beliau temui, orang-orang yang lahir jauh setelah wafatnya beliau. Beliau menanggung luka di Taif. Beliau dilempari batu hingga tubuh mulianya berdarah. Beliau dicaci, dimaki, dimusuhi. Semuanya beliau tanggung demi memastikan bahwa cahaya Islam sampai kepada kita hari ini. Bayangkan betapa besarnya pengorbanan beliau. Lantas, pantaskah kita mengaku beriman jika hati kita masih dingin dan keras saat nama beliau disebutkan? Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki tanda dan bukti nyata. Bukti utama dari cinta adalah mengikuti beliau. Ittiba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah,
1: Wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ali Imran ayat 31. Ayat ini menegaskan bahwa ukuran cinta kita kepada Allah dan Rasulnya adalah sejauh mana kita bersedia untuk mengikuti, meneladani akhlak Nabi. Bagaimana akhlak beliau kepada keluarga? Beliau adalah suami yang paling lembut. Bagaimanakah akhlak beliau kepada tetangga? Beliau tidak pernah menyakiti hati orang lain. Bagaimana akhlak beliau kepada orang yang membencinya? Beliau memaafkan dan mendoakan kebaikan bagi mereka. Mencintai Nabi berarti menghidupkan akhlak mulia tersebut dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dan dalam interaksi sosial kita. Sungguh ironis jika seseorang mengaku mencintai Nabi, namun tutur katanya kasar, hatinya dipenuhi iri dengki, serta suka menyakiti perasaan saudara sesama Muslim. Selain itu, bukti cinta kita kepada Nabi adalah dengan memperbanyak solawat kepadanya. Solawat adalah bukti kerinduan. Setiap kali solawat terucap dari bibir kita, malaikat menyampaikannya langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau membalas salam tersebut. Para pendengar RRI rahimakumullah, ingatlah sebuah peristiwa di mana seorang sahabat datang melapor kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan raut wajah khawatir. Sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, kapan hari kiamat akan tiba?" Nabi balik bertanya, "Apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapinya hari kiamat itu?" Sahabat itu tertunduk lalu menjawab, "Aku tidak memiliki banyak sholat, puasa, atau sedekah, tapi aku sangat mencintai Allah dan Rasulnya." Mendengar jawaban itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira yang luar biasa melalui sabdanya, "Anta ma'a man ahbabta," artinya engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Mendengar ucapan tersebut, para sahabat yang lain meriwayatkan bahwa tidak ada hari yang paling membahagiakan bagi mereka setelah masuk Islam melebihi hari ketika mendengar sabda Nabi ini. Jika di dunia ini kita tidak sempat menatap wajah mulianya Rasulullah, tidak sempat mendengar lembut suaranya, maka tanamkanlah rasa cinta yang mendalam itu di dalam dada kita. Semoga dengan modal cinta yang tulus dan ikhtiar dengan meneladani akhlaknya, kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan saat di padang mahsyar nanti, ketika manusia dalam kebingungan dan ketakutan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenali kita karena bekas wudu dan solawat yang sering kita basahi di bibir kita. Beliau memanggil kita, lalu memberikan minum dari telaganya, telaga Al-Kausar, sebuah tegukan yang membuat kita tidak akan pernah merasa haus selamanya. Para pendengar rahimakumullah, marilah kita perbaharui ikatan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah solawat, pelajarilah sirah perjalanannya, dan aplikasikan akhlak mulia beliau dalam setiap detik kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita dan mematikan kita dalam keadaan menetapi mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar, mudah-mudahan renungan ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Demikianlah saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Renungan senja telah kita dengarkan bersama Ustaz Haji Syamsul Hakim S.Si., M.Si. dengan judul renungan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kami tentunya masih menemani Anda untuk menantikan kumandang azan maghrib daerah Kota Mataram dan sekitarnya yang nanti akan tiba di pukul 18 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kini tiba saatnya pendengar kami mengajak Anda mendengarkan dan meresapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kali ini kami hadirkan Quran Surah Al-Hasyr ayat 1 sampai dengan ayat 4 yang akan disampaikan oleh Qori'ah Marhamah. Sekali lagi pendengar, Quran Surah Al-Hasyr ayat 1 sampai dengan ayat 4 akan kita dengarkan bersama Qori'ah Marhamah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: benar Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, saat ini memasuki pukul 18 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah. Kita dengarkan kumandang azan maghrib daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Petikan dari riwayat para salaf tentang bagaimana mereka membiasakan anak-anak mereka agar jujur. Salah seorang dari kalangan salaf berkata, "Sejak aku tumbuh, aku telah dibiasakan agar jujur. Aku pergi dari kota Mekah menuju Baghdad untuk menuntut ilmu. Kemudian ibuku memberikan aku 40 dinar untuk aku gunakan sebagai belanja, dan ibuku pun berpesan agar aku jujur. Ketika kami sampai di negeri Hamadan, sekelompok perampok menyerang kami. Mereka mengambil peralatan kafilah. Salah seorang mereka datang kepadaku seraya berkata, 'Apa yang ada padamu?' Aku menjawab, 40 dinar. Ia menyangka bahwa aku bercanda. Maka ia meninggalkan aku. Tetapi ada orang lain yang melihatku sambil berkata, 'Hei kamu, apa yang kamu miliki?' Aku juga memberitahukan apa yang ada padaku, yaitu 40 dinar. Dan ia pun membawaku kepada kepala perampok. Kepala perampok pun bertanya kepadaku. Aku tetap memberitahukan kepadanya, aku memiliki 40 dinar. Kepala perampok itu pun bertanya, 'Apa yang membuatmu jujur?' Aku katakan, 'Aku telah berjanji kepada ibuku agar jujur. Aku takut melanggar janji ibuku.' Kepala perampok itu pun takut. Ia akhirnya berteriak sambil merobek-robek bajunya, 'Engkau takut mengkhianati janji ibumu, sedangkan aku tidak takut mengkhianati janjiku kepada Allah.' Kemudian kepala perampok itu memerintahkan anak buahnya agar mengembalikan apa yang telah mereka ambil dari para kafilah itu, sambil berkata, 'Aku bertaubat kepada Allah di hadapanmu.' Dan akhirnya para anggota perampok yang lain pun berkata kepada kepala perampok, 'Engkau adalah pemimpin kami dalam hal perampokan. Maka hari ini engkau adalah pemimpin kami dalam hal bertaubat.' Semua mereka bertaubat karena kejujuran. Sesungguhnya kejujuran itu adalah keselamatan. Jika seorang hamba itu jujur, maka ia akan memetik buah kejujurannya di dunia ataupun di akhirat kelak.
0: Inspirasi Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Bacalah Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Sungguh mengingat Allah lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Ankabut ayat 45.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar setiap Bersatu RRI Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami pendengar menuntaskan rangkaian NTB sore dengan rangkaian Mutiara sore yang sudah mempersamai Anda pendengar dari pukul 17.50 waktu Indonesia Tengah tadi. Satu lagu Islami pendengar menutup rangkaian Mutiara sore dari Inyong featuring di Gilang Dirga dengan Menebus Dosa.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi, yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang, dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro 1 Mataram.

Hari Pusat RRI Mataram memasuki rangkaian NTB Malam sesi informasi dan musik kami ketengahkan untuk Anda pendengar. Saya Kuryatun Hafiza juga masih temani Anda hingga nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kita tinggalkan Luna Maya featuring Hijau Daun dengan suara. Kita ke Andilia nih kali ini. Sanggupkah?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

malam untuk Anda pendengar yang sedang bersantai saja, misalnya di teras rumah menikmati secangkir kopi atau secangkir teh hangat malam hari ini, sembari tentunya sekarang ini kan kita memang mau gak mau gitu ya, banyak aktivitas, banyak pekerjaan yang harus mengharuskan kita untuk berada ataupun memegang gadget atau handphone kita selalu. Nah, untuk Anda yang sedang bersantai sambil membutuhkan informasi, mungkin ya, Anda bisa membuka portal kami rri.co.id untuk mendapatkan banyak informasi dari tips-tips menarik. Ada informasi teraktual, terupdate dan terpercaya mengenai ekonomi, hukum dan lain sebagainya. Anda bisa buka di rri.co.id. Iya, yang tentunya malam hari ini juga membutuhkan istirahat lebih awal karena mungkin hari ini hari Rabu yang masih padat banget pekerjaan Anda di kantor. Dan rasanya cukup penat karena memang hari ini sudah mengerjakan banyak hal. Yang penting adalah tidak sampai stres saja gitu ya, karena dunia kerja yang semakin dinamis, tuntutannya juga makin tinggi. Kadang banyak pekerja yang dihadapkan pada tantangan, tidak hanya berkaitan dengan beban tugas, tapi juga tekanan untuk selalu mencapai target misalnya. Kemudian persaingan dan lain sebagainya, itu kadang-kadang juga berpotensi menyebabkan stres. Nah, pendengar, harus kita ketahui bersama bagaimana bisa mengelola stres di era sekarang ini, pendengar, di ya terutama di era persaingan ya. Kita melihat di media sosial persaingan yang semakin ketat juga, ini memberikan tekanan yang cukup tinggi untuk kita begitu ya, melihat capaian orang jadinya ingin bekerja lebih giat lagi, tapi lebih besar pasak daripada tiang gitu, jadi lebih besar keinginan daripada kemampuan. Oke, pendengar, yang tentunya harus bisa kita kelola dengan baik adalah bagaimana bisa mempelajari teknik meredakan stres gitu ya. Saat stres datang, tentunya tubuh kita merespons secara fisik dan emosional. Untuk itu, pelajari teknik relaksasi, mungkin penting pernafasan, meditasi yang membantu menenangkan pikiran Anda. Jadi teknik-teknik ini dapat membantu meredakan kecemasan, membuat Anda lebih tenang dalam menghadapi tekanan juga.

0: Pendengar Persada dari Mataram, kita jeda dulu untuk mendengarkan lagu-lagu malam hari ini. Pendengar, saat ini sudah memasuki pukul 19:27 waktu Indonesia Tengah. Kita akan dengarkan terlebih dahulu kumandang azan Isya untuk daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Iya.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Pendengar Bersatu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi merapat ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, saya Kuryatuna Fiza menuntaskan tugas saya untuk temani Anda hari ini. Terima kasih ya atas kebersamaan Anda. Dan jangan lupa untuk terus dengarkan Bersatu RRI Mataram. Selalu sehat, selalu bahagia untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Mataram.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Senang sekali saya Putri Mantari hadir malam ini pendengar di hari Rabu 26 Agustus 2026 untuk menggantikan rekan saya Koryatun Hafiza. Bersama saya pendengar untuk menemani Anda merangkai MTB malam sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tentu saja masih banyak informasi yang akan kami sampaikan kepada Anda dan juga lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan hanya untuk Anda. Dan jangan lupa juga nanti di pukul 9 kita akan mengikuti Ruang Rindu. Jadi untuk ada pecinta Ruang Rindu nanti boleh bergabung ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi.
2: Perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
0: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto melihat secara langsung penanganan tanggap darurat gempa Flores Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto mengawali dengan rapat koordinasi. Presiden Prabowo Subianto meminta laporan perkembangan penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam rekor diantaranya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan alasan tidak langsung mengunjungi NTT usai gempa bermagnitudo 7,7 terjadi pada Sabtu 15 Agustus tahun 2026 karena Presiden ingin memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah untuk melayani masyarakat terdampak secara langsung. Presiden juga ingin penanganan lebih fokus. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam rekor yang berlangsung di posko penanganan bencana Kodam 9 Udayana Kabupaten Nagakeo siang tadi.
1: Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya.
3: Usai rakor, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju posko utama di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagakeo. Presiden Prabowo bertemu dan berbincang langsung dengan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah pusat memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu, pemerintah akan membangun hunian sementara dan memperbaiki rumah rusak.
4: Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil, mengirim bantuan, menyiapkan semuanya. Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya, baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya.
3: Sementara itu, Bupati Nagakeo Simplicius Donatus memastikan distribusi bantuan terus dilakukan pemerintah. Tidak ada bantuan yang menumpuk di gudang-gudang. Pendistribusian makanan ke wilayah yang sulit dijangkau dengan melibatkan TNI dan relawan menggunakan sepeda motor.
5: Distribusi bantuan Bapak dengan kementerian begitu tiba, malam kami bongkar, siang sore selesai Bapak. Jadi boleh dikatakan saat ini di gudang BPBD kami sudah tidak ada barang yang dari kemarin.
3: Dampak dari gempa bumi di Pulau Flores, warga meninggal dunia mencapai 105 jiwa, korban luka 1.678 jiwa, warga mengungsi 179 ribu orang. Namun warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Ada 7 wilayah yang terdampak, yakni Nagakeo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Sika, Ngada, dan Ende. Pemerintah memastikan terus mendistribusikan pasokan bantuan logistik. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 53,33% terhadap PDB. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online itu yang...
6: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Airlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia Retail Summit and Expo 2026 di Jakarta hari ini. Ia menyebut, konsumsi pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,06% dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Airlangga juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45% dan menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang offline kira-kira nilainya sekitar 125 miliar US dollar dan yang online 61,18 miliar. Artinya perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
6: Di sisi lain, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 sekaligus Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara menyebut retail merupakan sektor yang sangat padat karya. Ia mengatakan sektor retail menyerap jutaan tenaga kerja, baik melalui peritel besar maupun perusahaan retail kelas menengah.
7: Sebagai contoh, Alfamart dan Indomaret yang tokonya puluhan ribu, masing-masing punya karyawan lebih dari 100 ribu. Itu baru Alfamart dan Indomaret. Kawan Lama Group, salah satu retail besar juga, karyawannya juga puluhan ribu, mungkin bisa 60 ribuan. Dan kita punya perusahaan retail kelas menengah yang jumlahnya sangat banyak, yang masing-masing karyawannya juga ribuan orang.
6: Haryanto juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat ditentukan oleh konsumsi dalam negeri yang porsinya lebih dari 50%. Menurutnya, konsumsi dalam negeri tidak lepas dari retail sebagai sektor utama pendorongnya. Ia menambahkan, pariwisata menjadi faktor pertumbuhan ekonomi lainnya dengan objek wisata, kuliner, dan belanja sebagai tiga unsur utama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
8: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru di Bimbing Masdar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya.
9: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, fokus pembenahan diarahkan pada tata kelola dapur, penerapan SOP, serta percepatan layanan di wilayah tertinggal. Ia optimis manajemen baru Badan Gizi Nasional mampu menyelesaikan persoalan MBG sebelum tanggal 20 Oktober atau bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan tim yang dinilai bekerja melampaui tugas formal demi memastikan program berjalan. Hal ini menyusul kebijakan baru BGN yang mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dapur mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi disertai presensi dan pemantauan melalui Zoom untuk memastikan pengawasan berjalan baik.
8: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru di Bimbing Masdar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya. 2 bulan sebelum 20 Oktober. Ini hebat, yang muda-muda ini mau mendengar, mau diajak diskusi, diajak rapat, dia mau. Bahkan yang tadi saya sangat terenyuh itu apa ya? Melampaui, beyond dari tugas ya. Teman-teman ini jam 2 sudah ngabsen, setengah 2 pagi. Mengabsen SPPG datang apa tidak luar biasa.
9: Sementara itu Kepala BGN Sudaryono mengatakan pihaknya tengah membenahi tata kelola seluruh dapur MBG sebelum memperluas layanan. Sudaryono menyebut setelah proses tersebut rampung, aktivasi dapur di wilayah 3T akan diprioritaskan mulai bulan September mendatang, terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB.
10: Izinkan kami membereskan tata kelola. Yang sudah jalan 27 ribu ini kami harus pastikan mereka, kita semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan dan lain-lain. Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan beberapa tapak. Nah, daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi. Di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas.
9: Selain mempercepat layanan di wilayah prioritas, BGN juga memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional. Hal ini dilakukan agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI meminta Ombudsman untuk mengawasi keterlibatan kepala daerah dan keamanan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Hana Syarif.
11: Sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
12: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman untuk memeriksa keterlibatan kepala daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR RI bersama jajaran Ombudsman pada hari ini. Ia mengatakan koordinasi antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi Nasional telah dilakukan, termasuk dengan sejumlah gubernur melalui pertemuan daring.
11: Pak Mendagri dengan Kepala BGN yang baru itu menurut pemberitaannya, itu kan sudah melakukan koordinasi dan beberapa gubernur juga menyampaikan kepada kita bahwa sudah dilakukan Zoom meeting secara berkala. Jadi saya kira bagus itu temuan Ombudsman dan mudah-mudahan dengan rapat koordinasi itu nanti kepala-kepala perwakilan cek sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
12: Sementara itu anggota Ombudsman RI Fikri Yasin meminta Komisi 2 untuk mendorong BGN menutup permanen SPPG yang terbukti bermasalah. Ombudsman menemukan sejumlah kasus dalam pemantauan MBG termasuk di Banten dan sekitar 411 kasus di Sumatera Utara.
13: Rekomendasi dari Ombudsman temuan yang bisa kita rekomendasikan ada dua. Pertama adalah kita minta kepada Komisi 2 agar mendorong BGN menutup permanen SPPG yang pernah mengalami keracunan. Jadi bukan hanya suspend, sebab kalau suspend nanti dia dibuka lagi, dia berulah lagi. Nah, kita minta itu rekomendasi pertamanya adalah ditutup permanen.
12: Ombudsman menilai penutupan permanen SPPG bermasalah perlu dilakukan untuk memperkuat keamanan pelaksanaan MBG. Hal ini karena Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional Presiden. Pihaknya juga merekomendasikan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik atau BPS sudah meminta waktu untuk memperbaiki data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN menyusul penetapan desil yang menimbulkan polemik di masyarakat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
14: Makanya sedang diperbaiki itu data sendnya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh.
15: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik BPS sedang memperbaiki data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN yang memuat pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil dari desil 1 hingga 10. Penetapan desil menjadi polemik di masyarakat menyusul rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Persoalannya, penetapan desil tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurut Menkyu Purbaya, BPS sudah meminta waktu untuk melakukan perbaikan data. Ia berharap data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN akan lebih baik, apalagi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
14: Makanya sedang diperbaiki itu DTSN-nya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk BPS tahun ini. Ya.
16: Berapa sih Pak pengeluaran untuk DTSN Pak?
14: Jadi DTSN sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun lebih sedikit. Dengan macam-macam ya, cukup banyak termasuk ini BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya. penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan data setnya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei. Tapi saya harapkan tahun depan sudah lebih rapi.
15: Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga 10 menimbulkan tanda tanya, utamanya untuk desil 10 yang merupakan desil tertinggi. Banyak masyarakat yang merasa pendapatannya tidak tinggi tapi masuk ke dalam kategori desil 10 untuk kategori kelompok masyarakat super kaya. Menjawab tanda tanya tersebut, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam kesempatan rapat dengan DPR mengatakan penetapan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada banyak variabel bukan hanya pendapatan.
17: BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1-10 ini dipadankan dengan pendapatan, karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok, kemudian diranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan.
15: Variabel untuk menentukan desil 1 sampai 10 menurut BPS sangat beragam, diantaranya kepemilikan aset, kondisi rumah, konsumsi listrik, dan variabel lainnya yang jumlahnya mencapai 40 variabel. Sementara itu, rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan subsidi energi berdasarkan desil bertujuan agar pemberian subsidi energi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghemat anggaran negara. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di 10 kota. Berikut laporan Yurika Fitri.
18: Untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat.
19: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di BSD Tangerang pada hari ini. Peluncuran dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz. Kepada para awak media, Mutia Hafiz menyatakan bahwa Garuda Spark Innovation Hub hadir di 10 kota dan menjadi ruang kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, startup, serta talenta digital. Melalui acara ini, berbagai pihak dapat bertemu, bertukar gagasan, mengembangkan inovasi, dan menciptakan solusi digital untuk kebutuhan masyarakat. Mutia Hafiz menegaskan, pembangunan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan keterlibatan industri, akademisi, startup, dan talenta digital.
18: Kita melihat bahwa salah satu tantangannya adalah menyatukan seluruh kekuatan elemen untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat. Di antaranya talenta digital, kemudian juga startup-startup kita, industri, investor, akademisi, kemudian juga pemerintah, ada pusat pemerintah daerah juga punya kekuatan yang sama.
19: Sementara itu, Rifki, salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan peluncuran ini, mengaku mendapatkan pengalaman dan wawasan baru mengenai perkembangan teknologi. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan robotika. Rifki menilai kegiatan seperti ini penting bagi mahasiswa karena dapat menambah pengetahuan di luar pembelajaran yang diperoleh di dalam kampus.
20: Dari aku pribadi ini keren banget sih acara ini. Benar-benar mengedukasi banget. Jadi kita tuh bisa ngelihat dari misalnya ada robot, ada teknologi yang baru, kita bisa banyak belajar, bisa banyak untuk ya sekedar menambah ilmu lah.
19: Sementara itu, pemerintah juga berharap kolaborasi tersebut dapat melahirkan talenta dan inovasi digital yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dari BSD Tangerang, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilik perusahaan importir PT Pasteli, Hendra, mengaku memberikan jatah bulanan kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar Rp250 juta per bulan. Menurutnya, uang itu diberikan kepada terdakwa untuk biaya operasional kepabeanan. Hal itu disampaikan Hendra saat menjadi saksi dalam kasus sidang dugaan korupsi dan suap pejabat bea cukai dan dengan terdakwa mantan direktur penindakan dan penyidikan bea cukai dan rekannya. Berikut laporan Muhammad Isnin Suhanda.
1: Jadi ada penyampaian UT Aditya diperintah oleh pusat dan sepaman saya berarti oleh untuk operasional Orlando, Sisprian, dan Rizal.
21: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabianan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Rizal dan kawan-kawan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi Hendra selaku pemilik perusahaan importer pasteli. Dalam kesaksiannya, Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai untuk biaya operasional senilai 250 juta setiap bulan.
1: Pemberian uang ya, tandanya saksi dari pihak pasteli ini tiga kali ya, tandanya bulan Oktober, November, Desember 2025 masing-masing sebesar 250 juta, total 750 juta seperti itu.
22: Betul,
1: ya.
22: Pak.
1: Kemudian di Januari nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
22: Tidak.
1: Kenapa nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
22: Ya barang saya diperiksa terus, Pak.
1: Seperti itu.
21: Sementara itu Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, menyatakan keberatan atas keterangan saksi. Menurut Susilo, saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung uang tersebut diberikan kepada terdakwa Rizal.
23: Yang Mulia, mohon menjelaskan sebentar terkait keterangan saksi ya. Kami dari advokat merasa keberatan dengan kata pemahaman karena itu pendapat ya, bukan apa yang didengar, dilihat dan diketahui. Demikian Yang Mulia.
1: Ya ini kan saya menanyakan yang ada di keterangan BAP-nya saksi Yang Mulia.
21: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan selain pemilik perusahaan importer pasteli, pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, juga memberikan jatah bulanan sebesar 91 miliar kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Selasa kemarin menyebut dan mengkonfirmasi terjadi kelaparan di Sudan dan Jalur Gaza sebagai catatan sejarah yang memalukan dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengenai kerawanan pangan global. Guterres melaporkan bahwa 2025 tidak hanya mencatat jumlah konflik bersenjata tertinggi sejak Perang Dunia Kedua, tetapi juga tingkat kelaparan global yang mencapai rekor dengan sedikitnya 266 juta orang menghadapi kondisi kerawanan akut. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Guterres mencatat dan menyampaikan bahwa kekerasan menjadi faktor utama pemicu kelaparan di 12 dari 13 wilayah yang paling terdampak. Dari dunia olahraga, PT Liga Indonesia Baru atau LIB memastikan supporter tim away atau tandang sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion. Dari kawasan Kuningan, Jakarta, Niar Abdul Litloli melaporkan. Niar, laporan Anda.
24: Baik, terima kasih dengan pendengar. Supporter tim away ataupun tim tamu pada pertandingan untuk liga-liga di Indonesia ataupun terutama untuk Super League atau Liga Indonesia, Liga 1 maksud kami ini ataupun Super League ini dipastikan sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion saat pertandingan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru LIB Ferry Paulus di Jakarta usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT LIB yang berlangsung pada sore tadi di kawasan Kuningan, Jakarta. Ferry menyebut memang sampai saat ini rapat ataupun pertemuan dengan pihak kepolisian kemarin atau tepatnya pada 2 hari lalu disampaikan memang sesuai dengan regulasi yang regulasi dari FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia menyampaikan bahwa supporter away telah diberikan izin untuk bisa hadir di stadion pada saat pertandingan di Indonesia, namun dengan catatan khusus diantaranya adalah untuk tim-tim dengan rivalitas tinggi ini masih belum diberikan atau masih harus diperhatikan penuh atau kan harus diberi perhatian lebih terkait dengan tim-tim tersebut. Karenanya PT LIB dengan penuh keyakinan memutuskan bahwa khusus untuk beberapa tim, tim away-nya tidak akan dihadirkan saat pertandingannya. Seperti tim-tim dengan rivalitas tinggi yaitu seperti Persija Jakarta yang akan menghadapi Persib, kemudian juga Persebaya dengan Arema Malang serta PSIM Yogyakarta dengan PSIS Semarang dengan PSM Yogyakarta dan ini tentunya maksud kami PSIS Semarang dan juga PSMS Yogyakarta ini tidak akan hadir dalam ataupun tidak diperkenankan tim-tim yang berposisi sebagai tim tamu ataupun tim tandang ini tidak diperbolehkan hadir pada pertandingan-pertandingan tersebut. Karenanya untuk sementara untuk tim-tim lain ataupun tim-tim lain yang hadir ataupun yang ikut berpartisipasi pada Super League ataupun Liga 1 nantinya ini sudah diperbolehkan untuk bisa hadir dalam pertandingan dan keputusan ini disampaikan Ferry tadi sore usai rapat umum pemegang saham atau RUPS dan beserta dengan sejumlah hasil-hasil lain yang tentunya menjadi pembicaraan dalam rapat umum pemegang saham bersama dengan para klub ataupun pemegang saham di PT LIB dan termasuk juga nantinya terkait mekanisme beberapa hal teknis yang akan dijalankan untuk liga baru ataupun maksud kami musim baru dari Liga Indonesia akan berlangsung pada September mendatang. Jadi untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Kuningan Jakarta, Nirapi, Litwa, Lipo, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

21 Kanal Informasi dan Inspirasi. Malam ini kami hadirkan Mimbar Agama Buddha dengan judul Menyemai Benih Toleransi dan Cinta Kasih yang akan disampaikan oleh Caca Handika SAG. Selamat mendengarkan.

pendengar mimbar agama Buddha, dimanapun Anda berada, Sukihontu, Namo Buddhaya. Semoga para pendengar dalam keadaan damai, sehat dan bahagia, khususnya masyarakat Nusa Tenggara Barat yang saya banggakan. Pendengar Pro 1 RRI Mataram, saya Sacha Handika, penyuluh agama Buddha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara. Dalam program Mimbar Agama Buddha edisi hari ini, kita akan merefleksikan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita di bumi gora tercinta ini, yaitu menyemai benih toleransi dan cinta kasih. Pendengar yang berbahagia, hidup di tengah masyarakat yang majemuk seperti di Nusa Tenggara Barat adalah sebuah karma baik. Kita disatukan oleh falsafah hidup yang luhur dalam bingkai persaudaraan. Keberagaman etnis, budaya, dan keyakinan di sekitar kita bukanlah penghalang untuk bersatu, melainkan sebuah simfoni indah yang memperkaya warna kehidupan kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran yang tenang untuk menyimak ulasan Dhamma hari ini. Pendengar Pro 1 RRI Mataram yang budiman, dalam ajaran agama Buddha, hubungan antar manusia diatur dengan sangat indah melalui konsep yang disebut metta atau cinta kasih universal. Cinta kasih dalam perspektif Buddha bukanlah cinta yang egois, bukan cinta yang hanya diberikan kepada kelompok sendiri atau mereka yang memiliki kesamaan dengan kita. Metta atau cinta kasih adalah perilaku batin yang sangat luhur karena hanya menginginkan semua makhluk bahagia, siapa saja tanpa kecuali. Buddha mengajarkan empat kediaman luhur atau disebut dengan Brahma Wihara, atau juga disebut dengan empat tanpa batas atau Apamanya, yaitu yang pertama cinta kasih universal atau metta, belas kasih atau karuna, simpati atau mudita, dan keseimbangan batin atau upeka. Empat tanpa batas adalah pedoman dalam berhubungan atau berinteraksi dengan makhluk lain. Pendengar Pro 1 RRI Mataram, satu dari empat kediaman luhur yaitu cinta kasih universal atau metta. Nilai-nilai moral spiritual yang berlandaskan pada metta akan menjamin terciptanya kehidupan yang tenang, damai dan bahagia, baik untuk diri sendiri maupun masyarakat luas. Ketika kita melihat orang yang berbeda suku atau berbeda agama sedang mengalami kesulitan dan membutuhkan pertolongan, respon pertama batin kita yang dipenuhi cinta kasih atau metta adalah berbelas kasih dan bersimpati. Belas kasih adalah yang menggetarkan hati orang-orang yang baik ketika melihat penderitaan makhluk lain. Demikianlah ciri dari belas kasih. Pada saat hati kita melihat objek-objek yang sedang kalah oleh penderitaan atau duka bibuta, dan kemudian hati kita bergetar atau tidak tahan melihatnya, maka itulah belas kasih. Guru Agung Buddha Gautama mengajarkan kita cara memancarkan cinta kasih sebagaimana yang tertuang di dalam Metta Sutta berikut ini. Bagaikan seorang ibu yang mempertaruhkan jiwanya untuk melindungi putra tunggalnya, demikian pula lah hendaknya seseorang mengembangkan cinta kasih tanpa batas kepada semua makhluk. Bayangkan pendengar, jika setiap individu di kota Mataram ini, di Lombok Barat, di Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur hingga ke ujung Sumbawa memiliki kualitas batin seperti seorang ibu kepada anak tunggalnya, tentu tidak akan ada ruang untuk rasa benci, tidak ada ruang untuk prasangka buruk, dan tidak ada tempat untuk perpecahan. Hal ini juga senada dengan sabda Buddha di dalam Dhammapada Stansa 197.
Sungguh bahagia jika kita hidup tanpa membenci. Di antara orang-orang yang membenci, di antaranya orang-orang yang membenci kita hidup tanpa membenci. Umat Buddha diharapkan tidak hanya bersahabat dengan rekan atau orang lain, tetapi juga kepada makhluk hidup lainnya harus diperlakukan layaknya sahabat. Umat Buddha juga sangat familiar dengan ungkapan Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata, yang artinya semoga semua makhluk berbahagia. Toleransi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan beragama, mengingat Indonesia merupakan negara majemuk di mana masyarakatnya memeluk berbagai agama. Hidup berdampingan dengan saling pengertian dan penuh kedamaian. Di tengah keberagaman yang ada, sikap toleran menjadi landasan untuk membangun masyarakat yang harmonis dan bebas dari konflik. Dalam ajaran Buddha, toleransi tidak hanya berarti menerima perbedaan, tetapi juga mencakup rasa belas kasih dan pengertian mendalam terhadap orang lain. Terima kasih Anda masih setia bersama Pro 1 RRI Mataram, kanal inspirasi. Mari kita lanjutkan mimbar agama Buddha hari ini. Lalu bagaimana kita menerapkan nilai-nilai luhur ini dalam kehidupan modern, terutama di era digital sekarang, di mana informasi bergerak begitu cepat. Dan terkadang, gesekan sosial bisa dipicu hanya karena satu atau dua kalimat di media sosial. Guru Agung Buddha dalam Dhammapada Stansa 5 memberikan nasihat singkat namun dalam. Nahi werena werani samantida kuda canang awerena ca samanti esa dhammo sanantano. Sesungguhnya bukan dengan permusuhan. Permusuhan berakhir kapanpun di sini. Akan tetapi, dengan tanpa permusuhan, permusuhan-permusuhan berakhir. Ini adalah hukum yang abadi. Kutipan ini menegaskan bahwa kebencian hanya akan menciptakan penderitaan. Sebaliknya, sikap toleran dan penuh cinta kasih adalah solusi untuk memutus rantai kebencian dan menciptakan kedamaian. Praktik toleransi juga melibatkan penerimaan terhadap perbedaan pandangan, keyakinan, dan latar belakang budaya. Sebagai contoh, di dalam kehidupan beragama, toleransi Buddhis mengajarkan untuk menghargai semua makhluk, terbebas dari agama, suku, atau bangsa. Menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi berarti kita sedang menciptakan kerukunan di tengah keberagaman kita. Dalam Anguttara Nikaya kelompok 6 sutta ke-12 Dutiya Saraniya Sutta, Buddha mengajarkan kita 6 prinsip kerukunan yang menciptakan kasih sayang dan penghargaan dan mengarah pada kebersamaan tanpa perselisihan, kerukunan dan kesatuan. Walaupun ajaran ini diajarkan kepada para biku pada 2500 tahun yang lalu, namun ajaran ini masih relevan untuk kita di era saat ini. Pada

secara pribadi maupun secara terbuka. Kemudian yang terakhir, kita juga harus mempertahankan tindakan cinta kasih melalui pikiran terhadap sesama umat Buddha maupun umat beragama lain secara pribadi maupun secara terbuka. Ini adalah satu prinsip kerukunan yang menciptakan kasih sayang dan penghargaan dan mengarah pada kebersamaan tanpa perselisihan, kerukunan dan kesatuan. Pendengar Pro 1 RRI Mataram, dalam sejarah kita mengenal prasasti Batu Raja Asoka, seorang raja Buddhis besar di India kuno. Beliau memahat sebuah pesan toleransi yang abadi dengan sebutan maklumat atau dekrit Asoka yang terdapat dalam prasasti Batu Kalinga 12 yang berbunyi, bila kita menghormati agama kita sendiri, janganlah mencemooh dan menghina agama lain. Seharusnya kita menghargai pula agama-agama lainnya. Dengan demikian agama kita akan berkembang. Di samping kita juga memberikan bantuan bagi agama-agama lainnya, begitu pula sebaliknya Raja Asoka menuliskan bahwa barang siapa menghina agama orang lain dengan maksud menjatuhkan agama orang lain, berarti ia telah menghancurkan agamanya sendiri. Catatan sejarah berikutnya adalah sejarah kerajaan Nusantara juga telah mencatat adanya toleransi dan kerukunan pada zaman kedatuan Sriwijaya pada abad ke-7. Dengan agama Buddha sebagai keyakinan rakyatnya dan pada negara kesatuan Nusantara kedua, yaitu zaman keprabuan Majapahit, dua agama yaitu agama Hindu Siwa dan Buddha menjadi pandangan hidup rakyatnya. Seorang pujangga besar Buddhis Empu Tantular telah meletakkan landasan persatuan dan kesatuan rakyat Majapahit dengan syair dalam kitab Sota Soma yang intinya sebagai berikut: Siswa Buddha Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrawa. Artinya, siswa Buddha walaupun berbeda tetap satu, sebab tidaklah mungkin kebenaran itu mendua. Contoh-contoh sejarah di atas adalah bahwa bukti sikap toleransi telah ada sejak zaman Buddha hingga sampai pada era kerajaan di Indonesia. Jelas mengedepankan sikap penuh cinta kasih dan tanpa kekerasan, bila zaman tersebut sudah ada bukti pijakan-pijakan tentang toleransi, saatnya umat Buddha mengeksplorasi hal tersebut untuk hidup beragama dengan harmoni di era modern ini. Pesan toleransi ini dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari melalui praktek mendengarkan dengan hati yang terbuka, memahami sudut pandang orang lain, dan menghindari konflik yang tidak perlu. Toleransi dalam pandangan Buddhis adalah pondasi dari cinta kasih atau metta dan belas kasih atau karuna yang membawa kebahagiaan bagi diri sendiri dan orang lain. Umat Buddha dan segenap pendengar Pro 1 RRI Mataram yang berbahagia, materi Dhamma tidak akan membawa manfaat yang nyata jika hanya menjadi pengetahuan di dalam kepala. Tidak akan membawa manfaat. Dhamma harus dipraktikkan, dimulai dari hal-hal kecil di lingkungan terdekat kita. Mari kita wujudkan cinta kasih dan toleransi ini dalam 3 saluran utama tindakan kita sehari-hari, yang di dalam ajaran Buddha disebut sebagai 3 jenis perbuatan atau kama. Yang pertama adalah kita harus menjaga tindakan kita melalui pikiran atau yang disebut dengan manokama. Selalu penuhi pikiran kita dengan niat baik, bersihkan hati dari rasa iri, dengki, dan prasangka buruk terhadap sesama warga Nusa Tenggara Barat maupun sesama anak bangsa. Yang kedua, kita juga harus menjaga tindakan kita sehari-hari melalui ucapan atau wacikama. Jaga tutur kata kita, gunakan bahasa yang menyejukkan, hindari gosip, berita bohong atau hoax, ucapan kebencian, atau kata-kata yang dapat melukai perasaan orang lain, baik secara langsung maupun di jejaring media sosial.

Dan yang terakhir, mari kita jaga tindakan kita sehari-hari melalui perbuatan atau yang disebut dengan kaya kama. Lakukan aksi nyata, terlibatlah aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, kerja bakti lingkungan, dan gotong royong tanpa membeda-bedakan latar belakang agama atau suku. Jika ketiga hal ini secara konsisten kita rawat, maka harmoni di bumi gora ini tidak akan pernah goyah oleh badai apapun. Pendengar Pro 1 RRI Mataram yang budiman, tidak terasa kebersamaan kita dalam mimbar agama Buddha telah sampai di penghujung acara. Sebagai penutup, ajaran Buddhis tentang toleransi mengingatkan kita bahwa kedamaian tidak hanya ditemukan dalam ketenangan individu, tetapi juga dalam hubungan harmonis dengan orang lain. Toleransi memungkinkan kita untuk melampaui perbedaan dan hidup bersama dalam harmoni, menciptakan dunia yang lebih damai dan penuh cinta kasih. Demikian mimbar agama Buddha hari ini. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Saya Sacha Andika, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas segala perhatian. Sukihontu Namo Buddhaya.

Persatukanlah informasi dan inspirasi. Demikian mimbar Buddha malam ini dengan topik menyemai benih toleransi dan cinta kasih yang disampaikan oleh Saka Handita SAG. Kita kembali merangkai NTB malam ini sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor.
1: Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama saya Putri Mentari di Pro 1 RRI Mataram. Pendengar, nanti di pukul 9 waktu Indonesia Tengah kita akan mengikuti warta, kok warta sih? Kita akan mengikuti Ruang Rindu Nasional ya, yang akan kita relay dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan pendengar, malam ini saya hadirkan satu buah informasi dari Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran selama musim kemarau. Imbauan ini disampaikan menyusul sejumlah kasus kebakaran yang terjadi di NTB dalam beberapa hari terakhir, termasuk kebakaran di Desa Adat Sade Lombok Tengah. Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri mengatakan setiap daerah harus memiliki kesiapsiagaan menghadapi bencana, termasuk memastikan prosedur penanganan kebakaran berjalan dengan baik. Menurutnya, pelatihan penanganan bencana telah cukup sering dilakukan, namun kesiapan di lapangan tetap harus diperkuat karena bencana dapat terjadi sewaktu-waktu dan sulit diprediksi.
0: Setelah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pada abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.
1: Pro 1 RRI Mataram.
2: Pendengar Pro 1, karena informasi dan inspirasi, kita menuju Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan. Selamat mengikuti.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Okay, suara siapa ini ya? Kayaknya lama banget ya main ke Prosatu RRI. Hari Minggu kemarin main ke sini ya.
1: Hari Minggu kan main ke sini kan, Mas Yudi jadi hostnya. Ada Farabi Music School.
0: Aduh.
1: Konser, home konser.
0: Luar biasa home konsernya. Siswanya itu ada 150 lebih ya?
1: Yang ikut. Aslinya 500 mas, tapi yang ikut kemarin yang udah siap ditampilkan sekitar 150.
0: Sekala 500.
1: Ya.
0: Wow.
1: Luar biasa ya.
0: Luar biasa.
1: Hanya bapak ibu ini, kan? Yang mungkin punya anak atau punya cucu, kalau mau lebih terasah lagi bakat bernyanyi atau bermain musik, silakan bisa datang ke Farabi Music School.
0: Dan karena bakat saja nggak cukup ya.
1: Karena bakat saja nggak cukup, jadi harus diolah lagi,
0: diasah
1: lagi,
0: dan diasuh.
1: Itu, asah dan asuh.
0: Malam hari ini
1: kita kedatangan nggak kaleng-kaleng mas.
0: Oh,
1: empat musisi dan penyanyi yang sangat luar biasa, keren banget.
0: Jadi empat suara dari generasi 90-an, empat perjalanan penuh karya, dan kini mereka kembali bukan sekedar untuk bernyanyi,
1: tapi untuk mewariskan berbagi pengalaman.
0: Benar, dan menemukan suara-suara baru,
1: suara-suara baru, dan melahirkan generasi berikutnya.
0: Betul banget. Karena legenda sejati bukan hanya tentang bagaimana terus bersinar, tetapi tentang bagaimana menyalakan cahaya.
1: Mereka yang datang sesudahnya.
0: Oh, iya, okay.
1: Mantep kan?
0: Maka kemudian mereka menghadirkan The Vocal Legacy.
1: Selamat datang ini.
0: Ini bagian baik karena sudah pesan kami ya kan.
1: Okay. Loh, kok hilang mas?
0: Loh, jangan sedih, gak hilang loh, ini loh.
1: Cinta tak ku mengerti, sekarang ingin, esok tak ingin. Oh cinta biar ku cari, sampai ku dapat yang aku maksud. Rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa kekasihku. Kapankah kau kembali bersamaku merangkai asmara? Oh mendung membayangi, jalan kehidupan yang kulalui. Datang dan datang lagi, tak jua mau menepi. Halo semuanya, saya Tapur Namasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Benar banget. Lirik yang dibaca Mbak Ita tadi ada yang tahu?
2: Tahu.
1: Sepertinya salah satu lagu favorit ini mas.
0: Enggak, ini tiga-tiganya lagu dari masing-masing. Kalau Warna ya udah kan mereka berdua. Iya kan?
2: Iya betul.
1: Semua lagunya adalah favorit kita.
0: Kalau rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa. Apa itu?
1: Rindu ini? Bukan ya?
2: Itu lagu yang mana ya?
0: Ah,
2: kapan
1: kau kembali? Oh, iya. Tuh, kan? Ini kembali lagi.
2: Itu lagu yang mana ya?
0: Datanglah.
1: Bukan malam itu aja gitu. Pokoknya malam ini tanggal 26 Agustus 2026 kita dirilai semua Prosatu RRI di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Keren banget.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun rilainya dan juga RRI Net. Jadi coba dibuka, pasti ada wajah-wajah ganteng dan cantik.
1: Cantik dan ganteng ini ya.
3: Kamera.
1: Ini.
2: Mereka bisa lihat di mana tuh? RRI Net.
1: RRI Net.
2: Nolak banget dari tadi kita
0: udah bukan. Oke, untuk yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming, iya dong bisa di
1: RRI
0: atau di mobile application. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda.
1: Dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta.
0: Pastinya begitu.
1: Udah mas, udah gak sabar lagi kita ngobrol dengan bintang tamu.
0: Ada
1: yang kece
0: aja.
1: Dan keren.
0: Ya Allah, 90-an banget kece dan keren ya.
1: Kece dan keren.
0: Iya, iya, iya.
1: Irma Jun.
0: Mbak Irma boleh agak deket sama mic.
4: Sudah.
0: Sudah. Emang suaranya lembut ya.
1: Kemudian ada Steven Tamaji dari Warna. Kemudian ada Audrey Papilaya, Molukas, dan satu lagi
0: ada Sawarna dan Warna.
1: Sawarna.
0: Sulawesi mana?
3: Datang dari Molukas.
4: Sawarna dari Sarwa.
1: Selamat datang di Ruang Rindu.
0: Yeay.
1: banyak yang keren-keren di sini, ya Allah. Senang banget ya Mas, kita bisa ketemu
0: benar.
1: Kesibukan kalian sekarang apa?
0: Apa ya, nih?
1: Berempat ini.
0: Kenapa berempat ini ya?
3: Masing-masingnya.
0: Iya, ya.
1: Boleh dong.
3: Paling tua dan paling
5: iya, paling tua sih.
1: Silakan di rumah. Ayo.
2: Aku
1: Irma yang paling senior.
2: Aku ya Mas nyanyi. Terus ya ini sekarang lagi ribet-ribetnya sama si The Vocal Legacy
1: ini ya.
2: Terus ngajar juga.
1: Wow. Sekali-sekali ngajar dong di Farabi Music.
0: Ya ampun. Itu Mbak Irma ya. Kalau Bang Steven?
5: Iya. Kalau aku.
1: Iya. Lah. Steven yang Surabaya loh ya.
5: Selain sama warna, terus ada duo Steven Jun juga. Terus
1: Irma dan Steven ya.
0: Betul.
5: Dan lagi sekarang juga
1: sibuk
5: di Vocal Legacy.
1: Mantap sih masih.
0: Apa?
1: Mantap
0: gimana?
1: Enggak denger kah? Enggak
3: pakai ini loh.
0: Denger, roaming loh maksudnya.
1: Gaya lu Mas. Padha Surabaya.
0: Loh iya lah iya. Enggak, ini kan mereka yang Surabaya kan cuma satu yang cuman itu.
1: Mesti iya, roaming nanti.
0: Kalau Kak Audrey gimana?
3: Kalau aku nyanyi masih ngajar ya.
0: Oke.
3: Vokal direct juga.
0: Di direct.
1: Iya,
0: di direct apa di direct?
1: Sama Rumpis ya.
3: Iya, sama Rumpis.
0: Oke.
3: Iya, agak deg-degan sih sebenarnya waktu itu.
1: Ternyata keren loh Audi.
3: Takutnya kalau salah-salah aku ntar yang ngomelin.
1: Iya, pecahan suaranya Rumpis tuh jadi keren banget tuh.
0: Gitu ya.
1: Iya, lagu sinaran ya.
3: Iya,
1: sinaran.
0: Oke.
3: Iya, itu sama terakhir kemarin main film layar lebar. Lama sih, udah lama. Yang terakhir Warkop Reborn 3.
1: Oh. Tumben nyaring lo ngomongin. Iya. Oke. Aduh mantap
0: itu,
1: lah pokoknya.
0: Itu ya.
3: Itu lagi jawabannya. Ah itu. Itu lagi gitu.
1: Siap.
0: Kalau yang ini Sampai main film mana? Juga.
1: Gimana, Sar?
5: Aku sibuk apa ya?
1: Menghadiri ulang tahun.
5: Menghadiri ulang tahun.
1: Salah satunya
5: menghadiri ulang tahun. Ini apa namanya? Menghadiri berapa pesta gitu
1: ya.
0: Di slow juga. Ya, pesta ya.
5: Lagi sibuk berdoa semoga proyeknya Irma ini bisa.
1: Oh iya, itu Vocal Legacy ya. Amin.
3: Lupa ntar gue dihan. Lupa kalau masih ada Vocal Legacy juga saya.
0: Tapi gimana ceritanya sih bisa
1: empat
0: akhirnya bikin
1: project The Vocal Legacy ini, gimana ceritanya? Awalnya bagaimana?
5: Ya, seperti biasa yang ide.
1: Monggo, Irma.
3: Menurut dengan ide-ide mendadak itu.
2: Jadi sebenarnya aku tuh cuma kepingin untuk gimana caranya kan kita bisa membuat regenerasi yang baru, tapi bukan cuma sekedar regenerasi, tapi mereka tuh benar-benar harus berkualitas dan punya karakter. Soalnya kalau cuma kualitas aja rasanya nggak cukup, karena karakter itu juga penting gitu kan. Nah, terus waktu punya ide itu, nah aku pertama share-nya ke si Koko nih, ke Steven.
5: Koko Steven.
2: Aku share ke dia, terus dia menanggapi dengan sangat baik, karena kalau nggak baik kan kita duonya bubar ya.
1: Duonya bubar.
2: Ada ancaman ya. Terus abis itu aku baru share ke mereka,
1: ke Audrey sama Sarwana.
2: Sarwana malah di share-nya waktu itu di Jogja. Pas banget aku lagi di Jogja, dia di Jogja, saat ketemuannya gitu.
1: Waduh,
2: jadi awalnya sih sebenarnya dari situ. Terus kan ini kan ada kompetisi vokalnya, tapi juga ada show-nya gitu. Jadi kita tuh acaranya bikin dari pagi sampai sore untuk kompetisi vokalnya. Apa lo colek-colek gue? Terus malamnya tuh show-nya.
1: Iya. Ini bakal kapan ini, Irma? Ya. Bakal kapan acara The Vocal Legacy ini?
2: Tanggal 23 Oktober, Mbak. 23 Oktober di gedung perfilman.
1: Jadi sebelumnya itu berarti ada ini dong, ada audisi.
2: Jadi gini, jadi di tanggal 23 Oktober itu semua acara kita selesaikan dari
1: hari yang sama itu ya.
2: Jadi kita nanti memulainya dengan workshop untuk semua peserta. Terus setelah itu babak audisi, setelah itu babak semifinal, setelah itu babak final, dan ditutup dengan show-nya yang namanya Rewind. Baru pengumuman pemenang.
0: Emang maksudnya bisa selesai dalam satu hari?
1: Gak kebayang soalnya.
0: Oke.
2: Bisa.
1: Oh, tapi nggak apa-apa kalau melihat wajah-wajah ini ya.
0: Kenapa?
1: Optimis ya. Iya, optimis.
0: Optimis ya. Acaranya itu dari
3: subuh. Jam 1 malam acaranya. Kan tanggal 23. Jam 1 malam gitu
0: mulai. Selesai sampai jam 1 malam lagi.
1: Iya. Bagi yang mau ikutan nanti ini caranya gimana, Irma?
2: Bisa follow Instagram kita di @the_vocal_legacy_
0: Okay.
2: Terus di situ juga ada nomor adminnya kita juga, WhatsAppnya juga ada, yang mendaftar barcode-nya semua ada di situ.
0: Okay.
2: Karena kita rencananya itu ada di 4 kota.
0: Oh, 4 kota.
1: Boleh disebutin Irma apa aja?
2: Jakarta, terus kita ke Madiun, terus kita ke Jogja. Baru terakhir ada jeda sekian bulan Bali.
1: Kenapa enggak lewat Surabaya?
2: Next
0: lah. Makanya, oke, kita ke penelpon ya. Ini tampaknya iya, fansnya Sarwana sama Audrey ya, sama-sama dari Toli dan mana? Sama-sama dari Sulawesi maksud saya. Kita ke Toli, ada Bang Kendi.
1: Bang Kendi, selamat malam.
0: Bang Kendi.
6: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan, apa pertanyaannya Bang Ken?
6: Makasih Yudi Ismail.
0: Siap.
6: Nama Kari.
1: Siap.
6: Dan selamat malam bintang-bintang tamunya Wah malam ini. Tapi saya spesial ke Bang Sarwana ya.
0: Oh, ke Bang Sarwana. Oh, idolanya kayaknya. Dengar ya.
6: Bang Sarwana agak kareba ada yang.
0: Oh, baji-baji, madece.
1: Kasih loh.
0: Iya, Wah.
1: Om sana.
6: Begini deh, mau katanya sudah lama berprofesi sebagai penyanyi. Yang pertama, kedua, itu darah seninya mengalir dari bapak atau dari ibu. Dan apakah juga ada anak-anaknya ikut kain Sarwana ini.
0: Oke, ditunggu ya.
6: Terima kasih,
0: Pak.
1: Siap-siap, ayo Pak Kendi, silakan
0: dijawab langsung nanti. Sabar.
6: Bang Benjo di Manado. seluruh pendengar Pro 1 RRI se-Indonesia.
0: Dan
6: Pro 1 RRI malam ini yang bertugas Andik Nur Samsu.
0: Andik Nur Samsu ya.
1: Oke, Bang Kendi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Toli-Toli kita kemana tuh?
1: Ada Bung Benijo. Selamat malam, Bung Beni.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bung Benijo.
7: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa. Apa kabar Mas Yudi, Mbak Ita?
0: Baik,
1: Bang. Ayo silakan Bung Benijo dengan 4 bintang tamu malam ini.
7: Oke, 4 bintang tamu, Irma Jun, Sarwana, Steven, terus ada Audrey ya.
0: Betul.
7: Keren loh. Oke, kita langsung ke empat personil ini
1: persiapkan
7: satu pertanyaan Elf ya.
1: Iya.
7: Oke, ini masing-masing personil ini apakah sudah memiliki berapa album? Memiliki berapa album dan berapa channel? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga vokal suara agar tetap prima? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Oke, siap.
7: Oke, kita menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado. Ada Ibu Priscila Balebu, semangat Ibu Priscila. Ada Bung Kendi Toli-Toli, Abkel Gaji Sumatera. Terus ada Tayuk Maluku, terus ada siapa lagi ya, Fatmawati Bitung.
0: Siap.
7: Ada Ayu di Maluku Tengah.
0: Oke.
7: Ada Ibu Farida di Makassar.
0: Siap.
7: Ada Makasih, selamat malam.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita makin ke timur, ke Sorong.
1: Ada Bidan Luis.
3: Itu sudah.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bidan Luis.
1: Bidan Luis, selamat malam.
0: Belum, jam 10.
2: Aku dari tadi pencetin, biar enggak lepas.
0: Iya dong, dipencetin, jangan sampai lepas.
2: Soalnya aku udah
8: Ibu Bidan sudah 3 minggu enggak masuk-masuk.
0: Iya, 3 minggu kemarin kan telepon WA-nya dipakai.
8: Amin, pencet yang tengah gua enggak boleh lepas.
1: Iya.
0: Wah. Silakan.
8: Ya, silakan. Pertanyaannya untuk tamu. Halo, Bang, Kaita.
1: Ya, silakan.
0: Iya, silakan Bidan Luis.
8: Ini kan ada suara wanita dengan pria. Jadi kalau vokal itu sistemnya pakai alto atau sopran 1 dan 2.
0: Oke.
8: Berarti nanti tenor ada tinggi rendah. Bagaimanakah mengatur?
0: Teknik sekali pertanyaannya.
8: Terus untuk berapa dan dari sekian albumnya itu tolong dinyanyikan satu lagu.
0: Satu album.
1: Mama, itu sudah.
0: Itu sudah.
8: Untuk grup Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta. Bye-bye.
0: Oke.
8: Karena ini libur.
0: Iya.
8: Terus kemudian perat RSPAD, bidan Budi Kemuliaan, dan stikers di D3 Akbar Sorong.
0: Kayaknya semua alumni disebutin ya. Oke, makasih.
1: Makasih Bidan Luis.
0: Bidan Luis.
8: Ya. Di Sorong yang bertugas malam ini siapa? Kak Noni dengan Mbak Dwi.
0: Oh, baik. Terima kasih.
1: Makasih, Bidan Luis. Untuk
8: suara yang berbeda, perempuan dan laki-laki.
0: Oh? Ya. Terima kasih.
1: Siap.
0: Kita ke yang dekat aja dulu ya, ke Bogor. Ada Bang Hasanuddin. Selamat malam.
9: Pasti orang Hasan.
10: Selamat malam, Bang Yudin.
1: Baik. Iya, Bang Hasanuddin. Apa kabar?
10: Apa kabar, Masya Allah.
1: Alhamdulillah. Baik.
10: Yuk. Di ruang rindu berjaringan nasional.
0: Betul, silakan langsung.
1: Ya, langsung dengan bintang tamu ini, ya, Bang.
10: Ini bintang tamunya, Masya Allah. Keren.
1: Masya Allah, keren-keren.
0: Iya.
10: Sarwana
0: yang paling hits
9: kayaknya. Orang Makassar kan ya.
1: Orang Makassar yang tinggal ini, di Bogor, betul.
10: Ini saya paling dekat ini, Bang.
0: Ya. Yeah.
10: Terus untuk Mbak Irma Jun nih.
1: Iya.
10: Makasih lah. Saya pertanyaan untuk Irma Jun dulu nih.
1: Iya, boleh.
10: Oke. Okay. Ketika ngisi tik vokal untuk lagu-lagu berikutnya ini. Tangan lagu Pasir Putih.
1: Oh! Mantap Bang Hasan Udin lo.
0: Siap, terus apa lagi? Nanya apa lagi, Pak Hasan?
10: Irma Jun ini luar biasa.
1: Betul Bang.
10: Terima kasih, Bang. Benar-benar ideal.
0: Oke. Okay.
10: Ini menggait semua seluruh bagus sukses
0: ya
10: buat tamu semuanya.
1: Ya.
10: Buat ini Mas Jun, berkarya terus. Excel berarti kamu
1: siap.
10: Oke, pertanyaan itu aja Mas Ikang.
1: Oke, Bang Hasan.
10: Berikutnya.
0: Oke.
10: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke timur kembali ke Maluku Tengah.
1: Ayu. Halo Ayu.
11: Halo,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
0: Siap, silakan Ayu.
1: Silakan Ayu dengan para bintang tamu.
11: Iya, bintang tamunya ada 4 ya.
1: Iya, betul.
11: Saya sebenarnya ngasih pertanyaan aja buat semuanya gitu ya. Saya mau aja boleh menjawab siapa aja itu ya.
1: Oke.
11: Okay. Tadi lebih ke Sarwana.
0: Sarwana mulu. Udah. Selesai. Sarwana mulu, fansnya banyak tampaknya ya nggak sih. Silakan.
9: Orang Makassar tuh di mana-mana soalnya.
11: Ada dari Maluku juga kayaknya.
1: Iya, ada di Nona.
11: Dek.
1: Ya,
11: yang main-main di Maluku kah atau di Pulau Seram?
1: Di Pulau Seram. Oh, kalau kita pung itu di Waipia.
11: Masohi, Kota Masohi Maluku.
1: Masohi. Pantai Kuakuai itu indah loh di sana loh ya. Kita bisa lihat langsung lumba-lumba.
11: Pantai
1: Kuakuai. Kuakuai iyo sudah lama dari sana.
11: Iya, sedang minta mau bertanya nanti untuk semuanya ini kedepannya pengennya collab sama siapa gitu ya?
0: Oke.
11: Okay, terus apakah ada album terbarunya gitu di semua aja deh ya, pokoknya buat berempat tetap sukses. Mm-hmm. Saya dari Indonesia, Maluku Tengah.
1: Iya, gitu. Yep. Iya Nona, Oplera Nortarita.
0: Woi. Perasaan gak ada dangdut deh, kok manggil Rita?
1: Oplera Nortarita. Nortarita.
11: Selamat
0: iya,
11: tahu. Oke, salam ya buat
1: Kominicho.
11: Terima kasih.
1: Oh, iya, terima kasih kembali ya.
11: Bapak Ibu dari Ethiopia dan pulang daerahkan prosa dari
0: Indonesia. Siap, terima kasih.
3: Lembut banget suaranya.
0: Iya.
3: Lembut banget suaranya.
0: Ini Jawa pemaluku ini.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab satu-satu. Bang Candy, ini spesial buat Sarwana tadi. Mulai kapan sih berprofesi sebagai penyanyi dan darah seninya dari siapa?
9: Mulai kapan? Kalau ditanya mulai kapan tuh ya dari kecil.
0: Dari
9: ya,
0: kecil ya.
9: Suka nyanyi. Kalau darahnya sih perasaan bapak saya bukan penyanyi, uh-huh. Ibu saya juga bukan penyanyi, mungkin dari tetangga kan.
3: Bisa gitu.
9: Jadi kayaknya benar-benar otodidak ya.
0: Oke. Okay. Dari ponakan-ponakan putra-putri ada yang ikut nyanyi nggak sih?
9: Oh sekarang anak-anak tuh pada jago-jago nyanyi loh sekarang. Anak-anak tuh saya bingung kok bisa suaranya lumayan gitu. Ternyata nggak tahu ya anak-anak sekarang mungkin karena eranya beda ya.
3: Gadget.
9: Mereka bisa belajar lewat YouTube.
1: Sekarang canggih.
9: Jadi, alhamdulillah ya lumayan. Mereka sore lumayan.
0: Oh, baik. Bang Benny Joe di Manado ini nanya buat semuanya ya. Maksudnya satu-satu gitu. Sudah berapa album dan berapa single
1: yang sudah dihasilkan mulai dari
0: Irma Jun?
1: Saking banyaknya ya.
0: Aku nggak apa, ya around 10 sih kayaknya ya.
1: Oh ya, ada lah pasti. Terus kan ada single-single juga.
2: Single lebih banyak sih sebenarnya.
9: Hitsnya aja, hitsnya aja, rumah hitsnya aja.
1: Kristal, kristal. Pasukan cinta datanglah, pasir putih.
2: Akan berubah.
3: My God, banyak ya.
1: Lu harus konser tuh
0: datanglah. Datanglah ya. Iya. Oke.
9: Okay. Cinta namanya Stephen Junnya juga dong.
2: Oh iya,
1: yang duo ya itu.
2: Sama terima kasih
1: jiwa. Jawabannya lebih dari 10.
9: Lebih udah lebih banyak dia.
0: Iya.
2: Single lebih banyak sih.
1: Oke. Okay. Stephen?
12: Kalau aku di Suwarna sih udah 5 album.
1: 5 album ya
12: sebenarnya juga. Lupa banyak macam mengapa terpilih terus waktu kan menjawab apa lagi
1: rindu ini 50 tahun ya
12: terus sinaran
1: sinaran benar-benar itu ya itu banyak juga
0: haruskah enggak juga sih
9: ya harus kan.
0: Bukan itu haruskah yang itu haruskah aku tetesan juga sih
1: sebenarnya ya masih ada.
9: Sinaran gitu loh.
1: Sinaran deh, enggak ya, kan sama rumpis.
0: Tidurnya bukan harus kalau.
1: Masih ada.
0: Oke, okay, Kak Audrey.
3: Kalau aku dulu pertamanya apa ya, baterai. Itu baterai aku dulu sempet tekno baterai. Tuh, ya, baterai. Di musika ya sama tekno ya, baterai terus masuk Molukas. Keluar terus ke ada Bunglon ya sampai sekarang ya. Terus album Rohani, terus ada banyak lagu-lagu Maluku.
0: Iya.
3: Indolari.
1: Indolari ya.
3: Iya. Ya itu sih ya. Enggak bisa gitu, bingung lumayan juga banyak juga. Iya, banyak bingung ya. Kompilasi kan juga banyak juga kan.
0: Betul.
1: Ya, kompilasi juga.
0: Kalau abang satu ini yang banyak fansnya
9: lebih kurang lebih sama kayak Steven tadi.
0: Iya. Tapi punya solo album kan. Saat kau.
9: Iya.
1: Si Dita Aro.
0: Iya dong.
9: Terus Amarani juga ada.
0: Iya, oh lagu-lagu 70-an ya.
9: Iya, 70-an. Terus sekarang ini lagi getol-getolnya bikin religi juga.
0: Iya. Benar.
9: Ada terlihat ada solo
0: sempat.
1: Sama Julius.
9: Iya.
0: Julia. Oh iya. Kan? Ada sama lupa. Sama Bendy juga kan ya?
9: Bendy beda lagi pokoknya.
1: Kandi.
9: Project religinya tuh banyak juga sih lumayan. Ada sama yang sama Bambi, ada sama Mbak Rita Dinakan.
1: Nah,
9: ada sendiri kan? Juga.
0: Oh iya iya. Ustadz sih ya.
9: Produktif kali.
0: Produktif. Oke. Masing-masing ini kan kalau ditanya sama Bang Benny Jo tadi mulai dari awal nyanyi sampai sekarang konsisten vokalnya. Gimana cara menjaganya?
1: Rahasia.
3: Dari mana resep tuh?
0: Dari balik.
1: Sekarang ya,
3: bangsar dulu.
9: Gimana ya? Sekarang ini aku tuh mulai ini ya, kayaknya lebih lagi turun nih nyanyinya. Jadi mungkin karena jarang diasah kali ya.
0: Kebanyakan diasuh ya.
9: Steven sering ini kok. Steven sekarang lagi benerin aku gitu loh. Jadi mungkin karena saya kan kena GERD ya.
1: Kena
9: GERD. Jadi itu satu terus mungkin karena kebanyakan nyanyi bareng gitu. Jadi akhirnya pada saat sendiri gitu tuh jadi kayak kurang pede, tapi sekarang alhamdulillah udah balik lagi.
0: Oke.
9: Di samping dia, jadi sekarang lagi produksi lagi, solonya lagi mulai di ini lagi.
1: Kita ABG. Kalau tadi pertanyaannya gimana?
0: Cara
1: menjaga. Oke. Kalau sebenarnya kalau menjaga vokal, kalau sampai sekarang mungkin karena aku ngajar vokal ya, kan jadi mau ya. Every in the morning setiap hari itu biasanya aku warming up terus tetap vocalizing tetap gitu ya. Sebenarnya sih dari teknik mau kita dari umur berapa sampai umur berapa, kita kalau menyanyi dari diafragma tuh itu it's gonna be easier, semuanya akan gampang gitu sih.
0: Setuju.
1: Nah, itu nggak terlalu gitu.
2: Setuju.
1: Ya itu aja. Siap.
0: Oke.
1: Okay. Kokoh. Steven.
5: Sama sih latihannya.
1: Idem ya.
5: Jadi harus latihan terus gitulah. Apalagi kan sekarang kalau semakin berumur.
1: Ya, apalagi kalau misalkan kita sebagai guru ya, Kaita ya. Kan kita mencontohkan semurid ya.
2: Makanya. Iya. Sama kayak vokal Coach Diva Rabi juga seperti apa yang dibilang sama Audrey tadi
0: berkembang. Iya. Di mana?
1: Farabi. Apa perlu digedein lagi Farabi?
2: Farabi yang aku mau masukkan ya.
0: Kak Irma.
2: Musiknya sama aja ya, karena aku juga ngajar kan.
1: Iya.
2: Jadi memang harus harus latihan terus juga.
1: Betul.
2: Hari. Untuk menjaga suara, terus juga kan perkembangan tuh selalu ada ya sampai hari ini. Jadi aku juga nggak boleh
0: ikutin juga.
2: Iya, nggak boleh tidak mau melihat perkembangan zaman hari ini.
1: Harus ikutin tren apa sekarang?
2: Iya, benar. Ya, benar. Terus supaya kita berkembang juga.
0: Betul.
2: Jadi kita juga harus mau belajar. Nah, aku tuh sama Steven sering kiriman gitu tuh, kiriman.
1: Ini bagus nih ya.
2: Gitu.
0: Nah,
2: kita juga latihan ke situ.
1: Tapi teknik baru. Tapi ngomong-ngomong teknik baru, zaman dulu juga teknik yang kayak whistle belt itu kan udah ada, iya kan?
2: Zaman dulu
1: udah
2: ada. Punya
1: ini yang
2: istilahnya mereka pun sama kita kan beda.
1: Iya benar. Iya. Tadi mau ngomong apa?
9: Enggak. Irma itu tuh setiap hari nyanyi, tidur pun dia nyanyi.
0: Oke.
9: Gak salah, suaranya bagus kan?
0: Kita udah terlalu banyak ngobrol.
1: Oh, oke.
0: Supaya tidak menjadi ironi nantinya.

0: kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Malam hari ini seru banget ya.
1: Seru banget mas.
0: Banyak banget ininya, bintang tamunya. Ininya lagi. Oke, sebelum kita terima lagi penelpon dan ngobrol dengan bintang tamu kita, kita sapa-sapa dulu pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Selamat malam buat Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan juga Banten.
1: Selamat malam yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Halo Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Terus ada Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Palaut.
0: Salah, bukan Surabaya. Halo juga buat Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Jakarta. Selamat malam juga, barangkali ada studio produksi dan stasiun relay yang belum disebutkan, boleh bergabung bersama kami. Harusnya ada ya Pare-Pare ya.
1: Pare-Pare ada? Tapi kenapa di sini enggak ada Mas di catatannya?
0: Hah? Ya makanya tadi kan disebutkan buat studio produksi dan
1: Pare-Pare. Ada, lain kali kita ke sana.
2: Tapi di Jawa tuh ada Pare loh.
0: Ah, ya, ada Kediri.
2: Ada Pare-Pare.
0: Pare. Tadi disebutin kan Pare-nya doang.
2: aku dengar tadi tuh Senja Kaimana ya?
1: Kaimana?
2: Kaimana tuh ada lagunya soalnya aku nyanyi.
1: Senja di Kaimana. Om Alfian.
0: Gembira. Ini yang live aja udah banyak banget. Jangan-jangan ini fansnya Sarwana lagi.
1: Fans perempat dong. Benar-benar.
0: Kita ke mana dulu lagi? Ada Ibu Fatmawati.
3: Selamat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Fatmawati.
1: Aduh Bu Fatmawati.
0: Silakan langsung.
1: Iya Bu, silakan langsung ya Bu.
3: Iya. Apa kabar lu kalian berdua? Aduh kangen.
0: Oh, kita berdua lagi. Masih berdua kaget saya. Kita kalian sempat. Ini kita ada

0: Fatmawati, silakan.
1: Orang bintang kamu.
2: Iya. Halo, bidan tamu semuanya. Ini pertanyaan bukan cuma satu ya. Ini
1: iya.
2: Pertanyaannya semua ya.
0: Betul.
2: Iya,
0: betul.
2: Iya. Pertanyaan saya mau tanya semua bintang tamunya. Penasaran sih pertanyaan suka dukanya itu.
0: Suka duka.
2: Ya.
1: Siapa?
2: Ya, suka duka. Itu aja ya.
0: Siap.
2: Pertanyaannya. Semoga sukses ke depan ya semuanya.
0: Amin.
3: Terima kasih.
0: Dari mana dulu, kita ke Jember dulu ada Pak Abdullah.
1: Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Malam-malam udah semarang.
4: Di orbitkan lagu-lagu yang sangat menonjol.
0: Oke. Siap, ya. Ditunggu ya.
4: Orang antara itu apakah ciptanya sendiri? Mohon di
1: oke. Okay. Nanti akan dijawab ya Pak Ahmad. Ya,
4: salam-salamnya boleh ya.
1: Boleh, silakan. Boleh, silakan Pak Ahmad.
4: Ini ada Bapak Mura di Jember, ada Tadi Wira, ya juga ada Ibu Istiqomah di Simenep.
0: Siap.
4: Juga Tete Dinda.
0: Oke. Tiga aja ya Pak. Jangan banyak-banyak. Nanti yang lainnya nggak kebagian.
4: Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
4: Dengan Mbak Ita.
1: Ya.
4: Terima kasih.
1: Sama-sama. Salam sehat juga Pak.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Kita ke Bogor ada Teteh Dinda. Selamat malam.
1: Teteh Dinda. Selamat malam Teteh.
5: Salam kembali Ismail, Mbak Ita Purnasari.
1: Siap, Teteh.
5: Ya, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Teteh.
0: Teteh gimana?
1: Kumaha?
5: Agak trouble nih suaranya.
1: Lagi flu ya?
5: Iya, betul.
1: Aduh.
0: Siap.
1: Cepat sembuh ya, Teteh.
5: Silakan
1: tamu malam ini ada 4 orang loh, Teh.
5: Iya, selamat malam untuk tadi yang sesama bonek ke Mbak Irma ya.
0: Bukan.
6: Bonek enggak Irma bukan.
0: Bonek ini Stephen.
6: Stephen.
1: Stephen. Sama Audrey yang bonek.
0: Sama bonek.
5: Oh, kok Steve yang bonek justru ya.
1: Iya, Audrey sama Stephen.
5: Kakak Audrey juga.
1: Iya, ternyata
6: ya, ibu aku
1: di Surabaya. Orang Surabaya juga.
6: Kembangan.
1: Kembangan loh, aduh.
5: Alerasa, beta rasa sama.
1: Oh, bisa bahasa Among.
0: Di Ambon sama Bogor kayaknya. Ambon.
5: Juga Sarwana, juga Mbak Irma Jun ya, selamat malam.
3: Malam Mbak.
5: Vokalnya vokal festival semua ya.
1: Betul.
5: Kan dengar lagu-lagunya tuh benar-benar vokal festival. Nah, jadi yang jadi pertanyaan dari Teteh ini.
1: Teh,
5: pernah enggak merasa atau dalam hati nih? Ini untuk keempatnya ya. Nah, kenapa ya lagu-laguku kalau di perform itu orang banyak yang tahu lagu-laguku, tapi kalau di rekaman maksudnya gitu ya, itu orang banyak yang kurang tahu lagu-laguku. Pernah enggak merasa seperti itu?
0: Oh, oke.
1: Okay. Oke, nanti akan dijawab ya, Teteh.
0: Direnungkan dulu nanti dijawab ya.
1: Dijawabnya
5: nanti. Dari keempatnya mungkin
0: siap.
5: Merasa.
0: Oke.
1: Okay.
5: Kalaupun enggak apa-apa.
0: Ya, oke, ditunggu ya, Teteh.
1: Siap ya, Teteh.
5: Oke, kalau gitu Teteh mau balas apa salam.
1: Silakan saya.
0: Silakan, Teteh.
5: Pak siapa? Pak Abdullah tadi ya,
0: Jember ya. Terus
5: Terus ada Kakak Manu di Pro 1 RRI Sabili. Juga ada Kakak Tris Dekok.
0: Oke, siap.
5: RRI Ambon ya. Oke, dari Teteh cukup dulu Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Terima kasih Teteh.
1: Teteh Dinda, terima kasih ya, hatur nuhun.
0: Ada kita ke Kalimantan Utara, ada Bangle.
1: Bangle. Wow. Dari Kalimantan Utara.
0: Bangle, selamat malam Bangle.
1: Bangle, selamat malam Bangle.
0: Kalimantan Utara itu Tarakan.
1: Selamat malam. Iya Bang, silakan Bang Le.
0: Silakan Bang.
7: Ini dengan bintang tamu Mbak Ita kan?
0: Mbak Ita kan bintang tamu Mbak Ita ini yang punya.
8: Mbak Ita punya RRI Bang.
1: Saya hostnya Bang Le.
0: Bintang tamunya ada
1: Irma,
0: ada Steven,
1: Grita Pilaya dan Sarwana.
0: Nah itu.
7: Siapa mereka? Untuk bintang tamunya. Ya salam kenal deh, dari Kalimantan Utara, Tanah Tidak Sana.
1: Nah, siap Bang.
7: Jadi pertanyaannya apa namanya nih, lagu-lagu yang sekarang dirilis tahun berapa gitu ya.
0: Oke.
7: Tenar di utara gitu.
1: Oke.
0: Terima kasih, itu aja Bang Le.
7: Ya.
0: Itu aja.
1: Wow.
0: Terima kasih Bang Le. Selamat malam.
1: Backgroundnya di sana.
0: Backgroundnya ya.
1: Anjing menggonggong.
0: Akan mengeong itu. Lanjut kita ke Lampung, ada Bang Leman. Selamat malam Bang.
1: Leman, selamat malam.
9: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Bang Leman.
9: Assalamualaikum untuk tamunya yang pas. Baju putih, baju hitam yang cowoknya nih, apa kapan ini?
0: Baju putih, baju hitam.
9: Kayaknya juga baju hitam juga sih.
1: Siapa
0: sih kelihatannya?
9: Kalau boleh tahu yang baju putih ini abang siapa nih? Seven ya?
0: Sarwana. Sarwana. Gimana Bang Leman?
9: Yang cowok yang ganteng.
1: Oh, Steven.
0: Cowok yang ganteng katanya. Bang Steven.
9: Ini Mas Yudi.
0: Ya.
9: Untuk keempatnya ini. Apakah pernah nyanyi ke Lampung gitu? Satu.
1: Oh,
0: ke Lampung.
9: Siapa ya? Boleh diulang.
1: Bang Leman. Jangan
9: kaki halu juga, selamat datang semuanya. Untuk baju putih yang melambaikan tangan.
0: Beneran loh, fansnya banyak ya.
9: Ya kalau boleh diulang, asalnya dari mana gitu?
0: Mereka masing-masing ya.
1: Masing-masing ya. Nanti dijawab ya.
0: Oke.
9: Salam balik. Untuk okay. Pak Ahmad Abdul tadi, selamat malam Mas Bung Benijo Manado, Mas.
0: Oke.
9: Okay. Putra Magenda di Bondowoso.
1: Oke.
9: Okay. Siap. Ketua.
1: Siap.
9: Aja. Makasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Ciledug. Aduh. Siapa rumahnya Ciledug?
1: Rumah pernah tinggal di sana.
0: Bu Merpati. Selamat malam Bu Merpati.
1: Selamat malam Bu Merpati.
0: Halo.
10: Bismillah. Alhamdulillah.
1: Iya.
10: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Salam sejahtera buat semuanya ya.
0: Iya.
1: Merdeka.
0: Silakan Ibu.
10: Ibu kayak iya.
0: Lama banget.
1: Iya. Monggo Ibu.
10: Mbak Ita cantik.
1: Iya.
10: Saja semua yang cantik.
0: Kalau nggak disapa sih Mbak Ita kota.
10: Cantik. Mas Yudi kan ganteng.
0: Oke Bu Merpati.
10: Aduh, malam ini begitu hebatnya di ruang rindu.
1: Seru
10: dan gembira.
1: Betul.
10: Antara artis sama hostnya sama pendengar tuh nyambung semuanya.
0: Iya ya.
1: Umar Pati silakan mau disampaikan untuk Pak Bintang Tamu.
10: Iya, ini dia yang sambung menyambung itu Indonesia dan merdeka. Sekarang lagi mau bilang nih, segala macamnya tuh kita udah percaya deh sama yang artis yang hadir nih ya di ruang rindu malam ini, keren semua apa kualitasnya. Itu saya rasakan, jangan diketawain dulu.
1: Mbak Irma
10: itu aku kan jangan dulu sama Mas Yana Julio kan,
1: cerita
0: Yana Julio
1: Iya, hedonis pemain hati.
0: Hedonis. Bukan yang mulio. Ketuaan kalau yang mulio ya.
10: Sorry.
1: Hedonis mungkin bumer bati.
10: Aku lagi, ibu ini lagi mau bilang sama Mbak Ita, sama Mas Bibi, sama Mas, siapa Koko nih?
1: Mas Yudi.
9: Mas Tifa. Mas
10: Yudi. Koko, no, Koko. Gini, dia bilang, Mas Yudi, tolong ya membantu Mbak Ita, harapan saya Mas Yudi dan Mbak Ita juga Mas Biki, tolong bikin konser. Ini konser yang malam ini yang hadir buat apa artis legend ini.
0: Oh, dibikinin konser sama Mas Biki.
10: Siap. Ini mantap syukur, Mbak.
1: Iya.
10: Pengucapan syukur.
0: Oke.
10: Okay. Juga apa RRI nanti yang berulang tahun di 11 September. Kita mengucap syukur kepada direktur utamanya yang begitu konsisten dan begitu konsen buat kita semua di dalam apa mendengarkan musik Indonesia.
0: Siap,
10: nah, aja. Merpati. Salam sukses semua.
0: Oke, okay.
1: Merpati. Terima kasih
0: banyak. Ya. Mudah-mudahan para penelpon sabar ya. Ini banyak banget pertanyaan yang belum dijawab ya. Kita ke Bondowoso satu lagi sebelum menjawab.
1: Pak Putra.
0: Selamat malam. Pak Putra.
11: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Putra.
1: Monggo, Pak Putra.
0: Gercep.
11: Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya.
11: Juga bintang tamunya. Selamat malam, semoga selalu sehat.
0: Amin. Terima kasih.
11: Kebetulan hari ini ya ulang tahunnya RRI yang sebentar lagi
1: September.
11: Iya, ini bersamaan dengan ulang tahunnya HUTI RRI yang ke-81.
1: Betul.
0: Oh, siap.
11: Lupa juga saya ucapkan mudah-mudahan selalu sukses.
0: Amin. Oke, siap.
11: Di mana saja berada.
1: Amin.
11: Juga bersamaan hari apa? Hari kelahirannya Nabi, mudah-mudahan selalu.
0: Oh ya, Maulid kemarin.
1: Betul.
11: Ya. RRI ini bisa Maulid Nabi nasional, Mas ya.
0: Oh oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, Pak Putra? Itu aja?
11: Ya, yang itu saja yang saya cuma ya sampaikan. Boleh salam-salam.
1: Silakan Pak Putra.
0: Tiga orang ya Pak Putra.
11: Barusan siapa ada Ibu siapa barusan?
0: Ibu Merpati.
1: Oh, Merpati.
11: Bu Merpati, salam kenal.
0: Okay.
11: Juga tadi ada saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung.
1: Bang Leman.
0: Oke. Okay, ya.
11: Terus juga ada Bapak Abdullah di kawasan Jember. Lalu sehat semuanya.
0: Terima kasih.
11: Dan Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Terima kasih Pak Putra.
0: Oke. Terima kasih ya.
11: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
0: Amin.
11: Dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu ya. Ini yang dari Sorong tadi Bu Luis, Bidan Luis ya. Sangat teknis. Alto atau sopran atau apalah tadi yang disebutin kayak begitu pokoknya. Silakan. Dianalisis berempat ini.
12: Kalau kita berempat kita bukan sebagai satu grup sebenarnya karena kita di sini punya satu misi satu.
0: Oke. Okay.
12: Jadi bukan untuk bikin satu vokal grup kayak gitu. Suaranya kalau Irma aja.
1: Irma sopran ya Irma ya. Alto ke sopran.
0: Alto ke sopran sopranan.
1: Mezzo sopran ke sopran.
0: Barito.
1: Iya, kalau aku mezzo sopran ke sopran juga. Tapi alto iya. Alto iya ya. Iya, mezzo sopran. Masih tiga-tiganya, Mas.
0: Tiga-tiganya ya.
1: Sar.
13: Aku apa ya, Bu?
1: Tenor.
13: Tenor. Aku tenor.
0: Tenor ya. Oh, baik.
1: Sudah terjawab ya.
0: Dan Luis, terima kasih Pak Hasanuddin. Cerita tentang lagu Pasir Putih, ini tadi ditanyain.
14: Pasir Putih itu direkam kalau aku nggak salah 90 ke 91. Uh-huh. Itu lagu ciptaannya Mas Harikis, ayah dari
1: almarhum Fidi Aldiano. Uh-huh.
14: Itu bareng sama grup Catwalk dulu.
1: Catwalk itu ada grup model para model.
0: Iya. Ya. Betul. Nah,
13: aku ada loh di situ.
0: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah tadi ya. Kalau mau kolaborasi sama siapa masing-masing nih?
1: Kalau pengen kolaborasi apa?
0: Iya, kalau pengen kolaborasi.
6: Kalau masing-masing.
1: Masing-masing pengen kolaborasi.
6: Orang Indonesia atau orang luar?
1: Oh, terserah. Boleh
0: siapa aja.
13: Bermimpi lu setinggi.
1: Iya, apa-apa.
6: Siapa dulu nih?
1: Siapa aja dulu boleh.
0: Audrey langsung.
6: Kalau aku kalau sama orang luar sama Brian McKnight. Kalau Indonesia sama Kak Ita.
1: Bener ya,
6: iya mau banget.
1: Wah, mesti dia harus dibilang lu Mas Kiki nih. Mantap, asik. Oke,
6: Kak Irma.
1: Kak Irma dulu, perempuan dulu, ladies first.
14: Kalau sama yang dari luar, tapi orangnya udah gak ada. Whitney Houston. Cita-cita aku dari memang nggak sempat kesampaian, tapi waktu aku di Amerika aku sempat dapat kontrak dari manajemen Whitney Houston. Dari sepupunya dia. Cuman kan terus aku kan harus sekarang kembali ke Indonesia.
1: Jadi sempat belum sempat ya. Wih.
6: Pasti enggak ada legasi gitu dong, pasti enggak ada.
1: Iya, pastinya siapa tahu.
14: Kalau Indonesia daripada gua habis ini dimusuhin, gua mau kokoye.
13: Jadi dimusuhin.
1: Kokoan deh. Aku sih enggak begitu. Udah duit-duitnya
6: lo
1: udah.
6: Siapnya sama Audrey. Ayo.
1: Oke.
0: Kokos.
12: Even. Aku musisi, aku pengen banget sih kayak sama
13: David Foster.
1: Wah, dia harus benar. Foster ya. Cuma keren banget itu.
12: Ya, kalau yang lokal, ya aku juga takut juga sih.
1: Sama Irma berarti.
6: Takut juga.
1: Tunggu sih. Takut juga lagi. Kalau Sarwana.
13: Ini, oh, kamu deh ya?
1: Udah.
13: Aku sama Yudi aja deh.
1: Ini sebagai produser ini.
0: Kita bikin laboratorium ya. Bertiga sama Mbak Ita.
1: Iya. Mantap, bener ya? 2027
0: Ramadan bulan
1: Februari siap.
13: Ah, ini serius aku pengen banget tuh apa namanya nyanyi sama Maher Zem tuh.
1: Maher Zem.
6: Akrab ya, akrab. Terus sebutin lagi Maher
13: Zen.
1: Bener.
0: Maher Zen.
1: Bener. Zen.
0: Oke. Ada buat Mawati tadi di.
13: Ini buat Mawati lo. Ini buat Mawati. Ibu Fatmawati.
1: Suasananya sangat meriah sekali.
0: Ya, suka duka yang ditanyain.
1: Suka duka.
0: Suka
1: duka.
0: Ya nyanyi lah sepanjang mereka.
1: Ya dalam berkarir.
13: Ya.
6: Suka duka nyanyi apa? Karena kita harus
0: berkarir.
6: Dalam berkarir.
1: Berkarir.
6: Kenapa enggak kayak Irma dulu yang lebih tua?
1: Sekali-sekali akannya boleh ya,
6: suka duka. Pernah waktu itu pada saat lagi mau nyanyi tiba-tiba.
13: Ini dukanya dulu apa?
6: Hamin satunya. Itu suara tiba-tiba hilang.
0: Oke, dukanya.
6: Iya. Nah, itu caranya bagaimana? Iya, aku ingat waktu itu pas lagi mau nyanyi di Freeport.
1: Terus gimana ya, Audrey?
6: Sempat istirahat, terus minum obat, disuntik. Tapi memang suaranya gak all out langsung 100% jadi gitu ya. Jadi cari aman di nadanya tuh yang cari yang aman.
1: Itu paling gak enak ya.
6: Aduh, memang
1: tanggung jawab kita ke audiens itu yang sama panitia.
6: Iya.
1: itu gak enak banget loh suara
0: kayak gitu. Iya.
13: Ada tekniknya itu, Mbak Ita.
0: Gimana?
6: Apa?
1: Apa?
6: Ya.
1: Ini kalau orang
13: ini dari awal sampai akhir.
1: Kita pun nonton itu. Iya juga.
13: Ajak nyanyi mereka.
0: Iya ya.
6: Waktu sukanya waktu itu sempat saya pernah dulu kolaborasi sama Incognito.
0: Yes. A friend of mine.
6: Keren.
0: Yeah. Banyak sih.
13: Aku.
0: Iya dong.
13: Sukanya. Sukanya terima duitnya.
1: Cuma jangan ngomong Sar Semarang juga suka.
13: sukanya tuh bisa kemana-mana.
0: Terus.
13: Dikenal orang.
0: Iya ya.
1: Orang baru.
13: Iya.
1: Tuh.
13: Dukanya kok dukanya enggak ada kerja itu berduka itu kok enggak ada kerja.
1: Enggak ada kerjaan itu berduka benar Mas.
0: Oke oke oke.
13: Benar kan? Baik saya. Bisa diam.
1: Itu benar. Jangan
0: lihat
1: saya.
0: Ya.
1: Oke Koko.
0: Koko.
1: Ini paling rapi banget
0: ya.
1: Koko ini paling rapi loh benar.
15: Sebagai grup ya, warna rasa yang dirasain sama
1: Audrey.
15: Suara
1: ilang.
15: Lagi mau kompetisi.
0: Hah? Oke. Okay. Betul.
15: Terus tiga cewek-ceweknya itu semua.
1: Suaranya hilang. Oh my god. Kena radang tenggorokan ya, itu paling.
0: Kok bisa barengan gitu ya?
1: Saling menular.
6: Kompak itu ya. Tapi memang biasanya gitu loh. Kalau buat lomba itu biasanya pita suara itu dia manja biasanya. Ya, iya, biasanya manja. Kebanyakan karena aku ngendelin anak-anak yang buat mau lomba ya. Biasa tuh di saat-saat jangankan yang mau buat lomba, yang kita mau nyanyi aja pikiran itu kan keikut sama ini ya. Ya
1: setuju banget.
6: Sakit-sakit. Ini sakit banget. Nanti kalau misalnya kita udah nyanyi, improv udah dapat, setelah nyanyi biasa aja kita gitu. Biasa kayak gitu
1: gitu.
6: Iya,
1: Bang.
13: Iya.
1: Tapi itu memang
6: terus gimana?
15: Jadi kalau kita berdua sih lebih kayak stres ya, karena kita kan kayak
1: iya kan benar, padahal tiga cewek nggak ada suara ini, akhirnya
15: baru boleh di hari
1: itu. Oh my god.
15: Dan waktu rehearsal ya, jadi kayak CR-nya di panggung. Jadi itu kita mau tampil itu benar-benar kayak
1: masih stres loh ya.
6: Stres banget.
13: Itu betul dari hikmahnya loh. Jadi kan dia nahan suara kan, terus dikasih waktu jadi apa namanya, kamu tuh boleh keluarin suara tuh ya pas hari hanya itu mereka teriak-teriak bom di belakang panggung. Oh, jadi peserta itu pada
1: pemanasan ya kan dari hari-hari kan
15: terus dilepas. Jadi mereka nyanyi terus kita baru sadar waktu lihat ke atas ternyata pesertanya pada melihat
13: peserta pada cedeng gitu
1: akhirnya hasilnya.
6: Pikiran kan bisa
1: pikiran langsung kita ikut ke suara ya. Betul banget.
0: Kalau Mbak Irma, suka duka?
16: Suka duka. Sukanya adalah karena aku bisa mengeluarkan semua ide kreativitas melalui karya.
6: Dengan itu, dan tiba-tiba, aku ada gigit lagi. Aku ada gigit.
1: Langsung ke vokal ke sini. Ada.
15: Itu dukanya kita.
6: Iya.
1: Pas banget.
16: Suka ini kan, kalau bisa dan tuh keluar ide baru terus kayak. Keluar aja
1: langsung dituangkan gitu ya.
16: Suka agak nggak bisa keren gitu intinya gitu.
0: Oke.
16: Makanya itu lebih ke aku tipikal orang yang sebenarnya tidak suka spotlight. Jadi
15: suka di belakang layar.
16: Iya, sebenarnya aku pada dasarnya aku senang banget kerja di belakang layar.
1: Masa gitu.
16: Tapi kan aku kenapa aku sampai hari ini tetap harus di depan layar karena satu aku berpikir aku tetap harus bisa berkreasi. Terus yang kedua aku tahu aku masih bisa.
1: Ya dong.
16: Aku tetap ada di depan layar. Memberikan contoh buat regenerasi kita yang berikutnya. Tapi aku sangat suka sekali kerja di belakang layar.
0: Siap.
13: Tapi mbak aku tuh penasaran loh. Walaupun saya gabung di sini lagi sini, aku tuh penasaran namanya kok keren banget lah. Kenapa bisa kayak legacy gitu, legacy?
1: Iya, the vocal legacy.
6: Kamu nanya ini kan kita.
13: Iya, aku tanya.
1: Ini idenya siapa yang ngasih nama vocal legacy?
13: Namanya kayak Mas Anang ya. Iya nggak sih?
1: Kasih tahu aku sih ya.
13: Tanya itu Mas Anang.
1: Kalau aku sih iya.
6: Makanya kata kita, aku sih
1: Yes.
13: Ada ceritanya lo itu Mas Anang sama aku.
0: Oh gitu.
1: Mas Anang sama kamu.
13: Ada ceritanya.
1: Apa?
0: Ya udah.
13: Jogi.
1: Iya, kenapa besar namanya The Vocal Legacy? Itu dia siapa?
17: Karena gini, karena legacy itu kan
1: berbicara
17: mengenai warisan.
1: Betul.
17: Nah, kita ini kan
1: para penyanyi.
17: Para penyanyi yang bisa dibilang senior, katanya orang-orang. Karena eranya kita kan sudah
1: 80-an. Aku masih muda, Kak mau terima.
17: Caranya kita-kita yang dikatakan orang senior ini
1: mewariskan.
17: Yes, mewariskan kepada generasi-generasi setelah kita. Dan bagaimana kita juga bisa memberikan contoh yang positif untuk mereka semua. Dan pada akhirnya mereka juga akan mengingat bahwa oh, kita punya senior-senior yang memang benar-benar punya legacy.
0: Yes. Gitu. Siap kalau begitu.
1: Jadi nanti kalau ditanya
0: gitu, sir, gitu,
1: masih ingat gak? Masih ingat gak?
13: Masih lupa.
0: Oke. Ya. Nanti kita lanjutkan kebersamaan kita karena masih banyak waktu dan masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Dan tadi kita udah ngobrol, nanti kita sambung lagi. Ini ada lagu yang tadi ditanyain sama Irma Jun.

0: dalam hati saja sekarang.
1: Dilarang berbicara ya.
0: Dilarang berbicara, ya udah. Kalau begitu waktunya kita ajak para bintang tamu untuk berimpresi berikut ini.
1: Musiknya mana? Nah, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Oke.

0: kalian semua. Yeah. Okay. Tidak mungkin tidak. Irma Jun pernah terlibat dalam album Derapkan Langkahmu. Apa judul lagu yang dibawakan di album tersebut?
1: Silakan dijawab. Enak aja kita. Ayo coba diinget-inget dulu.
0: Nah. Iya betul.
2: Nyanyiin aja
0: keluar. Enak juga.
1: Mungkin Steven Sarwana.
0: Iya macam-macam. Ada Ikang Fauzi, ada Ahmad Albar juga.
2: Nyanyiin aja, nyanyiin.
1: Aku belum
2: lupa. Nyanyiin aja.
1: Waduh ya Mas.
0: Ditanya, lupa juga.
1: Pikanya siap-siap nggak jadi dimakan Mas Yudi aja.
0: Lupa sama sekali ya. Indahnya dunia.
1: Iya. Ya kan.
0: Oke.
1: Pertanyaan kedua. Warna pernah terlibat dalam album Jadi Presiden.
2: Oh iya, iya benar.
1: Apa nama label yang mendistribusikan?
2: Sony.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi. Label ini ngetop.
2: Oh, Warner.
1: Nah,
0: ini udah dua kali.
3: Itu masih salah.
1: Kita ambon enggak jadi.
3: Universal.
0: Bukan. Apa namanya?
1: Prosal.
0: Iya, oke, pertanyaan ketiga dari Pak.
1: Pada album pertama Molukas, Bobby Alatas menciptakan satu lagu. Apa judulnya?
3: Ay, mampus gue dulu.
1: Ya Allah.
3: Tunggu, apa ya?
1: Wes bener-bener ini.
0: Lupa ya?
1: Lupa.
0: Seriusan lupa?
2: Pegangan.
1: Makasih satu kesempatan lagi.
0: Oke.
1: Okay. Audrey. Bobby Alatas menciptakan satu lagu.
3: Boleh AI enggak?
0: Ya udah. Lupakan.
1: Lupakan.
0: Lupakan
1: saja.
0: Sekarang kita sebutin judulnya lupakan saja.
1: Irma Jun membawakan lagu berjudul Cinta pada album 10 Bintang Festival Penyanyi Pop Indonesia pertama. Siapakah pencipta lagu Cinta?
0: Saya
1: tak kasih satu kesempatan lagi. Ayo.
0: Yang penciptanya siapa? Rusdi Bahawan.
1: Pemain bola itu.
0: Iya.
1: Rusdi.
0: Iya. Ya sih.
1: Rusdi. Kita ambon gak jadi.
0: Rusdi FND. Tapi kita mau tahu orangnya.
1: Kenal
0: ya. Oke.
1: Lagi terakhir Mas Yudi.
0: Pada album pertama Warna ada dua lagu yang diciptakan oleh Yudi dan Wawan. Apakah judul lagu tersebut?
3: Kayak Upin dan Ipin. Ayo masakan kasih.
2: Lagu pertama, album pertama ya?
1: Karena
0: ingat
2: Yudi dan kita tuh.
1: Kok Steven juga
2: langsung? Mas Yudi yang ditang ya? Mas Yudi?
0: Bukan.
3: Yudi dan Wawan.
1: Ayo judulnya.
0: Ayo apa judulnya?
1: Judulnya
2: album pertama ya?
0: Dua album lagu. Pertama, dua lagu.
2: Coba ini apa nama? Sairnya dia depan.
0: Iya, enggak bisa lah sairnya.
2: Kasih bocoran itu.
0: Tapi kan tetap salah. Ayo coba, masa enggak inget?
1: Iya sih.
0: Seriusan?
1: Lumayan populer loh.
0: Enggak populer sih, enggak.
2: Lagu ini isi album pertama itu apa ya?
1: Kan, wis. Tet, yeah. Ya, nggak bisa ya.
0: Tet,
1: nyerah.
0: Nggak inget sama sekali ya.
1: Satu lagu aja nggak inget.
0: Pas ya. Warna Cinta dan Hanya Engkau. Bener nggak?
1: Oh.
0: Ingat.
1: Yang mana? Ini angka.
0: Oh, judulnya inget ya.
1: Ay, coba nyanyi, coba nyanyi, coba bisa nyanyi.
2: Warna Cinta.
1: Iya.
0: Iya, iya, pasti pertanyaannya kan harus susah. Kalau gampang kan enak.
1: Aduh, ya sudah. Yang benar tadi cuma Rusdi. Kalau itu cuma ya.
4: Ini
1: Pak Produser ini yang bikin pertanyaan.
0: Oke.
1: Aduh.
0: Kita ke Tebet ya. Dari tadi nggak ada Jakarta. Eh, ada Ding Ciledug.
1: Oh, halo Cika.
0: Bukan, udah selesai. Kita ke tempat ada Cibiri atau apa?
5: Masih ada waktu ya?
0: Masih ada.
5: Masuk hujan cantik, Ita Purnama Sari.
1: Iya Cibiri.
5: Apa yang aku nyanyi? Selalu yang aku ingatkan, cintaku padamu.
1: Iya kakak, sama loh saya juga suka.
5: Semuanya narasumbernya.
0: Halo, selamat malam.
5: Sudah mencicipi bika ambon kali ya?
0: Oh, selamat
5: malam. Irma Jun, siapa lagi nih?
1: Irma Jun, Stephen Warna.
5: Ada Audrey Papilaya. Ini masih saudaranya Diana Papilaya ya? Kalau nggak salah.
1: Itu tante saya.
0: Oh, tulisan.
1: Iya. Diana Papilaya yang kecil. Iya, tantenya.
5: Lu tante ya, aduh, makanya namanya mirip-mirip. Nah,
0: bukan ini mirip sama.
5: Mau tanya Audrey, Audrey ini pernah bergabung kan di bandnya Maulukos ya?
1: Nah, ya itu memang saya di Maulukos. Oh, vokalisnya Maulukos, Ciguria.
5: Boleh. Misalnya, jadi saya pernah suka dengar. Apa saya ini favorit banget nih sama Pak Audrey nih.
0: Terus Sarwana ya belum marah dong kan ganti-gantian. Silakan.
5: Nah, ini belum bintang tamunya ini semua rukun-rukun ya.
0: Oh iya. Rukun ya.
5: Nah, saya ingin pokoknya Audrey bisa kan nyanyikan dengan apa musik gitu ya. Itu saja.
0: Lagu apa?
5: Ya lagu apa aja?
0: Oh lagu apa jadi Audrey ya pokoknya ya, oke. Ya.
5: Audrey, semua sama siapa lagi nih? Siapa?
1: Stephen Warna, saya Warna, Irma Jun. Stephen.
5: Jangan malam aja dong, datangnya sekali-sekali siang lah gitu bisa.
0: Oh. Sekali siang.
1: Acaranya malam Ciguria.
5: Terima kasih malam.
0: Oke, siap. Terima kasih Ciguria ya.
5: Sukses selalu buat harinya buat semua.
1: Oke, Ciguria.
5: Yang akan datangnya ya. Terus salam dulu Bang Yudi yang.
1: Oke, silakan.
0: Siap.
5: Mbak Ita juga ya. Buat semua ini pendengar saya nih di grupnya Ruang Rindu Bu Shori dengan semuanya ya.
0: Siap.
5: Salam sehat juga buat presenternya Pro 1 yang lagi tugas. Selamat malam terakhir buat Bapak Widi yang ada di Tokyo. Pak Widi, sehat selalu. Itu saya.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih banyak.
0: Selamat malam. Ini pasti fansnya Sarwana nih. Dari Sulawesi Selatan soalnya.
1: Ada Ica.
0: Ica, selamat malam, Ca.
6: Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita yang cantik, Mas Yudi yang cantik.
0: Waalaikumsalam. Ica, silakan, Kak.
1: Silakan langsung
0: deh. Mau sama siapa ini? Dari berempat.
6: Sama Sarwana juga dong.
0: Silakan Ica.
6: Mau nanyain kalau boleh tahu udah berapa kali kemudian tercium?
0: Berapa? Udah pernah apa?
6: Udah berapa kali kemasan?
0: Berapa kali apa?
1: Ica suaranya nggak kedengar.
0: Iya Ica suaranya.
1: Pas bagian yang itu dia pelanin memang.
6: Sudah berapa kali ke
0: Makassar? Oke, terus apalagi itu aja, Cak?
6: Gemes. Tunggu dulu dong.
1: Ini kan gede kelihatannya. Oke.
6: Siapa namanya tuh yang nyanyi? Kristal.
0: Oh, Irma Jun.
1: Irma Jun.
6: Aku simpan selamanya. Aduh, suka banget lagu itu. Saya ada kuliah di YouTube loh, bilang. Yang mana nih itu bilang? Irma Jun gitu. Jadi aku buka YouTube, ada lagu itu.
0: Oh,
6: Irma Jun. Ya. Oh, pokoknya lagunya aku suka. Kalau Ica sih gak usah nanya, soalnya tadi semuanya sudah ditanyain dari tadi, dari awal Ica mengitur soalnya. Jadi aku kasih ucapan selamat saja deh buat semuanya. Semoga
1: sukses.
0: Terima kasih.
6: Aita juga sukses juga Mas Yudi.
1: Terima kasih.
6: Semuanya aja. Terus satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali katanya.
0: Selamat
6: tugas sampai jam 12 malam ya.
0: Makasih enggak dong. Mungkin kalau 12 malam waktu Indonesia Timur ya kan.
2: Setengah sebelas.
0: Oke, Makassar tadi. Satu lagi ada Samarinda, ada
1: Bung Ari.
0: Selamat malam, Mas Ari.
4: Malam.
0: Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
4: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda semuanya?
1: Aku 4 bulan yang lalu.
0: Ke Samarinda ya.
1: Oh ya, mantap. Oh, ya Mas Ari.
0: Itu aja?
4: Itu aja.
0: Oke. Terima kasih Mas Ari ya. Yuk kita jawab satu-satu lagi ini karena masih banyak yang belum dijawab.
1: Iya, silakan.
0: Oke, Cik Guria tadi nanyain Audrey diminta nyanyi satu lagu.
2: Hey.
0: Apa aja gitu.
1: Enggak usah lama-lama kan, enggak usah panjang-panjang kan.
0: Enggak usah.
1: Ya enggak usah juga gini. Lagu apa ya? Enggak ah.
2: Lebih timur.
1: Ini aja deh. Apa ya? Hey. Oke. Okay. I keep on falling.

0: Sometimes you make me blue. Sometimes I feel used. Udah gitu aja deh.
1: Kenapa tadi Teteh Dinda, pertanyaan saya agak susah menerjemahkan ya. Yang bagaimana perasaannya ketika dikenal banyak orang atau apalah tadi itu?
0: Kalau menurut Teteh sih kayaknya kebalik. Bagaimana nyanyi di dalam rekaman dan
1: Ya.
0: Di luar ya.
1: Ada perasaan merasa dikenal orang gitu.
0: Iya, ya. Tadi kita juga ya.
2: Kita
0: rundingin ya.
1: Iya. Gimana silakan dijawab.
0: Kalau masing-masing kali ya, kalau di studio mana? Itu perbedaannya adalah mungkin lebih berat di dalam studio kalau menurut aku sih. Karena kalau di dalam studio itu kan ruangannya kan semua ketutup ya. Jadi kita nyanyinya tuh benar-benar harus rapi. Salah sedikit itu harus diulang-ulang. Iya, beda kalau misalkan kita nyanyi off air kan ya. Kalau mau beda mau gimana pun juga ya. Itu perbedaannya mungkin itu ya.
1: Seperti itu ya.
0: Iya.
1: Yang lainnya mau menambahkan?
3: Kalau aku sih nangkapnya tadi dia bilang gini nih, kan ada dua lagunya lah, satu lagu. Kok kalau di rekaman itu jarang dikenal orang-orang kurang tahu, tapi pada saat kalian nyanyi
1: orang
3: tahu.
1: Nah gimana tuh?
3: Karena menurut aku sih atmosfernya beda ya. Pada saat kita langsung bertemu sama penonton itu, ya kita bisa interaksi ngajak mereka nyanyi. Jadi itu kayaknya mereka lebih gampang untuk ngikut kayak gitu.
1: Siap. Itu sih memang tadi.
0: Iya, betul.
1: Tapi it's okay.
0: Siap.
1: Enggak, ya maksudnya iya benar.
0: Kayak
1: gitu, Sar. Pertanyaan dari Bang ya, lagu yang sekarang apa sih?
0: Lagu yang sekarang maksudnya?
1: Ya lagu masing-masing yang sekarang.
3: Oh.
1: Ada single baru kah ya?
0: Single baru.
1: Oh iya kemarin di WA sama Dea. Bakal kesini lagi kan sama Dea nanti.
0: Oh iya ya.
1: Gimana?
3: Enggak kok. Gimana?
1: Iya lagu yang sekarang lagu baru apa ya, gitu maksudnya?
0: Itu. Yang udah rilis.
1: Oh judulnya belum di ini ya?
3: Udah ada.
1: Enggak maksudnya udah boleh di share atau gimana?
3: Boleh.
1: Cerita damai.
0: Tidak ada, Mai. Asal suara kencang pas dia ngomong, iya boleh. Coba ngomong. Suara ngomong suku biasanya kan. Di mobil, gini, iya, terus dia lagi nyetir. Ya nanti tolong dibuka ini.
3: Temen gue.
0: Ih bener loh, segini kalem loh.
1: Kayaknya itu udah ya, semua pertanyaan. Jadi saya sengaja pengen muter lagu ini karena udah jarang banget didengerin. Dan waktu itu juga inget lagu ini menjadi salah satu lagu yang diunggulkan sih di album itu. Ini kesana lagi yang diunggulkan waktu itu. Lagu dari Irma Jin judulnya Cinta.

0: sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, okay, ini bandnya apa namanya?
1: Projectnya The
0: Vampire. Gimana-gimana kelanjutannya dan bisa diinfokan sekali lagi kalau pendengar Pro 1 pengen ikut.
1: Pengen ikutan vokal legacy.
2: Jadi kalau yang ikut untuk kompetisi vokalnya terbuka untuk usia 13 sampai 55 tahun.
0: Oke.
2: Terus untuk pendaftaran bisa follow Instagram kita di the_ garis bawah ya. Vokal, vokalnya pakai bahasa Inggris, underscore lagi legacy underscore. Yeah. Di situ udah ada barcode link pendaftarannya.
0: Oke.
2: Dan kita ini mengusung lagu-lagu dari tahun 70-an sampai 90-an.
0: Waduh.
2: Pilihannya era kalau misalnya alamnya menonton show-nya kita di tanggal yang sama, itu untuk tiketnya pun bisa informasinya ada di the_vocal_
1: ada di Instagram itu tadi ya. Oke.
2: Dan malam itu kita akan bikin kolaborasi yang sangat cantik sekali antara generasi X dan generasi Z.
1: Wes. Ini seru ya Mas.
2: Jadi memang kita ingin menyatukan gimana sih kalau dalam satu panggung itu ada dua generasi yang berbeda jauh
0: sebenarnya. Oke.
2: Gitu. Tapi kita bisa berkolaborasi dengan sangat manis. Dan nanti anak-anak Gen Z ini, mereka juga akan ada di filmnya kita yang diputarkan malam itu. Itu yang main semuanya anak Gen Z. Nah kita ini
1: bakal seru.
0: Ada filmnya maksudnya filmnya ini layar lebar kan?
2: Iya, bentuknya layar lebar.
1: Bentuknya
2: layar lebar. Yang akan diputarkan malam itu pada saat
0: filmnya. Okay.
2: Tapi kitanya ini yang nyanyi. Ada orang Gen Z.
1: Waduh,
0: ya. Terus
2: sedikit ceritanya itu mengenai anak-anak Gen Z hari ini yang mereka akhirnya terjebak di eranya kita.
0: Maksa ya, maksa pun terjebak maksudnya.
2: Mereka terjebak di eranya kita dan merasakan masa remaja di era kita seperti apa, dan ternyata mereka malah happy ternyata.
1: Wow,
2: itu kurang lebih
0: spill. Siap kalau begitu. Ini ada WhatsApp yang masuk, ada orang dengan Haji Jantung, Pak Haris di Kaldianyar, bisa kok Pak, dari tadi banyak yang nelfon lewat WhatsApp. Mas Brandi di Bogor, ini sama Andes nanti ya. Kemudian Ibu Dua di Depok, nah sama Andes juga. Oke, okay. Saya Nima RI Pro 1 Semarang di Magelang di frekuensi 93,9 FM ya. Biar nambah enak dan mantap didengar. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah semua. Ini ada lagu memang judulnya Pulanglah. Mari kita maju. Maju. Tidak lama lagi. Ya, terima kasih banyak.

0: sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.
1: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
1: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Pro 1 RRI Mataram.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada, Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: info terbaru saat ini kami sajikan, di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses menjadi pemimpin yang
1: itu anak kita, di Ano, Pak. Sukses dia, Pak. Ano Uki, kamu sukses, nak. Kenapa tidak pernah telepon Papa dan Mama?
2: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu.
1: Ano, dasar anak. Jangan mengutuk anak kita. Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
0: Dengan berita viral kali ini telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berduka. Mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah
3: mengetahui. Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu.

0: anak muda.
1: Siap, siapa kamu?
0: Aku adalah Jin Slot. Jika kau terus menyukaiku, aku akan membawa pasukanku. Pasukan Jin kesusahan, pasukan Jin kebangkrutan, dan pasukan Jin kemiskinan. Kami akan terus menghantuimu.
1: Ampun, ampun, ampun Jin. Saya ingin kaya, saya hanya ingin kaya. Saya ingin memperbaiki keuangan saya, Jin. Ampun, ampun.
0: Jika kau terus memeliharaku, itu hanyalah khayalan dan mimpi belaka, anak muda.
2: Kerja dong.
3: Judi online memiskinkanmu. Hentikan sekarang. Selamatkan masa depanmu.

0: Kayaknya besar dan juga hujannya makin deras. Lama sekali. Tante jadi takut.
1: Tenang, tenang, Nak. Nggak usah takut. Untuk kamu tahu, Nak, dulu waktu Papa masih kecil, kalau ada hujan begini senang sekali. Kita menyambut dengan gembira. Bahkan kalau ada petir, malah jadi hiburan tersendiri. Tapi zaman kini sudah jauh berbeda. Hujan dan petir malah menjadi momok bagi kita semua. Jika hujan lebih dari 30 menit, banjir pasti datang. Bahkan, banjir bandang mengancam. Rumah, harta benda, bahkan nyawa sekalipun jadi ancaman terberat kita. Mengapa? Iya, hutan dan gunung yang dulunya asri dan sejuk kini berubah bak neraka. Panas, karena hutan sudah gundul. Binatang dan hewan serta makhluk hidup lain yang berdiam di hutan dan pegunungan lambat laun punah dan mati kelaparan akibat ulah kita manusia. Jika terus dibiarkan aksi pembalakan liar, lalu sampai kapan harus begini dan bagaimana nasib anak cucu?

0: Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Babita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
1: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali, itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.
0: Waduh,
1: kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan. Aku terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya.
0: Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
0: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa? Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
2: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya, terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat-Nya kepada kita sekalian sehingga kita dapat berkumpul untuk bersama-sama melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Raya Humbul Wathan Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada, rahimakumullah. Insyaallah kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Satriawan LCMA dengan tema kajian Tafsir Quran Surah Al-Hujurat ayat 14 sampai dengan 16. Insyaallah kajian kita akan berlangsung sampai dengan masuknya waktu syuruq, tepatnya pada pukul 6 lebih 19 menit. Dan agar lebih barokahnya, marilah kita buka dengan bersama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya disilahkan kepada jemaah sekalian untuk membuka mushaf pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 14 sampai dengan 16. Kita awali kajian kita dengan bertadarus bersama.

aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah, kami baru berislam. Karena iman yang sebenarnya belum masuk ke dalam hatimu. Jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, Dia tidak akan pernah mengurangi sedikit pun pahala amal perbuatanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahu Allah tentang agamamu, padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, serta Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya kepada Lukaran Bapak Tuan Guru, disilahkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ilaina ad-din al-islam waqad akmalahu faqala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. والصلاة والسلام على من بعثه الله إلى الناس كافة رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة صلاة الصبح مسجد رايح بالوطن رحمة الله سبحانه وتعالى para pemirsa RRI Pro 1 Mataram dan siapa saja yang mendengarkan menyaksikan acara ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita dengan mengucapkan alhamdulillah, dengan kalbu kita dengan menyaksikan nikmat itu dan kemudian tunduk kepada Allah, mendekat, mencintai dan takut kepadanya, dan dengan amal kita, dengan perbuatan kita, dengan kita berislam dengan benar, artinya mempraktikkan agama itu dengan baik dan benar. Segala puja bagi Allah yang telah menurunkan agama ini dengan lengkap sempurna, sehingga Dia berfirman dalam Al-Quranul Karim, Al-Yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian dinakum, agama kalian. Salawat dan salam atas Rasulullah SAW untuk keluarga sahabat beliau dan pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak. Semoga kita adalah pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat amin rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, kajian kita pada pagi hari ini adalah dua ayat saja dari surat Al-Hujurat. Saya mengajak kita dalam mengkaji tafsir surat dan ayat-ayat Al-Quran itu untuk memandang satu surat itu dengan pandangan yang tidak parsial, akan tetapi memandangnya sebagai satu kesatuan, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ya, ini yang disebut sebagai wahdatun maudhu'iyah. Wahdatun maudhu'iyah. Ayat 1 dari surat Al-Hujurat itu berhubungan dengan ayat kedua, ketiga, keempat, terus sampai terakhir itu ada hubungannya. Ada wahdatun maudhu'iyah. Surat Al-Hujurat wabil khusus adalah surat yang berisi tentang qawaid, tentang kaidah-kaidah, tentang norma-norma allati tahmil mujtama, yang memproteksi, yang menghimayah, yang menjaga masyarakat muslim, menjaga masyarakat. Ya. Kaidah-kaidah itu dari ayat 1 sampai ayat terakhir kita bisa simpulkan, paling tidak ada salah seorang mufassir, seorang intelektual muslim menawarkan konsep tadab,

kaidah-kaidah, norma-norma, ya aturan-aturan yang mengatur kehidupan sosial dalam Islam. Surat Al-Hujurat. Nah, karenanya kalau ada disebut pada ayat yang kita kaji ini tentang iman di sana, tentang iman, maka dia tetap berhubungan dengan ya norma atau kaidah-kaidah muamalah ya sosial atau aturan sosial di dalam Islam. Nah, artinya bahwa keimanan yang disebut pada ayat yang kita kaji ini lam tsumma lam yartabu, dan mereka tidak ada keraguan. Ya. Tidak ada keraguan, itu adalah sifat masyarakat muslim, entitas komunitas muslim yang tidak hanya cukup intima ya atau berafiliasi ke Islam, ke agama ini, akan tetapi dituntut atasnya sidqul iman, keimanan yang jujur tanpa keraguan, keimanan yang jujur, keimanan yang mantap, yang kuat. Itulah yang terekspresi dalam muamalat ijtimaiyah, dalam kehidupan sosial kita. Kira-kira itu dia surat Al-Hujurat itu. Makanya kita menemukan dalam surat Al-Hujurat ini ya, misalnya bagaimana aturan sosial ya, bagaimana seorang muslim memandang ya, bagaimana seorang anak manusia memandang tentang dirinya, bagaimana tentang saudaranya, bagaimana tentang komunitasnya, entitasnya, dan memandang hal-hal yang mungkin mereka akan berbeda pendapat, dan itu pasti akan berbeda, bukan pendapat saja, akan berbeda warna kulit, bahasa, persepsi, latar belakang, sikap kemudian berbeda. Itu diatur di ayat di surat Al-Hujurat ini. Kalau terjadi pun niza, pertengkaran, itu diatur juga di sini supaya tidak pecah persaudaraannya umat Islam itu. Ya, keimanan dihubungkan dengan perilaku sosial, atau perilaku sosial itu didasarkan pada keimanan yang jujur, yang bersedia bersumber dari sumber yang jelas, clear, jelas sumbernya adalah ajaran Allah dan Rasulnya. Karenanya ayat pertama, dan ini disinggung pada ayat pertama di surat Al-Baqarah ini, ya ayyuhallazina amanu, coba lihat, la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulih, jangan kalian ya mendahului Allah dan Rasulnya. Wahai orang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya, tapi justru sebaliknya, kedepankanlah, merujuklah kalian kepada rujukan, referensi yang jelas, yakni wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah untuk mengatur kehidupan manusia ya, dan Rasulullah diberikan ya otoritas dari Allah SWT untuk menjelaskan wahyu tersebut, dan itu juga adalah wahyu ya, dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai sunnah itu. Karenanya kaidah yang pertama ya dari surat Al-Hujurat ini, bagaimana kehidupan sosial yang benar di dalam Islam, bagaimana entitas muslim, bagaimana komunitas muslim masyarakat

0: Masyarakat muslim itu berinteraksi di antara mereka, ya, itu harus dimulai dari kejelasan referensi, kejelasan pijakan, yakni wuduhul marja'iyah. Jelas bahwa kehidupan bermasyarakat kita harus didasarkan pada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itu dia pesannya ayat pertama. Ayat pertama di surat Al-Hujurat. Karenanya kaidah yang pertama, ada beberapa, paling tidak kita bisa menemukan 11-12 kaidah kehidupan sosial, ya, bagaimana menata pranata sosial, kehidupan sosial di dalam Islam, itu ada pada surat Al-Hujurat ini. Ini kita kayak kuliah di kampus ini, serius sekali ini agak, ya, saya ajak kita menggunakan metodologi ini untuk mengkaji tafsir sekarang, tafsir dengan menjelaskan ayat kata per kata, ayat per ayat, ya, kalimah per kalimah, itu banyak, ya, dan sudah sering kita disampaikan oleh para ulama kita di sini. Tapi mari kita lengkapi dia, mari kita naikkan gitu, ya, kita lengkapi, kita masuki lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Ini, ya, temanya satu surat itu apa, ya, hubungkanlah dia semua ayat pertama sampai ayat terakhir, ya, dengan konteksnya juga gitu, ya. Di antaranya tadi contohnya adalah mengenai keimanan yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, ya, adalah keimanan yang walam yartabu, yakni sidq, yakni jujur dalam beriman. Dengan dasar itu, saya ulangi, dengan dasar itulah kehidupan sosial dalam Islam, kita sering menyebutnya, kalau dalam dalam kajian-kajian kitab di pesantren, sebagai adab dan akhlak, ya. Surat Al-Hujurat ini berisi, ya, tentang adab dan akhlak seorang muslim pada dirinya, pada saudaranya, pada masyarakatnya, ya, pada interaksi muamalat dia dengan saudaranya, bukan satu dua orang, tapi dengan banyak orang, saudaranya seagama atau bukan seagama, bagaimana dia berinteraksi, itu diatur di sini, di surat Al-Hujurat ini. Nah, Bapak-Bapak, Ibu sekalian, rahmatullah, saya mungkin singgung sedikit-sedikit saja dari kaidah-kaidah yang ada di surat Al-Hujurat ini yang mengatur kehidupan sosial kita. Ya, dia adalah kaidah-kaidah untuk menjaga masyarakat. Dengan menjaga nilai-nilai ini, ya, qiyam, nilai-nilai ini, kaidah-kaidah ini, masyarakat muslim itu akan terjaga, akan langgeng, bagus, baik kehidupannya, tidak ributan, tidak masalah, tidak nyebar justru tindakan-tindakan, ya, dosa gitu, ya, terkait dengan saudara, dengan tetangga, dengan orang lain, bahkan dengan dirinya gitu. Nah, yang pertama, baru kita akan masuk nanti ayat yang kita kaji ini masuk di mana dia. Yang pertama adalah kaidah yang pertama yang bisa kita ambil dari surat Al-Hujurat ini, kehidupan sosial dari surat Al-Hujurat ini adalah mujtama lahu marja'iyah uliyah wadih. Ya. Bahwa masyarakat, ya, yang ingin dibentuk dengan ayat-ayat di surat Al-Baqarah ini adalah masyarakat yang punya referensi yang tertinggi, yang jelas, itulah dia Alkitab wasunnah. Alkitab wasunnah, Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakni jelas referensinya wahyu Allah Subhanahu wa taala. masyarakat yang jelas referensinya. Kalau masyarakat dibangun, dibentuk, dia tidak jelas rujukannya mana, apa, nilai apa, konsep apa, teori apa, tidak jelas, maka sembarangan kemudian. Sembarangan. Ayo, yang satu membawa apa namanya referensi pemikiran Nietzsche misalnya, atau komunis, ya misalnya. Ini mempengaruhi kehidupan sosial. Contoh saja, dulu PKI kenapa dia merasa tidak bersalah dia melakukan tajwid, yakni bagaimana supaya manusia selain kelompok dia itu kelaparan, tidak punya sembako, bahkan sampai sembako dia buang ke laut, betul enggak? Di zaman-zaman belum betul, dia buang sembako itu ke laut, dihancurkan, dia rusak. Supaya apa? Supaya apa itu coba? Kok sebegitunya manusia kok teganya gitu, menjadikan saudaranya sebangsa tapi tidak seideologi dengan dia, karena ideologinya, ideologi komunis membolehkan itu, membenarkan itu. Apa itu? Apapun yang Anda lakukan silahkan, yang penting Anda bisa menguasai mereka, Anda mendapatkan tujuan Anda. Itu konsepnya. Ini bahayanya kalau kita tidak punya marjek, tidak punya rujukan, tidak punya referensi dalam membangun peranan sosial kita, dalam membangun kehidupan sosial kita. Nah karenanya sampai seperti itu dulu, kemudian sejarah dalam Islam, dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara di Indonesia ini, sampai dilarang kemudian PKI itu, komunis itu, untuk hidup di Indonesia, ya. Dan sekarang ini sudah mulai mau ini, saya dengar gitu ya, muncul, karena mereka ternyata mengadakan konferensi, muktamar di mana-mana gitu ya, diam-diam, dan dia walayazubillah dia akan bangkit. Nah ini jadi perilaku sosial itu ya, bagi orang-orang berislam yang beragama itu, dia keluar dari apa yang tertanam pada dirinya, dari ideologi, ya, dari keyakinan. Karenanya jangan sembarangan kita meyakini ideologi yang di luar dari referensi yang tinggi ini, ya. Karena dia berpengaruh, dia kalau bahasa ini sebagian orang, dia terekspresi, dia meledak di dalam bentuk perbuatan, sikap kayak tadi itu. Kalau yang ditanamkan ideologinya adalah komunis, kalau komunis itu segala cara boleh Anda lakukan untuk mendapatkan tujuan Anda, maka dia melakukan hal-hal yang destruksi kayak tadi itu. Nah ini satu, kajian maudhu'iyah, kajian wahdatun maudhu'iyah ini, ya, kesatuan tema dalam satu surat ini kalau dibahas memang akan sangat panjang sekali, karena dia menyimpulkan ayat-ayat itu, kemudian ini diantara kesimpulannya gitu. Ini dia. Nah ini sekarang saya paparkan 10 kaidah yang dengannya masyarakat muslim itu terproteksi, terjaga. Nah, mungkin nanti pada kajian ayat-ayat yang lain juga nanti diungkap ini, tapi saya sebutkan dulu sekarang. Yang pertama adalah kejelasan referensi masyarakat kita. Kalau mau langgeng, bagus, baik, bagus, ya, kehidupan bermasyarakatnya, ya, dan kita tidak pernah lepas dari itu gitu, karena kita makhluk sosial, itu harus ada kejelasan referensi. Anda membangun masyarakat Anda ini dengan atas dasar apa, keyakinan apa, ideologi apa gitu, jelas. Marja'iyah ulia, jelas, clear. Itulah dia ayat pertama. La tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi. Jangan kalian, ya, dahului Allah dan Rasulnya. Tapi berarti maksudnya adalah kedepankanlah ajaran Allah, kedepankanlah Allah dan Rasulnya. Clear, jelas, dalam berinteraksi sosial. Satu. Kedua, mujtama mausuk fi ma'lumati, himayatul ma'lumat. Masyarakat muslim itu masyarakat yang dia mausuk fi ma'lumati, masyarakat yang dia bertanggung jawab informasi maklumat yang nyampe ke dia. Atas dasar itulah kemudian dibuat kebijakan-kebijakan sosial. Begitu. Itulah dia ayat in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada berita, ada informasi, itu jangan langsung ditelan, diterima, kemudian membuat kebijakan atas dasar itu, enggak boleh, enggak benar. Apalagi kalau yang sunnahul qarar, yang berada di posisi-posisi sinaatul qarar, yakni pembuat kebijakan publik, penguasa, ya. Ini harus kaidah ini harus dikedepankan bahwa informasi maklumat itu harus yang dari A1 dan dia di tasabut. Apa tasabut bahasa Indonesia? Tasabut ya razin amanu injak kompasi benar fatabayyanu, dalam qiraah lain tasabbatu, tabayyun atau tasabbut, dalam qiraah lain tasabbatu, fatabayyanu dalam qiraah lain sekali lagi tasabbatu, tasabbut. Tasabbut itu artinya kalau kita dengarkan, oh ini ada begini, informasi begini, kalau saya jadi misalnya penguasa ya, itu lebih berbahaya lagi kalau informasinya itu dari sembarangan terus kemudian langsung dipercaya tanpa tasabut, tanpa tabayun, langsung membuat kebijakan atas dasar itu. Begini bahaya. Karenanya masyarakat muslim, masyarakat yang ideal itu ya, yang masyarakat yang informasi yang atas dasar informasi tersebut dia membangun, membuat kebijakan, itu adalah informasi yang valid, mausuk, valid. Ya, itu dia sekali lagi pada ayat fatabayyanu itu. Kedua, kaidah kedua, ada ketiga, mohon maaf, dia adalah mujtama' qadir ala idaratil khilafat. Masyarakat yang ideal, ya, masyarakat yang ideal itu, masyarakat muslim yang ideal itu adalah masyarakat yang mampu mengelola perbedaan dengan baik. Wah, ini surat Al-Hujurat ini asli betul-betul kita butuh untuk kita kaji lebih dalam, untuk kita membangun tatanan sosial kita. Nah ini kan, ini sekarang bikin orang ribut sekarang ini, ya, bikin di sana ribut, di sini kelahi, di sini perang, di sini. Karena ada perbedaan. Perbedaan sangat banyak manusia ini, mulai yang perbedaan zahir dan batin. Masyarakat yang ideal itu, masyarakat muslim itu yang diajarkan dalam surat Al-Hujurat ini adalah masyarakat yang mampu mengelola perbedaan dengan baik, mampu mengelola perbedaan dengan baik. Inilah dia. Nah, misalnya, untuk ini ada 8 tawarannya, ada 8 ayat, ya, ada 8 ayat untuk mekanisme atau metode bagaimana mengelola perbedaan, bagaimana mengelola perbedaan itu, ya, ada 8 ayatnya. Itu dia, ada larangan, ya. Wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu, jangan sampai ribut perang. Satu, la taqtatilu, jangan senang ribut, ya, senang ribut, la taqtatilu, sampai berperang, sampai mengeluarkan senjata. Satu. Kedua, aslihu, islah, senang islah dia. Dalam kalau berbeda itu yang dipikirkan adalah bukan bagaimana supaya dia menang, tapi dia islah. Itu masyarakat yang baik, mengelola perbedaan sampai terjadi nizak, sampai terjadi ribut, itu dia islah. Baik dalam suku kecil keluarga misalnya, ya, rumah tangga suami istri ribut, itu jalan keluarnya apa? Bukan langsung cerai, apalagi langsung ya ribut sampai si suami memukul istrinya, enggak begitu jalan keluarnya. Tapi islah, apa? Islah. Ada ayatnya dalam ayat lain kalau islah, tapi ini di sini disebut yang lebih besar. Kalau dua kelompok di satu komunitas muslim itu berbeda pendapat sampai terjadi niza, persengketaan sampai jadi ribut, maka fa'aslihu, kalaupun terjadi iqtital atau saling perang tadi, maka islah. Islah itu ada utusan dari pihak A, pihak B bertemu, islah itu mengambil, mencari jalan perdamaian, damai. Itu islah. Yang kedua, la yaskhar qaumun min qaumin, yakni jangan salingan saling ejek, jangan saling ejek. Apapun itu mungkin perbeda, mungkin permainan, mungkin bercandaan, mungkin gitu ya, candaan. Candaan sampai lebih, apalagi kalau serius. Kalau perbedaan itu disikapi dengan saling ejek, saling olok, maka berbahaya. Nah, ini yang diterapi oleh ayat ini, ini yang diatur oleh ayat di surat Al-Baqarah ini. Jangan saling olok. Yang keempat, la talmizu, jangan saling celah. Terus wala tanabazu bil alqab, jangan saling panggil dengan panggilan-panggilan yang buruk, yang jelek. Kemudian jangan su'zon, istanibu katsira minadh-dhon. Kemudian wala tajassasu, jangan tajassus, mencari-cari kesalahan orang. Nah, ini kan aturan sosial ini. Ya, la, kemudian yang ke-8 adalah tagtabu, jangan saling omongin jelek. Wala yaghtabu ba'dhukum, dan seterusnya. Ini yang keempat, bahwa masyarakat muslim itu masyarakat yang mampu mengelola perbedaan. Yang kelima adalah bahwa dia adalah mujtama yahfadzu karamata al-afrad al-insan. Bahwa masyarakat muslim, masyarakat yang ideal yang diatur oleh surat Al-Hujurat ini adalah masyarakat yang menjaga kemuliaan manusia, dirinya maupun orang lain. Dijaga kemuliaan orang. Jangan ya, ada person dari masyarakat muslim itu yang dia saja yang mau mulia dengan caranya sendiri, dan orang lain dijelekkan, diburukkan, dijatuhkan. Enggak. Nah, itu diatur oleh surat Al-Baqarah ini. Surat Al-Hujurat ini. Yakni misalnya kayak tadi itu. Jangan senang olok orang. Kalau seseorang mengolok orang lain, itu dia menjatuhkan kemuliaannya. Surat Al-Hujurat mengajarkan supaya bagus ya kehidupan sosial Anda. Itu jangan saling olok. Jangan mengolok laki mengolok laki-laki, perempuan mengolok perempuan, ada detail lagi ini ayatnya. La yaskhar qaumun qaumin dan seterusnya. Ya. Ini poin per poin ini butuh apa nih? Butuh waktu sebenarnya. La yaskhar, jangan saling olok, jangan saling celah, jangan saling dan apa bil aqab, saling jatuhkan dengan gelar-gelar yang buruk misalnya. Itu memuliakan orang lain. Ya. Ayat di surat Al-Baqarah ini mengajarkan person muslim di satu entitas, satu komunitas itu dia harus menjaga kemuliaan orang. Setelah dia menjaga kemuliaan diri dan keluarganya jelas. Dengan tidak melakukan perolok-olokan, tidak mengolok, tidak mencela dan seterusnya tadi. Yang keenam adalah masyarakat muslim, masyarakat ideal yang diajarkan oleh surat Al-Hujurat ini adalah masyarakat yang tasudu siqah lasyak. Jadi masyarakat muslim yang ideal itu adalah masyarakat yang saling percaya, tidak senang saling, bahkan saling zon, menyangka-nyangka buruk pun tidak. Thiqah, dia percaya sama saudaranya, percaya sama dirinya dulu, percaya sama saudaranya, tidak su'zon. Bahkan kalau terlihat, terdengar perilaku saudaranya kok ini agak menyimpang kesannya gitu, dia husnuzon dulu. Nah, itu dia masyarakat ya yang benar, yakni disuruh untuk menjauhkan kebanyakan daripada zon. Inna ba'da zoni ism, karena sebagian zon itu adalah dosa. Itu dia masyarakat. Yang ketujuh adalah masyarakat yang muslim yang diajarkan oleh surat Al-Hujurat ini adalah masyarakat yang yata'amal ma'atanawu' bi'atibarihi fursah lita'aruf. Ya, dia adalah masyarakat yang berinteraksi dengan perbedaan, berinteraksi dengan perbedaan dengan memandang perbedaan itu adalah peluang, kesempatan untuk ta'aruf, untuk saling kenal. Adanya perbedaan itulah yang apa namanya, yang menjadikan dia mengenal saudaranya. Mungkin mengenal saudaranya sebagai satu agama, mengenal saudaranya sebagai satu keluarga, mengenal saudaranya dalam insaniyah, ukhuwah insaniyah basyariyah, sama manusia. Oh, si pulan begini. Oh, dia non muslim, agamanya apa? Dari apa yang dia lakukan atau dari tampilannya dia tahu, ta'aruf. Itu dia, itu masyarakat. Ini kaidah masyarakat muslim. Yang berikutnya adalah mujtama yabni wa'yan sahihan bil insan. Masyarakat muslim yang ideal itu adalah masyarakat yang membangun wa'i, kesadaran yang benar, ya, terhadap manusia. Ada kesadaran yang ini memandang manusia itu dengan penuh kesadaran bahwa termasuk kalau ada perbedaan dengan orang lain itu dia dipandangnya, dilihatnya betul-betul dengan kesadaran yang begitu, yang benar gitu. Apa itu kesadaran itu? Kesadaran itu bahwa ukurannya Anda dengan orang lain itu di masyarakat muslim itu bukan apa-apa, bukan perbedaan, bukan kesamaan, bukan perbedaan warna kulit, bahasa, kedudukan, posisi sosial dan seterusnya, bukan. Bukan pula kesamaan ini, kesamaan itu, tidak, tapi at-taqwa. Ketakwaan. Sehingga seorang muslim, seorang mukmin yang benar itu, yang punya kesadaran yang benar itu, ketika berinteraksi dengan orang bukan langsung apa yang dia lihat. Yang dia lihat dengan itu dia bermuamalah dengannya, enggak. Ya, ukurannya jelas, clear, jelas. Ketakwaan. Misalnya kemudian bahwa komunitas sosial ini perlu membangun, perlu memiliki, wajib itu memiliki pemimpin misalnya. Ini kan harus, wajib hukumnya. Jangankan 300 orang, 3 orang kata Rasulullah kalau berada di falatin minal ardi, kalau berada di satu tempat, maka hendaklah 3 orang ini memilih satu di antara 3 orang ini untuk menjadi pemimpin. Nah, itu ukurannya adalah ketakwaan. Ukurannya adalah ketakwaan. Nah, ini dia, ini namanya wa'i. Wa'i yang benar. Itu dalam memiliki pemimpin, pemimpin masyarakat itu. Begitu pula secara umum interaksi apapun bentuknya, interaksi apapun itu gitu. Ukurannya adalah ini. Ayatnya mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Itu dia. Bukan wah ini lebih gagah, bukan ini lebih anu keturunannya, yang ini lebih, enggak. Akramakum indallahi atqakum itu. Terus kemudian yang berikutnya adalah mujtama' la yaktafi bil intima' bal yatlub sidqal iman. Dia adalah masyarakat yang tidak hanya cukup berafiliasi, cukup dengan afiliasi saja, akan tapi kejujuran dalam keimanan itu yang dituntut. Itu dia masyarakat muslim. Kalau cukup dengan intima atau apa namanya afiliasi saja, afiliasi bahwa saya adalah seorang haji misalnya, itu bentuk afiliasinya adalah berpeci haji seperti ini. Saya seorang bukti secara zahir intimanya atau afiliasinya bahwa kita orang Indonesia misalnya, ya apa namanya, bendera kita merah putih, kita hormat. Itu salah satu bentuk bahwa kita berafiliasi, bahwa kita afiliasi kita adalah warga negara Indonesia, itu namanya afiliasi. Tapi surat Al-Hujurat mengajarkan kepada kita, afiliasi tidak boleh sekedar afiliasi. Masyarakat muslim itu tidak masyarakat yang cukup dengan afiliasi saja, tapi yang dituntut adalah kejujuran keimanan, sidqal iman. Karenanya ayatnya mengatakan ini ayat yang kita kaji. Nah, baru kita masuk sekarang ini. Jadi dia adalah satu kesatuan, ayat ini tidak dipisahkan dengan ayat yang lain. Ini namanya habis waktu kita. Wahdatun maudhu'iyah. Ya, wahdatun maudhu'iyah. Jadi dia ini kalau dijadikan konsep sosial dalam Islam menurut surat Al-Hujurat, ini bisa berjilid-jilid jadinya. Bagaimana kayanya ayat-ayat yang kita kaji ini. Ini baru kita lihat dari satu sudut pandang. Bagaimana sudut pandang yang lain? Masya Allah, tabarakallah. Karenanya ayat pertamanya itu kita tekankan. Apa? Marja'iyah, wadihah. Jelas referensi kita dalam kehidupan ini. Kehidupan kita bersosial, kehidupan kita bermasyarakat. Warab marji'nya la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Jadi ayatnya karenanya mengatakan tentang keimanan. Subhanallah, di sini di ayat ini di surat, ayat di surat Al-Baqarah surat Al-Hujurat lah, Allah SWT mengatakan seperti ini, walam yartabu, terkait dengan keimanan orang muslim. Pertama ayat sebelumnya tadi apa? Ayat sebelumnya walatil a'rabu amana kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Mestinya kita baca tafsirnya. Tapi okelah, ini saya tempatkan ayat ini pada satu kesatuan tema menyeluruh surat Al-Hujurat. Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat itu ya, karena referensinya jelas dan kita punya iman, artinya sudah punya iman, punya Islam. Islam tidak saja cukup dengan Islam. Kalau Islam itu kan pengamalan, tampak dia kelihatan, terdengar, tampak itu keislaman. Sholat, ya, mungkin ada yang kemudian memasukkan berpakaian takwa. Nah, yang lebih penting itu adalah yang wajib-wajib, melaksanakan kewajiban seperti sholat, berpuasa, berzakat, berumrah, berhaji. Itu kan nampak dia perbuatan perilaku. Nah, Allah tegur sini orang, ada orang yang dia lamma yadkhul imanu fi qulubikum, belum masuk keimanan di hati kalian. Karenanya keimanan itu dituntut adalah yang jujur, ya, yang jujur. Karena kalau tampakan luar ini tidak kemudian 100% membuktikan bahwa benar ada iman pada diri kita, ya. Nah, karenanya di sini yang digugah dalam kehidupan sosial lebih khusus adalah kejujuran, bahwa sikap Anda, perilaku Anda, akhlak, adab sosial Anda itu betul-betul berangkat dari keimanan. Berangkat dari keimanan yang tidak ada keraguan-raguan padanya, ya. Tidak ada keraguan-raguan padanya, tapi dia jujur. Makanya ayatnya kemudian pada ayat yang kedua yang kita kaji, walam yartabu. Apa ayatnya sih? Walam yartabu. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Sungguhnya orang-orang yang beriman, coba lihat. Sidq, ini kejujuran, dan inilah yang paling dibutuhkan. Terus hanya-hanya orang beriman itu, hati-hati ini ayatnya mengatakan innamal mu'minun, hanya-hanya, berarti yang lain enggak. Enggak kuat imannya, enggak benar imannya, enggak sempurna imannya, itu artinya. Kecuali orang-orang ini. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak koma, tidak titik, tapi koma. Summa lam yartabu, kemudian mereka tidak ada keragu-raguan. Ah, itu dia. Karenanya kesimpulannya tadi itu, masyarakat muslim ya itu jelas berhubungan dengan keimanan dia membangun apa kehidupan sosialnya. Dan tidak cukup dengan berafiliasi saja, zahir maupun batin. Tapi yang dituntut adalah kejujuran keimanannya. Ini. Karenanya ketika kita berbicara keimanan, mohon maaf, kita bawa ke pembahasan A, B, C, D gitu. Tapi jangan lupa hubungkan kejujuran keimanan itu dengan interaksi sosial, dengan adab etika sosial. Itu dia. Karena ayat tentang jujur beriman itu Allah sebut di surat Al-Hujurat dalam siak apa pembahasan tentang adab-adab sosial, etika-etika sosial. Itu dia poin yang kita angkat, satu poin ini yang kita angkat dari dua ayat yang kita kaji, bahwa tidak cukup orang untuk masyarakat muslim itu harus memperhatikan bahwa dia tidak boleh cukup dengan berafiliasi saja, dengan afiliasi saja ya, akan tetapi dituntut darinya keimanan, dan keimanannya keimanan yang jujur, walam yartab. Nah ini kesimpulan kaidah yang ke-9 kan, yang ke-10 itu dia adalah mujtama' la yamunnu 'ala Allah. Ya. Ayatnya yang mengatakan innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih ya. Tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim sabilillah ulaika humus shadiqun. Dia tidak lupa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mengakui itu kehebatan dirinya. Ya. Sampai-sampai wah Tuhan sendiri ya, dia merasa dia yang lebih utama. Nauzubillah. Enggak. Ya, tetapi dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa ini semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hubungannya ayat ini dengan ayat yang pertama. Ya. Jadi dua ayat yang kita kaji ini masuk pada poin yang ke-9 tadi, bahwa dia adalah masyarakat muslim itu adalah masyarakat yang tidak cukup dengan berafiliasi saja, akan tetapi ya sidq, kejujuran dalam keimanan, jujur dalam keimanan, itulah yang mendorong dia berinteraksi sosial. Jadi ketika dia sayang, rahmah, ya perhatian terhadap istri dan anak-anaknya, itu berdasarkan keimanan yang jujur. Dia perhatian terhadap tetangga karena tuntutan keimanan, baru yang lain, bukan karena dia butuh sama tetangganya kemudian dia perhatian supaya nanti begitu begini itu, enggak. Tapi yang paling utama mendorong seorang muslim berinteraksi sosial dengan baik adalah kejujuran keimanannya. Dia berbuat baik lebih dari yang lainnya kalau berdasarkan keimanan kepada tetangganya, kepada masyarakatnya keseluruhan ya, bahkan dengan kepada negaranya, kepada bangsanya ya, secara umum dia berbuat baik, dia berpikir, dia bekerja, berbuat baik itu didorong oleh keimanan, dan tidak sembarangan keimanan, tapi keimanan yang jujur. Ini kesimpulan ini harus kita angkat dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara ya, dan itu namanya kehidupan kita, mengatur kehidupan sosial kita dengan marja'iyah yang jelas yang disebutkan pada ayat pertama dari surat Al-Hujurat ini, dan dipertegas, diperkuat pada ayat yang kita kaji ini, surat Al-Hujurat ayat 15. Ayat 15. Nah itu kajian kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya untuk menjadi bagian dari masyarakat yang produktif, yang positif ya, tidak destruktif, tidak negatif, tapi orang Islam itu betul-betul dia rahmatan lil alamin. Dia menyebarkan rahmat, dan disinilah aturan itu dibahas, dipaparkan oleh Allah SWT secara rinci. Mudah-mudahan kita punya kesempatan untuk mengkaji lebih dalam lagi aturan-aturan ya, etika, nilai-nilai sosial ya, dari surat Al-Hujurat ini. Kemudian kita berusaha untuk mempraktikkan, mengamalkannya, sehingga kita menjadi masyarakat yang ideal, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azhim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammadin sayyidil mursalin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-'ula an tarzuqna al-iman al-kamil wa an tarzuqna al-islam al-syamil. Allahumma 'allimna al-Qur'an, Allahumma anfa'na bil-Qur'an. اللهم انفعنا بالقرآن اللهم ارفعنا بالقرآن اللهم علمنا القرآن اللهم ادخلنا برحمتك بعبادك الصالحين اللهم ارزقنا العمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا العمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah jemaah rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan bersama-sama melafazkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pendengar saling aku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, demikian rangkaian ibadah salat subuh langsung dari Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center NTB. Oke, apa yang disampaikan Nike insyaallah akan bisa kita ambil ibroh atau pelajaran untuk kita jadikan panduan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Semoga kita termasuk orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih, amin ya rabbal alamin. Dan baiklah pendengar, bersama siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi, saatnya saya mengajak Anda untuk bersama dalam rangkaian acara selanjutnya.

Assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semua Anda dalam keadaan sehat walafiat dan Sido bisa ya beraktivitas seperti biasa. Iya, mendengar sesegar pagi ini, secerah pagi ini, tentu Anda sudah terbangun untuk bersiap-siap ya melaksanakan aktivitas Anda di hari ini. Tiang sapa julu Anda Sido, ina amat tiang sak berbahagia. Napi kabar? Masya Allah, barakallah. Sekelemak nih ke Sida sudah dengan kopi hangat nggih. Bersiap-siap ini untuk pergi beraktivitas. Entah mau ke mana nih, ke sawah. Terus ada yang sepagi ini juga sudah membuka bengkelnya. Jadi paling gampang ya, nih orang yang punya bengkel, ketika misalnya pagi-pagi juga orang yang sudah berangkat ke aktivitas Nike, jadi sangat membutuhkan. Tidak pernah tahu ya, tiba-tiba di perjalanan ada yang bannya tiba-tiba kempes, terus yang pecah, nah seperti itu ya. Jadi berbahagia ya bisa menemukan tempat tukang tambal ban ya, apalagi Anda dalam keadaan yang terburu-buru ya. Jadi selamat pagi untuk Anda ya yang saat ini sudah membuka bengkelnya, terus juga membuka dagangannya. Ini membuat atau memudahkan ya orang-orang yang memang yang mencari sesuatu yang secara instan seperti itu. Oke, semoga sudah semua dalam keadaan sehat walafiat nggih, sehingga bisa melaksanakan aktivitas dan tugas-tugas Nike dengan rapi dan tentunya seperti yang Sida inginkan dan seperti yang Anda sudah rencanakan. Baiklah pendengar, saya Dian Mustafa dan ada Aurina yang akan bersama Anda di NTB pagi ini. Katakan

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, dengar, kami hadirkan informasi cuaca untuk edisi hari ini di hari Kamis 27 Agustus 2026 di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat. Untuk hari ini pendengar, Lombok Barat cerah, Lombok Tengah juga cerah, Lombok Timur udara kabur, Sumbawa udara kabur, Dompu cerah, Bima cerah, Sumbawa Barat udara kabur, Lombok Utara udara kabur, Kota Mataram dan Kota Bima juga cerah. Dan suhunya hampir merata nih Kengge, dari 22 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembaban dari 38 sampai dengan 98%. Ya, itu dia informasi cuaca yang saya lansir dari websitenya BMKG untuk edisi hari ini.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Untuk kalian baru saja bergabung, masih dalam rangkaian NTB Pagi Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi yang bisa Anda dengarkan tentu di Kengge melalui frekuensi di 89,2 MHz, 92,7 MHz, dan di AM 855 kHz ya. Untuk Anda yang masih bertanya-tanya tentang data desil yang sempat tenggeh kemarin, memang ini menjadi polemik ya. Ada yang mengatakan dari desil 1 sampai desil berapakah nih yang mendapatkan bantuan dan lain sebagainya. Terus ada juga yang khawatir ketika misalnya desilnya tiba-tiba

melonjak seperti itu ya, ada kekhawatiran tidak akan mendapat subsidi dan lain sebagainya. Iya, jadi nanti informasi terkait dengan bagaimana anomali data desil terutama untuk penerima bantuan Nike bisa Anda simak nanti selengkapnya nggih di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat sesaat lagi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Lagu 83 Ampenan Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Harus terdata by name by address dia. Karena sifatnya bantuan dari pemerintah daerah, maka dia pendataan itu harus masuk berdasarkan data SEN itu.
2: Kunjungan Putri Mahkota Swedia dalam kapasitas beliau sebagai Goodwill Ambassador, sebagai dutanya UNDP.
0: Perubahan atau anomali data desil penerima bantuan menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Putri Mahkota Swedia Victoria dijadwalkan mengunjungi Nusa Tenggara Barat pada 5 hingga 7 September 2026. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Perubahan atau anomali data desil penerima bantuan menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam penyaluran bantuan siswa kurang mampu BSKM bagi peserta didik jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Reporter Ian Muhdar melaporkan.
1: Teman-teman sekolah ini kan verbal ya, nanti siswa-siswanya yang ada nanti mana yang kurang mampu dicek oleh kepala sekolah sama gurunya masing-masing. Itu data itu diserahkan ke dinas.
3: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menyiapkan anggaran sekitar 1,2 miliar rupiah untuk program bantuan siswa miskin bagi peserta didik jenjang SD dan SMP. Namun, perubahan atau anomali data desil penerima menjadi perhatian serius agar bantuan pendidikan tersebut benar-benar diterima siswa yang memenuhi kriteria. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat, Lalu Najamuddin mengatakan, penerimaan BSM harus tercatat secara jelas berdasarkan nama dan alamat serta mengacu pada data sosial ekonomi yang menjadi dasar penentu tingkat kesejahteraan. Menurut Najamuddin, pemerintah daerah memprioritaskan siswa yang berada pada desil 1 dan desil 2, terutama kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rentan.
1: Di kita di pendidikan ini kan ada bantuan siswa kurang mampu namanya. Nah, itu kita anggarkan untuk siswa-siswa kita yang SD dan SMP. Ada kurang lebih kita 1,2 miliar kita anggarkan di APBD perubahan di Dinas Pendidikan. Dan itu harus terdata by name by address dia. Karena sifatnya bantuan dari pemerintah daerah, maka dia pendataan itu harus masuk berdasarkan data SEN itu. Nah, jelas di sana di data SEN itu yang diberikan bantuan untuk bantuan siswa kurang mampu ini adalah yang masuk desil 1 sampai di desil 2. Itu yang kita utamakan dulu. Jadi yang ekstrim, miskin ekstrim.
3: Najamuddin berharap proses verifikasi dan sinkronisasi data dapat meminimalkan kesalahan dalam penyaluran BSM. Pemerintah daerah tidak ingin anggaran bantuan justru diterima siswa yang secara data maupun kondisi lapangan sudah tidak memenuhi kriteria.
0: Pendataan desil di masyarakat dinilai berbagai pihak belum akurat karena banyak data yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dibutuhkan verifikasi lebih akurat agar penerima bantuan tepat sasaran. Yunia Herawati melaporkan.
4: Ideal tersendiri kan menemukan tukang tambal ban, nggak punya rumah, tiba-tiba mempunyai desil tinggi. Orang yang punya penghasilan tetap, punya rumah, kendaraan, itu bahkan desil 1.
5: Masih terdapat anomali dalam pendataan desil berpotensi mengancam hak masyarakat yang seharusnya menerima bantuan sosial termasuk program Indonesia Pintar atau KIP di Nusa Tenggara Barat. Direktur Lembaga Insight dan Sustainable atau IDEAL, Roman Rifki, menyoroti masih terdapat ketidaksesuaian antara kondisi real masyarakat dengan data desil yang tercatat dalam sistem. Hal tersebut ditemukan di sejumlah titik di Kabupaten Lombok Timur. Dikatakan Roman Rifki, IDEAL menemukan rumah tangga yang memiliki penghasilan tetap, rumah dan kendaraan, namun tercatat dalam kelompok desil kategori miskin. Di sisi lain, masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas yang justru belum masuk pada kategori yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Ketidaksesuaian tersebut berpotensi menimbulkan persoalan. Masyarakat yang tidak semestinya menerima bantuan justru masuk sebagai penerima.
4: jika kondisi realnya tidak sesuai dengan desil, itu akan menyebabkan dua kemungkinan yang akan terjadi, yaitu inclusion error dengan exclusion error. Inclusion error ini adalah orang yang tidak seharusnya mendapat bantuan. Sedangkan exclusion error ini orang yang seharusnya mendapatkan bantuan tidak mendapat bantuan. Nah, yang paling parah ini, ya ini di exclusion error ini akan berdampak nantinya terhadap kehidupan berumah tangga, BBM naik, semuanya naik dan sebagainya. Itu yang kami sorot, desil yang tidak tepat ini.
5: Roman Rifki juga menilai pemerintah pusat hingga daerah masih cenderung mengejar jumlah data yang berhasil dihimpun. Untuk itu pihaknya mendorong agar proses pendataan tidak hanya dilakukan secara administratif di kantor desa, namun verifikasi faktual perlu dilakukan dengan melihat secara langsung kondisi masyarakat di lapangan, termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi desil yang diterima masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Daerah Lombok Timur Haji Muhammad Juwaini Taufik menegaskan, saat ini pendataan melalui aplikasi perlindungan sosial atau Perlinsos merupakan upaya pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan kemiskinan dan memastikan bantuan sosial tersalurkan secara tepat sasaran. Pemanfaatan aplikasi Perlinsos diharapkan dapat menekan berbagai persoalan pendataan. Dengan data yang lebih akurat, diharapkan masyarakat miskin tidak terlewat dari program-program perlindungan sosial.
6: Ini dalam rangka menindaklanjuti sebenarnya program baru dari Bapak Presiden yang namanya Perlinsos. Aplikasi Perlinsos ini mestinya diisi oleh semua kepala keluarga yang ya. Nah, apa tujuannya? Untuk mengetahui apakah bantuan selama ini sudah tepat sasaran atau tidak.
5: Saat ini Lombok Timur memiliki 501.410 kepala keluarga dan data Perlinsos yang telah masuk mencapai 101.000 kakak.
0: Isu anomali perubahan desil yang belakangan menjadi perhatian sejumlah keluarga penerima manfaat KPM Program Keluarga Harapan PKH dipastikan tidak terjadi di Kabupaten Dompu. Graduasi mandiri meningkat sementara 3 orang mengalami graduasi sista akibat penyalahgunaan pemanfaatan PKH. Musahidin melaporkan.
7: Ada di dalam sistem.
8: Koordinator PKH Kabupaten Dompu Irmansyah menegaskan hingga kini pihaknya belum menerima keluhan dari masyarakat penerima manfaat terkait adanya perubahan data desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Bahkan penelusuran langsung yang dilakukan oleh para koordinator kecamatan bersama pendamping desa pasca isu itu menguat juga menunjukkan tidak adanya perubahan desil terhadap data KPM PKH di Kabupaten Dompu. Menurutnya, kondisi yang terjadi di Kabupaten Dompu justru berbeda, bukan perubahan desil secara anomali, melainkan ada proses graduasi KPM dari kepesertaan PKH baik secara mandiri maupun melalui sistem. Selain graduasi mandiri, terdapat pula KPM yang mengalami graduasi melalui sistem. Sebanyak 7 orang dinyatakan keluar dari kepesertaan karena berdasarkan pemutakhiran dan penilaian sistem telah dianggap sejahtera. Tidak hanya itu, terdapat pula 1 orang penerima manfaat yang terkena graduasi akibat terlihat judi online. Antara 2 orang lainnya harus kehilangan kepesertaan PKH karena menyalahgunakan kartu bantuan dengan menggadaikan kepada orang di luar penerima manfaat sebagai jaminan utang.
7: Ada di dalam sistem yang mengatakan bahwa bansos tidak digunakan sesuai peruntukannya. Sebenarnya itu bahasa yang dihaluskan. Awalnya dulu itu di sistem itu dikatakan bahwa terindikasi judol.
8: Data dari PKH Kabupaten Dompu mencatat sebanyak 50 KPM menilai melakukan graduasi mandiri sepanjang tahun 2025. Jumlah tersebut mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2026. Hingga Juli 2026 tercatat sudah 97 KPM di Kabupaten Dompu secara mandiri menyatakan diri siap keluar dari kepesertaan PKH karena kondisi ekonomi mereka dinilai telah semakin baik dan mampu memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri. Irmansyah menegaskan PKH merupakan program bantuan sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Karena itu, setiap penerima manfaat memiliki kewajiban menggunakan bantuan sesuai peruntukan dan menjaga kepesertaan dengan baik, tidak melakukan tindakan yang melanggar ketentuan. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin,
7: kasih judul.
0: Kesalahan penentuan desil ekonomi masyarakat dinilai dapat berdampak pada akses warga terhadap berbagai bantuan pemerintah. Masyarakat yang seharusnya masuk kategori penerima bantuan justru berpotensi kehilangan haknya karena data ekonomi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Khalil Bisri melaporkan.
3: Penentuan desil ekonomi masyarakat dilakukan pemerintah sebagai salah satu dasar untuk mengklasifikasikan warga yang berhak menerima bantuan. Namun, ketidaksesuaian data dengan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan dapat menimbulkan persoalan, terutama bagi warga berpenghasilan rendah yang akhirnya tidak lagi menerima bantuan. Koordinator Program Studi Sosiologi Universitas Mataram Arif Nasrullah mengatakan, tujuan pemerintah membuat klasifikasi desil sebenarnya baik untuk membedakan masyarakat yang berhak dan tidak berhak menerima bantuan. Namun di lapangan masih ditemukan masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah justru masuk dalam desil tinggi, sehingga kehilangan akses terhadap bantuan pendidikan maupun bantuan tunai.
9: Niatan pemerintah untuk membuat klasifikasi pada masyarakat, niatnya bagus untuk bisa membedakan mana yang berhak mendapatkan bantuan, mana yang tidak. Tetapi faktanya di lapangan banyak masyarakat yang tingkat ekonominya tidak sesuai dengan desil yang ditetapkan pemerintah, yang akhirnya memang ini menyebabkan terjadi kegaduhan di masyarakat, terutama kalangan bawah yang akhirnya tidak bisa lagi mendapatkan bantuan, bantuan pendidikan, baik bantuan tunai atau bantuan-bantuan sebagainya, karena ketidaksesuaian desil yang dia miliki gitu. Yang seharusnya desil rendah, dia jadi desil 9, desil 10.
3: Menurut Arif, kesalahan penentuan desil dapat terjadi karena proses pendataan yang tidak menggali kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pendapatan seseorang tidak bisa menjadi satu-satunya ukuran, karena masih terdapat faktor lain seperti jumlah anggota keluarga dan beban utang yang ikut mempengaruhi kemampuan ekonomi. Arif menilai kesalahan data desil dapat menimbulkan dampak sosial karena masyarakat tidak diperlakukan sebagaimana mestinya oleh pemerintah. Dampak paling besar berada pada sektor ekonomi, namun persoalan tersebut juga dapat merembet ke sektor pendidikan ketika masyarakat kehilangan akses terhadap beasiswa maupun bantuan pendidikan. Pemerintah juga dinilai perlu melakukan evaluasi terhadap sistem pendataan dengan memanfaatkan basis data penerima bantuan yang sudah tersedia.
0: Pembaruan data yang dilakukan pemerintah melalui sensus ekonomi menjadi jalan menuju bantuan yang lebih tepat sasaran, namun menjadi sumber ketakutan bagi masyarakat. Beberapa warga beranggapan desilnya berubah, tetapi merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data tersebut. Mereka menginginkan pemerintah perlu membuka ruang koreksi yang mudah, cepat, transparan, dan mudah dipahami. Dengan demikian, kenaikan desil seharusnya tidak langsung menjadi alasan masyarakat panik. Berikut komentar mereka.
10: Nama saya Esti. Karena kan kita tahu desil ini katanya itu mempengaruhi kalau kita mau belanja, ada pajaknya, terus juga penerimaan bansos, kita juga enggak jadi enggak bisa dapat gitu. Jadi ini sangat mengkhawatirkan dan sangat-sangat disayangkan begitu kami sebagai masyarakat.
11: Saya Bakri, kondisi sosial ekonomi masyarakat tidak selalu dapat digambarkan hanya dari kepemilikan aset atau kondisi tempat tinggal. Pemerintah memang membutuhkan data yang akurat agar bantuan sosial tepat sasaran. Pemerintah menyediakan mekanisme pemutakhiran melalui desa atau kelurahan, dinas sosial maupun aplikasi cek bansos. Namun, bagi masyarakat, persoalannya bukan hanya soal bagaimana data diperbarui. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat mendapatkan informasi dan pendampingan ketika status mereka berubah.
12: Saya Putra. Bagi saya yang kondisi ekonominya masih pas-pasan, bantuan pemerintah bukan hanya sekedar tambahan penghasilan. Bantuan tersebut seringkali menjadi penopang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya. Membeli kebutuhan pangan, membiayai pendidikan anak, hingga memenuhi kebutuhan kesehatan. Ketika mengetahui status desil saya naik, saya langsung merasa cemas. Saya khawatir kenaikan desil dianggap sebagai tanda bahwa kondisi ekonomi sudah membaik, padahal kenyataan di lapangan belum tentu demikian.
0: Badan Pusat Statistik BPS Nusa Tenggara Barat menegaskan akurasi data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN terus disempurnakan melalui verifikasi dan pemutakhiran data. Penentuan desil kesejahteraan DTS tidak hanya berdasarkan pendapatan atau pengeluaran, tetapi menggunakan sedikitnya 21 indikator, termasuk kondisi tempat tinggal untuk memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran. Berikut penjelasan Kepala BPS NTB, Dr. Randus Wahyudin, terkait penentuan desil kesejahteraan dalam wawancara bersama Hayatun Sofyan.
13: Ya, Pak Wahyudin, Kepala BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini kan untuk akurasi data nih, untuk penentuan penyelarasan untuk penerima bantuan sosial maupun yang lainnya dari pemerintah. Nah, mungkin bagaimana BPS bisa menerapkan untuk akurasi datanya, Pak Bal?
14: Ya, jadi gini, terkait dengan penentuan desil itu memang kita harus ada semacam verifal data yang ada. Data DTSN atau DTSN yang sekarang kita kenal sebagai salah satu sumber data untuk bantuan sosial, perlindungan sosial itu adalah bersumber dari tiga data pokok ya. Yang pertama dari Reksosek, yang kedua dari PTKS, dan yang ketiga dari P3KE. Nah, data-data itu digabung jadi satu, sehingga itu kita bisa menghitung yang namanya desil itu. Penentuan desil itu ada lebih kurang 21 indikator kita pakai dalam penentuan desil itu. Ya, jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan desil itu berdasarkan satu indikator pengeluaran ataupun pendapatan dari masyarakat. Itu ada 21 minimal indikator yang kita pakai. Dalam menentukan desil itu harus banyak yang bisa kita harus variable-variable atau indikator-indikator yang harus kita kumpulkan gitu. Tapi dengan tahap ini, kita baru membagi desil itu berdasarkan informasi-informasi yang didapatkan dari hasil pengumpulan data verifal yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pusat, ataupun juga dari hasil survei-survei kita, sampel-sampel kita yang ada hubungannya sama itu. Ini susenas misalnya. Ya. Tapi susenas itu tidak menyangkut keseluruhan. Hanya sampel kita aja. Ya. Sampel kita itu di daerah kita itu ada 100 misalnya. Hanya 100 itu dah yang kena. Yang disempurnakan datanya, diambil datanya. Sisanya tidak ada ini. Kita sudah ada desil ini, desil tahap ketiga, yaitu bulan Juli yang lalu kita sudah terima desil itu dari DTSN itu untuk tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga itu data yang sudah di-update atau yang sudah di-verifal baru 33,13%. Masih ada yang sekitar 67% itu yang belum di-update datanya gitu. Kalaupun ada perselisihan masalah desil itu masih memungkinkan. Tidak ada masalah gitu, karena nanti terus akan disempurnakan itu.
13: Berarti masyarakat tidak perlu khawatir, Pak Pala ya?
14: Khawatir gitu loh.
13: Nah, jika nantinya masyarakat ingin menyampaikan jika dirinya misalnya nih masuk desil 1, apa bisa menyampaikan ke pihak BPS atau kepada siapa kira-kira akan menyampaikan itu, Pak Pala?
14: Ada, kita kan cek DTSN namanya kan itu. Bisa datang, bisa juga melalui aplikasi yang kita sudah punya, yang kita bisa dipakai. Disempurnakan aja di situ. Ada isi data-data yang ada di situ, ada variable-variable yang ada di situ ya. Setelah itu baru kita verifal. Tidak hanya begitu misalnya ya, datang itu menyempurnakan data verifal di lokasi itu. Kemudian begitu itu langsung dia muncul, enggak langsung muncul desinnya berubah, enggak. Yeah. Karena dia harus diverifal dulu, keluarnya desinnya itu setiap 3 bulan sekali. Enggak bisa dia setiap saat. Yang terakhir tahun 2026 ini nanti di bulan Oktober.
13: Kalau kriteria orang-orang yang bisa masuk desinya, seperti apa kira-kira Pak Kepala kriterianya?
14: Semua kita ya, kita ini semua akan bisa dibikin desil. Si A, si B, si C, semua kita, masyarakat kita itu dibikinkan dari desil 1 sampai desil 10. Kriterianya 21 indikator tadi. Ya misalnya nih, terkait dengan tempat tinggal. Nah di situ ada jenis dindingnya, jenis atapnya, lantainya seperti apa. Itu salah satu kriterianya masuk di situ. Misalnya kalau dia, atapnya dia pakai atap yang dari alang-alang misalnya. Nah, itu pasti dia berpengaruh terhadap desilnya misalnya. Tapi tidak hanya itu, ada 21 indikator itu.
13: Yang terakhir mungkin Kepala dihimbau kepada masyarakat kita agar akurasi ini benar-benar sesuai yang diharapkan Pak Kepala.
14: Ketika ada pendataan-pendataan yang dilakukan oleh baik oleh pemerintah daerah, termasuk oleh BPS ya, misalnya ya berikanlah data apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada.
13: Iya Pak Kepala, terima kasih waktunya Pak Kepala. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Kita beralih ke berita lain. Putri Mahkota Swedia Victoria dijadwalkan mengunjungi Nusa Tenggara Barat pada 5 hingga 7 September 2026. Kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi NTB untuk memperkenalkan program pemberdayaan masyarakat, kesehatan berbasis komunitas, hingga potensi UMKM daerah. Muhammad Halwi melaporkan.
2: kunjungan Putri Mahkota Swedia dalam kapasitas beliau sebagai Goodwill Ambassador, sebagai dutanya UNDP.
15: Putri Mahkota Swedia, Victoria, dijadwalkan mengunjungi Lombok, Nusa Tenggara Barat selama 3 hari, mulai 5 hingga 7 September 2026. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, Victoria datang dalam kapasitasnya sebagai Goodwill Ambassador United Nations Development Program atau UNDP. Selama berada di Lombok, Victoria akan melihat sejumlah proyek UNDP yang telah berjalan di NTB, terutama di Kabupaten Lombok Utara. Program yang akan dikunjungi antara lain hutan adat, pemberdayaan perempuan, dan pengembangan UMKM.
2: Nanti akan lebih banyak kegiatannya di KLU nanti. Ya, melihat hutan adat yang memang itu di salah satu yang disupport oleh UNDP, hutan adat itu, kemudian mengenai UMKM, terus pemberdayaan perempuan gitu. Jadi saya tadi minta supaya kegiatannya jangan terlalu padat, supaya beliau bisa menikmati Lombok juga dan bisa cerita, membawa cerita itu untuk ke Swedia. Ini penting sekali karena beliau ini adalah Putri Mahkota.
15: Iqbal juga mengusulkan agar Victoria melihat posyandu sebagai salah satu bentuk pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di NTB. Menurutnya, sekitar 40 ribu kader posyandu bekerja secara sukarela dan memiliki peran penting dalam pelayanan kesehatan, terutama bagi ibu dan anak.
2: Saya mengusulkan beberapa kunjungan lain untuk melihat infrastruktur kesehatan yang berbasis komunitas, seperti khususnya posyandu, karena kita betul-betul memberikan perhatian pada posyandu, karena bisa impact-nya terhadap upaya peningkatan kesehatan itu cukup tinggi di sini. Jadi nanti beliau juga akan kemungkinan akan melihat posyandu dan sebagainya. Karena saya tahu bagaimana peran pentingnya posyandu di dalam kesehatan untuk ibu dan anak terutama gitu. Jadi kita ingin meng-highlight bagaimana 40 ribu orang kader gitu di posyandu bekerja secara sukarela gitu.
15: Selain itu, Victoria dijadwalkan melihat berbagai produk UMKM seperti kerajinan, coklat, kopi dan olahan kelapa, serta mengunjungi Gili Meno. Iqbal berharap kunjungan Putri Mahkota Swedia tidak hanya memperkuat kerjasama dengan UNDP, tetapi juga menjadi momentum mempromosikan Lombok dan potensi NTB ke masyarakat Swedia.
0: Pemkab Lombok Tengah mulai menyiapkan desain dan detail engineering design atau DED sebelum menentukan kebutuhan anggaran pembangunan kembali rumah adat Sade. Adapun pembangunan dipastikan akan melibatkan masyarakat dan mempertahankan bentuk aslinya, namun dengan sistem keselamatan yang lebih baik. Maya Oktarifa melaporkan.
16: Jadi arahnya kita putuskan bersama bahwa ya oke, akan kita rekonstruksi, dikembalikan sedekat mungkin dengan aslinya, tapi dalam versi yang lebih baik.
17: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal memastikan penanganan pasca kebakaran desa adat Sade di Kabupaten Lombok Tengah diarahkan pada dua hal utama, yakni pemulihan kehidupan masyarakat dan rekonstruksi kawasan adat. Iqbal mengatakan pemulihan masyarakat menjadi prioritas agar warga terdampak dapat kembali menjalani kehidupan secara normal setelah bencana. Selanjutnya pemerintah akan menyiapkan rekonstruksi desa adat Sade, namun proses tersebut tidak akan dilakukan sepihak karena masyarakat harus terlibat dalam menentukan bentuk dan arah pembangunan kembali, namun harus mempertimbangkan nilai sejarah dan budaya yang melekat pada kawasan tersebut.
16: Jadi harus berbasis masyarakat. Jadi masyarakat itu ikut menentukan arah rekonstruksi ini dan masyarakat terlibat langsung di dalam proses rekonstruksi. Yang sekarang itu arahnya aja baru kita mau putuskan bersama. Jadi arahnya kita putuskan bersama bahwa ya oke, akan kita rekonstruksi, dikembalikan sedekat mungkin dengan aslinya, tapi dalam versi yang lebih baik. Dalam versi yang sudah ada hidrannya, sudah ada memikirkan apa sirkulasi udaranya, memikirkan bagaimana kalau terjadi kebakaran bisa pemadaman bisa lebih efektif dan sebagainya.
17: Sementara itu Bupati Lombok Tengah Lalu Patul Bahri mengatakan pemerintah daerah telah mulai membahas desain rumah adat yang akan dibangun kembali. Data rumah terdampak juga disebut sudah tersedia. Sebelum menentukan kebutuhan anggaran, pemerintah terlebih dahulu akan menyusun detail engineering design atau DED. Setelah desain disepakati, kebutuhan biaya pembangunan baru dapat dihitung secara pasti.
18: Seperti apa dan disepakati desain engineering detailnya, baru nanti dihitung berapa anggaran dibutuhkan masing-masing. Kalau yang seperti kemarin ya 30 juta juga selesai. Ya tentu itu disesuaikan nanti, makanya dilihat di dekat seperti apa. Ya, kita juga kan tidak bisa semau mereka. Harus kita diskusikan, karena ini adalah tempat bersejarah bagi mereka. Kita juga tidak punya tujuan-tujuan yang tidak baik.
19: Madhul menyebut pemerintah telah menerima sejumlah bantuan dari berbagai pihak untuk kebutuhan masyarakat terdampak. Bantuan tersebut antara lain berasal dari SAPU, artis nasional, serta sejumlah pihak lainnya. Yang memastikan pengelolaan bantuan dilakukan secara transparan dan hati-hati agar seluruh bantuan benar-benar digunakan untuk kepentingan warga terdampak dan juga proses pemulihan desa adat Sadi.
0: Saudara, dari informasi terkait dengan DED atau Detail Engineering Design Pemkab Lombok Tengah untuk SADE, kita ke informasi lain terkait dengan MGPA yang menggandeng Gecrafts NTB untuk menghadirkan produk kreatif lokal seperti merchandise resmi MotoGP Mandalika 2026. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan MOU antara kedua pihak sekaligus menjadi upaya mendorong dampak ekonomi MotoGP bagi UMKM dan pelaku ekonomi kreatif di Nusa Tenggara Barat. Direktur Utama MGPA Ananda Mikola mengatakan, pihaknya ingin MotoGP Mandalika tidak hanya menjadi ajang olahraga internasional, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Sekitar 7 produk kreatif lokal telah mendapat persetujuan MGPA dan Dorna untuk menjadi merchandise resmi. Produk tersebut antara lain kaos, polo suit, sapu khas Sasak, kerajinan rotan, dan gantungan kunci.
20: Memang itu bagian daripada strategi kami, nanti pada saat mungkin ada Rolling Thunder atau apa, kita akan menghimbau pembalap MotoGP dan Moto2 motor untuk memakai merchandise lokal dari kami. Karena memang kan harus dikurasi oleh MotoGP juga, oleh Dorna. Kerjasamanya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Kalau saya sih gini Pak, ya kan intinya bahwa gimana dengan event MotoGP ini kita bisa berbuat banyak untuk para pelaku ekonomi kreatif, ya kan.
0: Kehadiran produk lokal ini dinilai menjadi peluang untuk memperkenalkan kreativitas dan identitas NTB ke pasar internasional, sehingga ke depan pihaknya juga membuka peluang mempromosikan merchandise lokal melalui berbagai agenda yang melibatkan pembalap MotoGP dan Moto2, termasuk mendorong pembalap menggunakan produk lokal dalam kegiatan tertentu dengan tetap melalui persetujuan Dorna. Hingga saat ini penetapan lokasi cetak sawah baru di Kabupaten Sumbawa belum dilakukan sebab masih menunggu hasil survei dan peninjauan lapangan. Randy Pratama melaporkan.
21: Karena belum ada bantuan, ini kan baru cetak sawahnya.
22: Pemerintah Kabupaten Sumbawa masih menunggu hasil survei untuk menetapkan lokasi program pencetakan sawah baru. Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa telah mengusulkan lahan sekitar 3.200 hektar. Namun hingga kini pemerintah daerah belum menerima hasil final peninjauan lapangan. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, Niwayan Kusmawati mengatakan, tim survei Universitas Pajajaran masih meninjau lokasi yang diusulkan. Tim juga akan kembali turun ke lapangan untuk memastikan kondisi lahan. Wayan mengatakan, pemerintah daerah memprioritaskan lahan yang memiliki sumber air permukaan. Ketersediaan air menjadi pertimbangan utama agar petani dapat langsung mengelola sawah setelah pencetakan. Dinas Pertanian juga mendorong petani memanfaatkan sumber air secara swadaya. Petani dapat menggunakan pompa untuk mengalirkan air sungai ke lahan, terutama di lokasi dengan curah hujan terbatas.
21: Makanya kita arahkan, memang kita utamakan adalah lokasi-lokasi yang memang tersedia air permukaan. Harapan kami, para petani yang dicetak sawahnya bisa melakukan secara swadaya, terutama di dalam menaikkan air dari sumber air permukaan, karena belum ada bantuan, ini kan baru cetak sawahnya.
22: Wayan menjelaskan, pencetakan sawah pada tahap awal belum selalu disertai fasilitas pengairan lengkap. Karena itu petani perlu memanfaatkan air hujan agar lahan yang sudah dicetak dapat segera ditanami. Pemerintah daerah juga dapat mengusulkan lahan yang berproduksi baik ke program irigasi perpompaan. Program itu menyediakan pompa berkapasitas lebih besar, pipa dan sarana pendukung pengairan. Wayan menegaskan, pihaknya belum mengetahui kapan survei selesai karena tim UNPAD bekerja berdasarkan kontrak dengan pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Sumbawa kini menunggu hasil survei untuk memastikan lokasi yang memenuhi syarat sehingga program pencetakan sawah baru dapat berjalan tahun ini.
0: BPKH wilayah 8 melakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Antoke, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima terkait batas-batas kawasan hutan serta pengelolaan kawasan hutan sosial. Berikut laporan M. Srahlin Rifait.
1: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diwakili oleh Didik Fardiansyah S.Hud menegaskan sosialisasi batas kawasan hutan sangat penting agar masyarakat memahami wilayah yang masuk dalam kawasan hutan. Ia menjelaskan pengelolaan kawasan hutan tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek ekologis dan kelestarian lingkungan.
4: Yang pertama, penegasan saya, dan ini tolong dicatat oleh teman masyarakat Desa Antoke, kemudian oleh Pak Kades, yang pertama bahwa dilarang memperluas area keluar di luar izin. Tolong ketua KTH yang sudah mendapatkan izin, dilarang siapapun dengan alasan apapun menambah area kelola. Kemudian yang kedua, tegakan timbang yang ada di dalam area kelola tidak boleh hilang. Aspek keterlanjuran yang sudah ditebang, wajib hukumnya polanya agroforestry. Agroforestry itu ada tanaman jagung atau di dikelola jagung, tapi ada juga tanaman kehutanannya, dan dicari tanaman-tanaman yang punya nilai ekonomi bagus. Contoh, misalnya jagung mete atau kemiri. Atau mungkin kalau kita punya uang lebih, mungkin buah-buah produktif. Kemudian saya harus memastikan bahwa seluruh area kelola itu sudah dilakukan penataan batas.
1: Sekadar diketahui melalui sosialisasi tersebut, BPKH wilayah 8 berharap masyarakat Desa Antoke dapat mengetahui secara jelas batas-batas kawasan hutan, memahami ketentuan pengelolaan hutan sosial, serta bersama-sama menjaga dan melestarikan kawasan hutan.
0: Berita olahraga, Ketua Umum KONI NTB 2026-2030 dituntut memiliki kemampuan yang lebih dari sekedar mengelola organisasi. Hal itu dinilai penting karena NTB akan menjadi salah satu tuan rumah PON 2028. Praktisi olahraga NTB Dr. Prayogi Duwina Angga menilai Ketua KONI NTB ke depan harus memiliki kemampuan lengkap mulai dari pembinaan prestasi, tata kelola organisasi, penganggaran hingga penyelenggaraan event olahraga berskala besar. Menurut Prayogi, pemahaman terhadap pembinaan prestasi menjadi salah satu kemampuan utama. Ketua KONI harus memahami kebutuhan cabang olahraga, atlet, pelatih, serta proses pembinaan yang membutuhkan waktu dan sistem berkelanjutan.
6: Paket lengkap ini bisa jadi sebuah paket yang nantinya bisa mensukseskan NTB, baik prestasi maupun sukses penyelenggaraan, sekaligus sukses ekonomi di PON 2028. Kriteria-kriteria yang ada itu mesti melekat, termasuk bagaimana pemahaman terhadap pembinaan prestasi, kemudian pemahaman terhadap penganggaran, bagaimana penyelenggaraan sebuah event besar itu harus menjadi sebuah paket lengkap yang dimiliki oleh calon ketua KONI mendatang.
0: Prayogi juga melihat PON 2028 bukan hanya sebagai ajang olahraga, tetapi sebagai momentum untuk memperkenalkan Nusa Tenggara Barat, menggerakkan ekonomi daerah, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Karena itu Ketua KONI NTB dinilai perlu memiliki visi yang mampu membawa NTB meraih prestasi sekaligus menyukseskan penyelenggaraan dan memberikan manfaat ekonomi dari PON 2028. Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Perubahan atau anomali data rasio penerima bantuan menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Putri Mahkota Swedia Victoria dijadwalkan mengunjungi Nusa Tenggara Barat pada 5 hingga 7 September 2026. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun, membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang pendengar dan selamat pagi. Senang bertemu kembali dalam Dialog Opini Publik dan Klarifikasi Pendengar edisi 28 Agustus 2026. Semoga hari ini hari yang penuh semangat meskipun di beberapa lokasi khususnya di Pulau Lombok cukup dingin. Dan ini mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat Anda untuk bekerja dan menunjukkan kinerja yang jauh lebih baik tentunya. Pendengar, saat ini persoalan anomali desil perlu dilihat sebagai persoalan yang sangat nyata dalam pelaksanaan perlindungan sosial khususnya di Nusa Tenggara Barat. Saat ini pemerintah menggunakan data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN sebagai basis data terpadu. Sementara desil digunakan untuk menggambarkan posisi relatif tingkat kesejahteraan keluarga. Namun di lapangan dan beberapa warga sudah mengeluhkan karena perbedaan data yang diperoleh, terutama data DTSN yang diperoleh masyarakat dengan data di kenyataan atau di lapangan. Dan ini menjadi salah satu alasan kami mengangkat topik dampak anomali desil terhadap hak penerima perlindungan sosial. Bersama saya Yunia Herawati tentunya akan menemani Anda hingga pukul 9 nanti. Pendengar yang ingin bergabung bersama kami dapat menghubungi 0370-646-521 atau di 0818-0205-6000. Pendengar dapat berbagi informasi seperti apa kondisi di lingkungan Anda. Apakah Anda sudah termasuk desil yang sesuai ataupun ada di lingkungan Anda yang belum mendapatkan bantuan sosial karena posisi desil tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Dan pendengar, kami tetap mengundang Anda di 0370-646-521 atau di 0818-0205-6000. Iya, langsung kita sapa pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bapak siapa dan di mana?
1: Dengan Adi di Bima.
0: Halo.
1: Iya, dengan Adi di Bima.
0: Iya, silakan Bapak.
1: Masalah desil, masalah apa ya, bantuan kesejahteraan, saya belum pernah ikut daftar dan belum merasakan sama sekali. Saya tidak mengharapkan itu, bukan berarti sombong, tapi cuman saya masih bisa kerja segala macam. Jadi itu enggak terlalu apa ya. Jadi kadang saya lihat ocehan-ocehan orang itu, ada yang mengeluhkan begini dan begitu gitu, itu tidak tepat sasaran dan sebagainya. Tapi kalau saya sih enggak ada perdana, dapat bantuan apapun segala macam apa, enggak juga mengharapkan, enggak ingin mengajukan begini-begini. Udah hidup aja selama masih ada tangan, masih ada kaki untuk bekerja, ya itu aja.
0: Pak Adi, ya, apa pernah itu mencoba untuk mengecek posisi desilnya 1-10?
1: Enggak ngecek apa-apa, udah selesai, masih ada bisa kerja, masih bisa, enggak bisa juga enggak menyalahkan pemerintah dan gini-gini, tidak. Jadi saya itu ya biasa aja gitu, Mbak. Walaupun ada yang mengatakan ini kurang apa namanya tepat sasaran, ada yang begini, ada yang begitu, ada yang masih kekurangan kesana kesini, ya saya juga nggak pernah daftar begini begitu, udah selalu aja kalau saya, Mbak. Ya, yang mudah-mudahan walaupun ini ya mudah tepat sasarannya, tidak ini gitu lah, Mbak. Ya mungkin itu aja di pagi hari ini, cuaca untuk Kota Bima dan sekitarnya, walaupun semalam sangat dingin dan dingin sekali, apalagi Lombok lebih dingin lagi.
0: Iya, hampir sama berarti dengan Pulau Lombok dan di Pulau Sumbawa
1: hampir
0: berarti ini.
1: Sama, dan lebih dingin lagi, mungkin kita di pinggir laut, jadi lebih angin malam itu lebih ini lagi. Tapi

0: Di Sandi.
1: Silakan, Pak Amil.
0: Ya, berkaitan dengan data ini memang hampir setiap waktu gitu ya kita dengar celotehan masyarakat kita yang memang seharusnya dapat gitu ya. Nah, tetapi ini mungkin saran saja mungkin didengar oleh para pemangku kepentingan di desa terutama betul-betul mendata mana masyarakat yang memang layak untuk mendapatkan dan mana yang tidak. Nah, kalau dilihat dari rumah ya, antara Pulau Sumbawa ya, Sumbawa Lima mungkin ya, Lombok, tentu berbeda kaitannya dengan kalau melihat rumah gitu ya, karena rumah itu adalah yang utama.
1: Iya.
0: Tetapi yang perlu dicermati juga itu adalah persoalan pendapatan. Ya, pendapatan masyarakat itu sehari-hari pekerjaannya seperti apa? Bisa saja rumah itu dibuatkan oleh anaknya gitu ya, sehingga rumah itu layak untuk dihuni. Tetapi dari si pendapatan, ya kan tidak punya pekerjaan tetap, misalnya janda-janda orang tua misalnya.
1: Yeah.
0: Nah, kalau lihat rumahnya sih mungkin termasuk mewah sih mungkin tidak ya, tetapi layak huni. Hanya saja dari sisi pendapatan barangkali itu yang perlu dicermati. Nah, inilah kita harapkan dari pencacah atau pejabat di desa itulah yang perlu mencermati mana sih masyarakatnya memang layak gitu ya. Ini kan kadang-kadang kita lihat gitu ya, yang dapat itu rumahnya sudah bagus, sawahnya banyak. Nah, ini barangkali yang perlu dicermati begitu, Mbak.
1: Iya.
0: Mungkin itu, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Pak Amil di Sandik. Ya, semoga pihak desa di seluruh Nusa Tenggara Barat dapat lebih cermat, lebih teliti untuk mengusulkan data-data yang memang sesuai dengan tingkatan desil. Ya, pendengar, pemerintah menggunakan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN sebagai basis data terpadu. Sementara desil digunakan untuk menggambarkan posisi relatif tingkat kesejahteraan keluarga. Dalam sistem yang diterapkan oleh pemerintah pusat, keluarga yang dikelompokkan ke dalam 10 desil, mulai dari kelompok tingkat kesejahteraan relatif paling rendah hingga paling tinggi. Lanjut di belakangnya Pak Amil, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa dan di mana?
2: Dengan Pak Kenso di Lombok Timur, Mbak.
1: Silakan Pak Kenso.
2: Ya, begini Mbak ya. Orang miskin itu jauh lebih jujur daripada orang kaya. Karena waktu disurvei ekonomi, kalau orang kaya itu ditanya ini punya engkau, dia bilang tidak, ini tidak, katanya itu. Jadinya kebanyakan banyak yang bohong juga. Contohnya ini di tetangga juga, ini sampai sekarang dia dapat, sedangkan sawahnya hampir berhektaran. Tetap juga dia dapat sampai sekarang. Rumah juga dua, rumahnya nggak dipakai satu, yang pakai satu lah. Tetap dapat sampai sekarang. Nah, itu kebanyakan waktu disurvei itu kebanyakan kita juga banyak nggak jujur. Itu yang jadinya yang kaya bilangnya jadi miskin terus kalau soal ekonomi.
1: Yeah.
2: Nah, itu yang jadi masalahnya di bawah-bawah juga ini kadang-kadang ibu RT RW-nya juga main tikungan juga begitu, yang jadi masalahnya kalau di keluarganya didapatkan, kalau orang lain juga tidak, gitu jadi masalahnya.
1: Iya.
2: Nah, harapan saya pemerintah pekalah turun tangan langsung ke desa, jangan tunggu di atas saja, harusnya turun periksa juga dia itu. Jangan harapan kadar di bawah-bawah itu bohong juga dia itu banyak itu.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Pak Kenzo di Lombok Timur. Hampir sama dengan aspirasi ataupun pendapat dan pantuan dari pendengar kami sebelumnya agar bantuan tepat sasaran. Pendengar dari informasi rri.co.id, Dinas Sosial khususnya di Kota Mataram mencatat ribuan warga mengajukan sanggahan terhadap penetapan desil kesejahteraan karena dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka khususnya di kenyataan atau di lapangan. Kepala Dinas Sosial Kota Mataram Muzakir Walat mengatakan jumlah warga yang mengajukan sanggahan melalui sistem perlindungan sosial atau Perlinsos telah mencapai ribuan orang. Dan pengajuan sanggahan dilakukan karena masih ditemukan warga yang secara kondisi nyata tergolong kurang mampu, tapi tercatat berada pada desil yang lebih tinggi. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh kesalahan dalam

0: memberikan jawaban saat wawancara maupun kesalahan input data. Dan Muzakir menjelaskan layanan pendataan Perlinsos saat ini berlangsung memudahkan masyarakat untuk mengajukan sanggahan, dan proses tersebut dapat dilakukan secara mandiri maupun melalui bantuan agen perlindungan sosial di masing-masing kelurahan. Jadi pendengar dapat melakukan sanggahan atas perbedaan desil yang ada di lapangan dan di kenyataan. Ya, langsung di belakang Pak Kenzo. Ya, pendengar, dan saat ini verifikasi terus dilakukan oleh pemerintah agar data khususnya untuk desil dapat tepat sasaran. Pendengar, sebelum kita melanjutkan dialog opini publik dan klarifikasi, kita akan mengikuti dulu berita sentral dari Pro 3 Jakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

dan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harapannya akan terbangun industri, maksud saya, pembangkit listrik langsung berada dari Sabah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat.
2: Saat ini kita lakukan penahanan, yaitu Saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai.
0: Dari berita, proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCEL di Kota Bekasi resmi dimulai. KPK menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Iran dan Oman sepakati jalur sementara baru di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCEL di Kota Bekasi resmi dimulai dan ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2028 mendatang.